0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
5: Ya. Soal
4: Pak, benar Pak.
5: Enggak.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
6: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
9: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri. Dan saatnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca bersama petugas dari BMKG Stasiun Tungkul Wulung Cilacap. Saya sudah tersambung bersama dengan Pak Deas. Selamat pagi Pak Deas.
1: Selamat pagi Bu Putri.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Oke, terima kasih kepada Bu Putri RRI. Selamat pagi pendengar RRI Promot. Selamat pagi pendengar setia RRI program Sabtu Pagi dari mana Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Jenderal Banyumas pada hari ini, hari Rabu, tanggal 23 September 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan menggunakan pengintaian jauh, baik itu satelit maupun citra radar, pagi hari ini secara umum untuk wilayah Cilacap maupun Banyumas terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot. Udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 85%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya secara umum cerah berawan hingga berawan. Yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 64 hingga 85%. Kemudian sedikit informasi tambahan bahwa pada periode saat ini yaitu di 10 hari yang terakhir di bulan September, baik itu wilayah Cilacap dan Banyumas dari pantauan umum masih berada di fase musim kemarau. Dan juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu waspada dengan menjaga kesehatan, cukup berolahraga agar badan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati kepada masyarakat yang apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dan juga berhemat serta memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Dan juga kepada masyarakat diimbau selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca, iklim maupun perkembangan melalui info BMKG dan juga kunjungi website kami di bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat rifai. Melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Dea. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto Pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang gak meleleh dengar suaranya Ariel? Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1, tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Saya akan menyajikan beragam acara menarik untuk menemani sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga pendengar, nanti ada lintas informasi Pro 1 pada pukul 8 dan juga ada Purwokerto Menyapa selepasnya yang akan mengulas tema tentang kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon maupun WhatsApp Pro 1 atau Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung di YouTube RRI Purwokerto. Nah, pendengar Pro 1, bicara soal aturan daerah nih, tentu ujungnya berkaitan dengan bagaimana kehidupan masyarakat bisa berjalan lebih tertib dan kebutuhan daerah bisa diakomodasi ya. Ada kabar dari Purbalingga, pendengar, yang bisa Anda simak selengkapnya. Bisa diakses lengkapnya di www.rri.co.id ya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendukung pembahasan 4 rancangan peraturan daerah atau Raperda Prakarsa DPRD. 4 raperda tersebut masing-masing mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, penyelenggaraan ketenaga kerjaan, serta pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dan pendengar, dukungan ini disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga pada Senin 21 September 2026. Pemerintah daerah juga meminta agar materi dalam raperda ini disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan juga kebutuhan daerah sehingga aturan yang nantinya ditetapkan bisa mengakomodasi muatan lokal. Nah, pendengar, 4 raperda ini masih dalam proses pembahasan dan yang jelas setiap aturan daerah nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan dari masyarakat.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pendengar Pro 1 era di Purwokerto, pernah tidak sudah belajar atau mengingat banyak hal seharian tapi besoknya udah lupa? Nah, yang kayak gini saya sering ya. Ternyata bukan cuma soal seberapa lama kita belajar, tapi juga bagaimana nih kita beristirahat. Tidur yang nyenyak ternyata punya kaitan dengan kemampuan otak dalam menyimpan dan juga mengingat informasi. Barangkali saya masih kurang ya tidurnya ya. Dan pendengar, saat kita tidur, tubuh memang sedang beristirahat, tapi otak tetap bekerja. Salah satunya membantu memproses berbagai informasi dan juga pengalaman yang didapat sepanjang hari. Oleh karena itu, tidur yang berkualitas ini bukan sekedar membuat tubuh terasa segar ketika bangun, tapi juga penting bagi fungsi otak termasuk daya ingat. Jadi kalau malam ini masih suka begadang atau tadi malam masih suka begadang tanpa alasan yang penting, mungkin sudah baiknya untuk mengubah kebiasaan ya. Kurangi aktivitas yang membuat kita terus terjaga. Anda bisa menciptakan suasana kamar yang nyaman dan memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup. Sebab tidur bukan waktu yang terbuang. Bisa jadi justru saat kita memejamkan mata, otak sedang bekerja membantu kita mengingat lebih baik. Nah, pendengar, mulai malam malam nanti deh, jangan hanya mengejar waktu tidur, tapi juga perhatikan kualitas tidur Anda.

0: Yang terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI. 93.1
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, pelayanan perizinan secara online di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

0: tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun penguatan jaringan serta pemahaman masyarakat terhadap proses digital masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah. Silakan Fahri.
1: Ya, baik pendengar. Kemudahan akses menjadi salah satu manfaat yang dirasakan dari penerapan pelayanan perizinan secara online di Kabupaten Banyumas. Melalui sistem digital, masyarakat maupun pelaku usaha yang berada jauh dari kantor pelayanan dapat mendaftarkan proses perizinan dengan lebih mudah, sekaligus mempercepat proses pelayanan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Roni Hidayat, mengatakan sistem online telah membantu pelayanan perizinan menjadi lebih mudah dan juga cepat. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan kualitas jaringan internet dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Roni juga menjelaskan masyarakat perlu memahami dokumen dan proses yang harus dilakukan secara online. Sementara bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan, DPMPTSP menyediakan pendampingan termasuk melalui kegiatan jemput bola ke wilayah-wilayah. Berikut pernyataan dari Roni.
2: Lalu mengadakan kegiatan-kegiatan ke lapangan seperti kegiatan gelas Umikoce itu sebuah program kita ke lapangan memberikan fasilitasi ke wilayah-wilayah terutama UMKM untuk mengurus perizinan yang ada sehingga kita mengadakan kegiatan jemput bola sehingga warga masyarakat khususnya UMKM bisa mempunyai perizinan yang dibutuhkan tanpa harus ke kantor DPMPTSP.
1: Ya pendengar, selain memberikan pendampingan, DPMPTSP juga mengingatkan masyarakat agar mengurus perizinan melalui mekanisme resmi. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat datang langsung ke kantor DPMPTSP untuk mendapatkan fasilitasi dalam proses pengurusan perizinan. Kedepannya, tantangan DPMPTSP adalah menyiapkan tata kelola perizinan yang mampu mendukung Banyumas sebagai tujuan investasi, termasuk dari sisi sumber daya manusia dan juga jaringannya. Pemerintah daerah juga berharap adanya kesinambungan kerjasama dengan dunia usaha, sehingga pelayanan masyarakat dan iklim investasi dapat berjalan beriringan. Demikian Fahriansyah melaporkan, kembali ke studio.
0: Pendengar, pelaksanaan lomba keumasan bagi anggota pramuka diharapkan mampu meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat di masyarakat karena untuk SD, SMP, SMA itu dapat mempererat hubungan sekitar dan saya berharap semoga lomba ini dapat seterusnya. Saya berharap kegiatan ini akan terus berjalan dengan baik. Terima kasih.
4: Menurut saya, manfaat adanya lomba ini itu untuk meningkatkan skill sesuai dengan temanya yaitu kehumasan ya, sesuai dengan tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Dan menurut saya, lomba ini tuh perlu kayak dipertahankan kembali, misalnya diadakan untuk tahun-tahun selanjutnya dan juga untuk dikembangkan lagi, seperti itu. Terima kasih.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama dengan saya Putri menemani Anda. Kali ini di rangkaian Purwokerto pagi pendengar, kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa edisi Rabu 23 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada. Ya, pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini di 632336 atau di 0811 2540 911, dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara live di YouTube RRI Purwokerto. Ya, pendengar Pro 1, kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada. Keberhasilan Kuartir Ranting Kuaran Kedung Banteng dalam Festival Kehumasan Kendali Sada ini menjadi capaian yang membanggakan. Prestasi ini menunjukkan kreativitas dan kemampuan Kuaran Kedung Banteng dalam mengembangkan komunikasi serta publikasi kegiatan kepramukaan di tengah perkembangan media yang semakin beragam. Dan melalui festival ini, berbagai kegiatan dan potensi kepramukaan dapat diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Kreativitas kehumasan juga menjadi sarana membangun citra positif sekaligus mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan kepramukaan. Lantas, apa kunci keberhasilan Kuaran Kedung Banteng? Bagaimana proses dan strategi yang dilakukan hingga meraih capaian tersebut? Serta apa dampaknya bagi perkembangan kepramukaan di Kedung Banteng ke depan? Dan semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa pagi ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa, ada Kak Taufik Hidayat ST. Ini beliau adalah pembina SMP kita. Langsung saja saya akan sapa beliau. Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Kak Putri. Salam pramuka.
0: Salam. Kayak gini atau kayak gini, Kak?
1: Salam pramuka.
0: Oh, salam pramuka. Oke. Ini kalau dialog sama teman pramuka ini suasananya berbeda ya. Karena euforianya tuh kayak semangat terus.
1: Iya. Nostalgia masa sekolah mungkin ya.
0: Iya, betul. Betul sekali, Kak. Baik, kita akan mengulas lebih dalam soal tema kita di pagi hari ini, Kak, yaitu tentang kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada ya, Kak ya. Ya. Yang kegiatannya ternyata satu bulan ya, Kak ya?
1: Ya, kurang lebih dari technical meeting sampai final kurang lebih satu bulan.
0: Satu bulanan ya, Kak. Boleh diceritakan dulu, Kak, kegiatannya seperti apa, Kak?
1: Ya, untuk para pendengar, perwakilan mungkin saya bukan dari Kuaran Kedung Banteng ya, Kak. Saya dari pangkalan SMP kita dengan Taufik. Kebetulan kami selalu berkoordinasi dengan Kuartir Ranting. Jadi ada suatu hal yang kami patut syukuri, sekolah kami berada di Kuaran Kedung Banteng, Kak. Karena pengurus dari Kuaran Kedung Banteng itu luar biasa. Saya mau cerita dulu boleh ya?
0: Boleh, Kak, boleh sekali ya. Ya,
1: karena begini, Kak, karakteristik dari sekolah kita didominasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini ketika mengikuti kegiatan pramuka, pastilah mereka memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya, begitu. Namun ketika kita lapor, karena kita sekolah baru, kita buat gudeg dan kita lapor ke Kuaran Kedung Banteng, saat itu kita diterima dengan sangat luar biasa, kayak gitu. Ketika ada kegiatan seperti kegiatan camping, kegiatan waktu itu kita jambore, kami pun sebenarnya ini, Kak, jujur itu ragu dengan diri kami sendiri. Kayaknya kita nggak bisa deh ikut kegiatan itu. Karena apa? Karena apa namanya, anak-anak kami kayaknya belum bisa deh, kayak gitu. Tapi dari Kuaran, nggak apa-apa, ikut aja nggak apa-apa.
0: Support luar biasa.
1: Support luar biasa gitu. Kak, tapi anak-anak saya seperti ini, gak bisa ini, belum bisa ini. Oh, gak apa-apa, nanti ikut yang bisa saja. Wah, sangat luar biasa, Kak. Jadi kami sekali lagi berterima kasih kepada Kuaran Kedung Banteng ya. Mungkin Kak Suprin yang sedang dalam perjalanan. Nah, terus kaitannya dengan kegiatan Festival Kehumasan Kendali Sada, kami juga dapat info juga dari Kuaran. Yang menyelenggarakan adalah Kuarcap Banyumas, Kuartir Cabang Banyumas. Ini sudah berjalan beberapa tahun, Kak, ke belakang. Dan kita, SMP kita sudah 3 kali mengikuti edisi ini. Jadi sebelumnya sudah ada, cuman kita sudah 3 kali dan setiap tahun kita alhamdulillah dapat juara, ya minimal 1 piala lah kita.
0: Keren. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Iya. Okay.
0: Iya, gitu. Kita akan kulas lebih dalam ya Kak ya soal ya. Topik kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540-9911. Atau Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara live di YouTube RRI Purwokerto. Sembari kita menunggu dari narasumber kita satu yang masih dalam perjalanan. Ya Kak, kemudian bagaimana nih peran dari SMP kita untuk mendukung keberhasilan dari Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kalisada nih Kak?
1: Ya, jadi ada beberapa kategori ya Kak yang dilombakan. Dan alhamdulillah SMP kita berhasil setiap tahunnya minimal satu juara dan ada juara satunya gitu ya Kak.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau biasanya kita di dua tahun yang terakhir itu kita menang juara video pembelajaran. Jadi video pembelajaran kepramukaan. Jadi seperti kita ngajar di sekolah tapi itu khusus kegiatan pramukaan. Dan kami apa namanya, alhamdulillah dua tahun berturut-turut juara satu di situ. Kemudian tahun ini kategori itu tidak ada, tapi diganti atau ada kategori lain lah. Nah, kita juga mengikuti kategori lain dan alhamdulillah kami dapat juara satu juga.
0: Masya Allah.
1: Jadi keren. Mungkin dari apa namanya itu sebenarnya tidak hanya SMP kita Kak. Jadi dari satu Kuaran Kedung Banteng itu ada beberapa sekolah. Saya boleh menyebutnya nggak apa-apa ya?
0: Boleh.
1: Ya katakanlah kalau kemarin ada SD Islam Aliza, kemudian ada SMP 1 Kedung Banteng, sebelumnya juga ada SD kita, kemudian ada SMP, kalau tidak salah SMP 3 atau SMP 4 juga. Saya kira masing-masing pangkalan ini memiliki keunggulan masing-masing. Dan kita di bawah payung Kuaran Kedung Banteng ini ya selalu berkoordinasi lah. Yaitu tadi kita jadikan apa, kalau dalam kepramukaan ini kan persaudaraannya sangat luar biasa gitu. Jadi kami pun beberapa kali mengunjungi sekolah lain dan mereka sangat antusias lah. Jadi bukan rival atau apa gitu, tapi justru ada persaudaraan di situ. Jadi begitu Kak.
0: Iya, baik. Kak Taufik, bagaimana nih persiapan untuk anggota dan juga pembinanya sendiri Kak, khususnya untuk pengembangan kreativitas dan juga kemampuan?
1: Jadi ketika kegiatan technical meeting itu sudah dilaksanakan oleh Kuarca Banyumas, kami membagi berapa tim Kak. Kami jadi membagi berapa tim, terus kami juga membagi beberapa pembina untuk satu tim, biasanya satu pembina begitu. Kemudian kita adakan proses kreatif di situ, kita diskusi, kita pelajari juknisnya, ya kemudian oh ternyata kayaknya kalau misalkan lomba apa ya, katakanlah lomba video lah, iklan layanan masyarakat, temanya seperti ini, harus seperti ini, kayak gitu. Nanti anak-anak juga dilibatkan, begitu. Terus setelah itu kita latihan dulu Kak, enggak langsung syuting enggak. Latihan, kemudian
0: butuh berapa lama Kak itu kalau latihan itu Kak?
1: Mungkin kalau pangkalan lain 1-2 kali cukup ya Kak. Kalau kita berkali-kali jujur aja. Tapi anak-anak mungkin nonton hari
0: tapi
1: ini
0: tetap luar biasa,
1: dari
0: Kak.
1: SMP kita, halo.
0: Oh, okay. Halo teman-teman. Masyaallah, keren kalian.
1: Iya, jadi kita latihan berkali-kali Kak. Ya, mungkin karena karakteristik anak-anak kami begitu. Ya, sampai akhirnya kita ada proses edit, edit juga anak-anak kita libatkan, sampai akhirnya kita kumpulkan ya hasil karya kita ke panitia Kuarca Banyumas, kemudian dinilai dan pengumuman keluar. Ya alhamdulillah itu tadi, kita mengikuti untuk tahun ini ya, kita mengikuti 4 kategori dan 3 kategori kita masuk final.
0: Mantap. Jadi kegiatan-kegiatan positif yang inklusif seperti inilah ya Kak ya, yang perlu harus selalu ditingkatkan, di mana kesempatan seperti ini tuh harus semuanya harus bisa merasakan kesempatan untuk bisa berprestasi. Ternyata sudah bisa dibuktikan dari SMP kita ya Kak ya.
1: Kak, alhamdulillah anak-anak kita juga bisa ternyata.
0: Keren, iya baik. Kemudian Kak, menurut Anda kekuatan utama Kuaran Kedung Banteng ini kalau sampai mampu meraih hasil baik dalam festival ini apa sih Kak kira-kira Kak?
1: Ini pandangan saya dari pangkalan ya Kak ya. Kalau Kuaran Kedung Banteng saya salut di tim kehumasan. Jadi ada sahabat-sahabat kita ya. Kan saya kan bukan dari pengurus ya Kak ya. Ya itu selalu ada apa namanya, selalu kasih info. Kak Taufik, ini ada lomba ini, silakan ikut ya gitu. Nah, terus saya bilang, ah saya nggak mampu kalau seperti itu. Ah bisa mampu ya gitu. Ah jadi pokoknya inilah apa namanya, di Kuaran Kedung Banteng itu dorong, oh bisa ya. Saya aja yang ini ragu gitu, tapi mereka semangat ya gitu. Jadi wah saya kira saya cukup beruntung berada di wilayah Kedung Banteng, utamanya di kepramukaan karena itu tadi ya pengurusnya
0: supportnya
1: luar biasa. Apalagi mengetahui bahwa karakteristik kami adalah anak-anak hebat, kami menyebutnya anak-anak hebat, anak-anak istimewa.
0: Oke, baik. Iya, pendengar Pro 1, tentunya kita nggak mau asik ngobrol sendiri di studio. Kami persilakan untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di 08 11 254 09 11, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan siaran kami secara live di YouTube RRI Purwokerto. Kemudian Kak, bagaimana nih kegiatan kehumasan dalam melatih kreativitas, komunikasi dan percaya diri nih Kak dalam anggota kepramukaan di sekolah ini seperti apa Kak?
1: Jadi begini Kak, lomba ini itu berbeda dengan lomba-lomba pramuka yang lain karena menurut pendapat saya ya, mungkin bisa salah, fokusnya itu di dunia digital, yang dimana ini sebenarnya anak muda banget, begitu. Jadi ada lomba syuting, kemudian lomba itu tadi ya, pengambilan gambar, terus lomba sosmed, IG, Instagram, begitu kan. Kemudian ada lomba video pendek yang sekarang itu kan lagi tenar ya, TikTok, Reels, gitu. Sebenarnya ini mereka banget ya, gitu loh. Jadi, apa namanya tuh, pramuka sudah bertransformasi menurut saya ya gitu, dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya kira kegiatan ini sudah sangat pas sekali diikuti oleh anak-anak sekolah ya, anak-anak pemuda dan lain sebagainya. Jadi saya harap kegiatan ini bisa terus berlangsung dan banyak anak-anak akhirnya udahlah saya ikut pramuka gitu. Pramuka tidak
0: ketinggalan zaman,
1: ketinggalan zaman, tahu ya kan, karena beberapa kali saya ngobrol dengan anak-anak gitu, kak itu nanti panas-panasan gitu dan lain sebagainya. Ya itu memang ada, tapi ada juga loh apa namanya variasi kegiatan yang menyenangkan
0: gitu. Yang update juga update sesuai juga dengan kebutuhan zaman ya kak ya.
1: Betul,
0: jadi kehumasan itu sekarang sudah bergeser ke modern ya, lebih menyentuh ke media sosial begitu ya kak ya,
1: okay. Yang targetnya bisa dilihat oleh semua orang.
0: Kak, hasilnya sendiri sudah dipost juga kak?
1: Untuk
0: ke medsos.
1: Sudah post terus kadang malah yang jadi apa ya, suatu hal yang lucu bagi kami ya, menurut kami lucu, bukan lucu apa ya namanya, suatu hal yang ya bisa menarik, kami better senyum. Iya. Kadang tuh orang tua malah justru nggak percaya kak untuk anak-anak kami ya, khusus untuk SMP gitu. Kak, apa bisa si ini bisa begini loh, udah masuk final loh bro. Apa bisa? Lo udah juara lo. Lo masih sanksi ya gitu. Ternyata bisa ya anak-anak kita itu. Jadi apa namanya itu yang menjadi buat semangat buat kita-kita yang ada di sekolah ya.
0: Beruntungnya nih adik-adik berada di lingkup yang memang bisa mensupport ya kak ya, untuk ternyata segala sesuatunya tuh tidak ada yang gak mungkin ya kak. Dan setiap anak tuh berkesempatan ya. Oke, baik kak. Kemudian untuk antusiasme sendiri kak dari para anggota selama proses persiapan kak sampai pada pelaksanaan festival.
1: Ya, seperti saya tadi katakan kak, alhamdulillah kita di 3 tahun terakhir Festival Kehumasan Kendali Sada yang dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Banyumas itu selalu mendapatkan juara. Dari tahun pertama mungkin anak-anak tidak terlalu apa ya, terlalu hegemonil atau bagaimana ya gitu. Ya biasa saja ikut lomba menang ya gitu. Terus akhirnya di tahun yang kedua itu ada rasa, kak ada lomba lagi gak? Oh, oh ya ada nanti kamu.
0: Iya, ketagihan.
1: Antusias gitu. Apalagi yang sekarang ini. Ini kami memang salah satu targetnya itu di sosial media, jujur saja gitu. Kemarin kita sosial media itu lomba yang mungkin apa namanya pembuktian lah begitu ya kak, karena apa namanya itu kan meliput kegiatan-kegiatan di sekolah dan waktu itu konsep kita, strategi kita adalah ya banyakin kegiatan pramuka sepanjang masa itu. Jadi waktu itu kita sampai menggeser ini, sampai kita menggeser jadwal camping kak. Jadwal camping itu harusnya di bulan, kalau tidak salah bulan Agustus awal apa ya. Tapi karena ada kegiatan festival kumasan, wah nanti sekalian lah biar kita banyak diliput ya gitu. Jadi ada kegiatan camping dan semua anak kita libatkan kak. Jadi kalau misalkan berapa peserta dari SMP kita, semua siswa, semua guru bahkan ya gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan di dalam camping, ada kegiatan ibadah, ada kegiatan mencari jejak, ada kegiatan menaksir tinggi, itu semua kita liput, kita masukkan ke dalam rombak sosmed itu. Jadi kalau bisa dibilang ya semua anak itu antusias ya, khususnya di pangkalan SMP kita itu sendiri.
0: Oke, baik. Kak, untuk pesertanya sendiri kemarin berapa kak yang ikut berpartisipasi kak?
1: Kalau
0: dari SMP kita?
1: Dari SMP kita ada, saya hitung dulu. Penulisan berita 2, ILM 3, 5, kemudian fotografi 3, 8. Ya kurang lebih 8 ya kak. Yang terdaftar maksud saya ya. Tapi kalau pelibatan kita, semua anak kita libat.
0: Oke, baik. Ya, baik. Dan pendengar Pro 1 sampai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini sudah ada beberapa pendengar kita yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi nih sama Kak Taufik nih. Kak, untuk dampak festival tersendiri Kak, pada kemampuan siswa dan juga pembina Kak, serta perkembangan kegiatan pramuka di sekolah sekarang seperti apa Kak?
1: Itu tadi ya Kak. Saya melihat secara umum pramuka itu benar-benar membentuk karakter anak-anak kita ya gitu. Apalagi dengan kegiatan Festival Keumasan Kendali Sada kemarin. Bagi kami di pangkalan SMP kita, anak-anak kita jujur kalau untuk kegiatan cerdas cermat katakanlah atau kegiatan apa mungkin kesulitan ya Kak ya. Tapi karena adanya Festival Keumasan Kendali Sada ini, jadi mereka bisa mengeluarkan potensi mereka kayak gitu. Ada anak yang ya saya mohon maaf dia memiliki hambatan tapi wajahnya itu ganteng gitu dan fotogenik gitu Kak. Waktu dulu kami bilang ke bundanya gitu, Bun, kayaknya ini cocok Bun kalau jadi foto model. Oh enggak lah masa begitu Kak, bisa gitu. Saya yakin ya gitu. Nah makanya dia itu mengikuti arahan dari teman-temannya itu tadi ya supaya bergaya ya, karena ada lomba fotografi kan Kak di situ. Itu ada lomba fotografi di Festival Keumasan Kendali Sada dan ya alhamdulillah kalau tahun kemarin kita juara 1, tahun ini kita juara 3.
0: Enggak apa-apa lah,
1: masih
0: pesaing
1: masuk.
0: Pesaing ada ya. Ya
1: kan dari pangkalan lain kan juga
0: enggak mau kalah juga ya, betul.
1: Iya, jadi potensi anak-anak ini keluar ya gitu. Terus bagi anak-anak yang lain mungkin kalau ya gitu tadi ya ada suatu lomba latihan sekali dua kali bisa Kak. Kalau kita bisa 5 kali, bisa 6 kali, bisa 10 kali. Ya, buat saya itu bagus buat untuk pembentukan karakter anak-anak ini.
0: Betul, betul. Baik Kak Taufik, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi soal tema kita di pagi hari ini, tapi sebelumnya saya mau kasih satu lagu dulu untuk menemani Anda pendengar Pro 1. Dan pastikan Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Purwokerto pagi ini.
2: Ya baik, terima kasih pendengar Pro 1 menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa dan sudah hadir di studio bersama dengan kami Kak Supriyati SPD. Beliau ini adalah Ketua Kuaran Kedung Banteng. Selamat pagi Kak.
3: Selamat pagi ya, Kak Putri.
2: Salam pramuka Kak.
3: Salam.
2: Iya baik Kak, tadi sudah ngobrol banyak nih Kak sama Kak Taufik. Ya. Ternyata kegiatan festivalnya ini seru sekali.
3: Alhamdulillah.
2: Nah sekarang saya mau tanya-tanya sama Kak Supri. Nanti juga kita akan undang pendengar juga Kak untuk berpartisipasi. Ya.
3: Siap.
2: Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama, saya panggilnya Kak Supriyati saja langsung
3: ya. Supri aja.
2: Oke,
3: okay.
2: Baik. Kak, latar belakang dan tujuan Kuaran Kedung Banteng mengikuti Festival Kehumasan Kendali Sada ini seperti apa, Kak?
3: Yang jelas sebagai salah satu tempat bagi kami, khususnya untuk pembina maupun andik, untuk berkompetisi. Sudah barang tentu menjadi motivasi mereka, apa yang telah dilaksanakan di Pangkalan bisa diekspos, kemudian mendapat apresiasi dari orang lain begitu. Yang kedua, sebagai tempat berlatih, belajar untuk kaum pembina khususnya dan andik pada khususnya agar mereka bisa berkembang lebih baik lagi terkait dengan kemampuan public speaking mereka, begitu Kak.
2: Oke, baik. Kegiatannya berapa lama Kak?
3: Kalau kegiatan kehumasan itu berawal dari kami waktu itu menjadi wakahumas yang kepengurusan Kuaran Kedung Banteng 2021-2024. Di mana kami menjadi wakahumas, kemudian kami mencoba menginventarisir gitu ya. Minta menginventarisir ternyata humas tidak berkembang karena apa? Ya kemampuan pembina untuk bisa memberikan menyampaikan apa yang telah mereka lakukan ke orang lain begitu, sehingga akhirnya kami menginisiasi sebuah diklat kehumasan bagi pembina pramuka dengan pikiran kami sederhana. Orangnya yang harus diberikan kompetensi dulu, peningkatan kompetensi mereka dengan melalui diklat itu. Ternyata imbasnya luar biasa. Semangat mereka untuk berkompetensi di antara mereka itu ternyata bagus sekali. Sehingga pada saat pertama ada Festival Kehumasan, Kuaran Kedung Banteng menjadi salah satu yang menjadi juara umum khususnya itu. Dari layan masyarakatnya, kemudian pembelajaran sampai dengan pembuatan filmnya Kak. Alhamdulillah.
2: Keren, selamat ya Bu ya.
3: Terima kasih.
2: Oke, kemudian bagaimana proses persiapannya Kak? Mulai dari persiapan materi, kemudian bagaimana kreativitasnya?
3: Sudah pernah kami lakukan. Yang pertama adalah memberikan masukan, terutama tim humas kami, Kuaran Kedung Banteng, kemudian memberikan sebuah wahana bagi mereka untuk berkompetisi di situ. Jadi membuat sebuah macam lomba. Persiapan kami itu untuk kegiatan festival di tingkat kuaran, tapi itu dilombakan dulu di tingkat kuaran. Kemudian memperoleh yang terbaik di antara mereka, kemudian nanti dikirim ke tingkat kuarja Banyumas. Sehingga hasilnya sudah barang tentu menjadi yang terbaik, karena mereka terbaik juga di masing-masing di Kuaran Kedung Banteng. Begitu Kak.
2: Oke, untuk inovasi dan keunggulannya Kak, yang menjadi kekuatan Kuaran Kedung Banteng ini apa ya Kak?
3: Nah inovasinya itu yang pertama sebagai kuaran yang pernah satu perintis pertama melaksanakan diklat kehumasan. Kami mendekat diri ke diklat jab kuarja Banyumas, kemudian kami meminta sebuah kegiatan yang ada nilainya. Ada nilai, terutama kan Kak, dulu ada guru harus bisa memiliki sertifikat begitu nggih. Iya. Kalau 32 jam berarti dapat poin 1, sehingga kami mengkolaborasikan dengan kuarja Banyumas agar memberikan kegiatan masuk menjadi sebuah poin bagi mereka, sehingga kan otomatis animo mereka untuk ikut ke diklat tersebut tinggi, semangat begitu kak. Itu perintis pertama di Kwarja Banyumas kak. Berani aja lah, insya Allah kalau segala sesuatunya dikomunikasikan bisa mendapat jalan keluar.
2: Betul sekali kak. Baik pendengar Pro 1, barangkali mau ada yang by phone dipersilahkan di 632336. Jika tidak ada, saya bacakan langsung saja melalui WhatsApp dari pendengar kita yang sudah bergabung di 0811-254-0911. Saya mau sapa Bu Rina yang ada di Karang Nangka, Kedung Banteng. Assalamualaikum, saya penasaran sebenarnya apa yang membuat kegiatan kehumasan pramuka bisa begitu menarik sampai mampu membawa Kuaran Kedung Banteng meraih keberhasilan di festival. Apakah ada ide khusus yang menjadi pembeda? Monggo nanti narasumber semua ikut menanggapi. Okay, monggo kak.
3: Terima kasih Mbak Rina. Mungkin ini tetangga saya kak. Mengapa sebuah festival kehumasan menjadi menarik? Sudah barang tentu dengan era digitalisasi sekarang ya. Otomatis kaum muda banyak menyenangi ketika dengan kegiatan kehumasan. Bagaimana membuat vlognya, kemudian membuat rangkaian kegiatan yang menjadikan layar masyarakat bisa menarik begitu, sehingga otomatis itu yang menjadi menarik mereka, kalangan muda terutama bisa menyampaikan melalui kegiatan festival kehumasan. Dan didorong sudah barang tentu kemampuan pembinanya yang barang tentu itu yang menjadi dorongan utama. Karena dari mereka lah ada masukan-masukan yang menarik dan juga memberikan yang manfaat bagi mereka. Memanfaatkan HP sekarang itu kan luar biasa. Gika atau gini? Itu yang menarik kak.
2: Baik, terima kasih. Monggo Pak Taufik menambahkan.
1: Hampir sama ya kak. Satu lagi sebenarnya, satu hal yang unik sebenarnya yang kami temukan di lapangan adalah sebagai pembina kita kadang tercengang dengan kemampuan anak-anak. Apalagi dengan memanfaatkan gadget ini, mereka sebenarnya lebih ahli daripada kita. Mereka kok bisa begini ya, kita aja ya, saya juga belum bisa ya gitu. Bisa itu yang kita temukan. Berarti sebenarnya potensi dari setiap anak itu ada, dan itu tadi mereka sangat berminat kalau kegiatan-kegiatan itu dipadukan dengan apa kegiatan mereka sehari-hari mungkin ya, karena HP kan sudah menjadi suatu hal yang lumrah lah bagi anak-anak kita gitu. Jadi mari kita apa namanya dorong anak-anak ini untuk bisa memanfaatkan HP itu untuk kegiatan positif dan bisa berprestasi itu kak.
2: Oke, baik. Kak Supriyanti kembali, kenapa kemampuan kehumasan ini semakin penting ya kak? Tadi sudah sedikit disinggung, selain khususnya untuk memperkenalkan kegiatan kepramukaan kak.
3: Kami dari pangkalan terutama ya kak, kalau humasnya tidak jalan, ya otomatis segala sesuatu di SD itu yang mentok di situ. Tapi dengan adanya kemampuan kehumasan bagi terutama pembina di SD pangkalan atau pangkalan tersebut itu menjadikan luar biasa kegiatan contoh. Senam pagi saja, kemudian dijadikan vlog, kemudian dimasukkan dalam masing-masing grup kelas, kemudian akhirnya akan menjadi status kami. Mereka semuanya tahu kak, itulah mengapa kami memberikan apa ya masukan pada terutama Kak Mabigusnya, agar ayo kita meramaikan medsos masing-masing pangkalan, agar apa berdampak bagi kemajuan sekolah kita begitu kak. Jadi memang itu kunci utama kak. Makanya kalau SD swasta sudah berani mengambil satu guru menjadi tim humasnya, kalau kami dari di negeri nggih ngapunten nggih hanya sebatas memaksimalkan kemampuan guru-guru kami begitu kak.
2: Oke.
1: Itu nanti saya sampaikan kak sebenarnya kak. Apa Kuaran Kedung Banteng itu sangat support, tadi mungkin Kak Supri belum kesini ya. Jadi sangat support Kak, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Supri, tim humasnya, Kak Udin, Kak Amar, dan lain sebagainya. Dia, timnya itu sangat luar biasa. Kalau ada apa-apa, kita itu dihubungin. Padahal kita itu di antara Kedung Banteng paling muda mungkin ya Kak.
3: Betul, kita paling belakang.
1: Iya, paling belakang ya. Tapi kalau ada kegiatan itu kita dikabari di dunia, ayo ikut gitu. Pokoknya itu saya melihatnya dari pengurusnya itu semangat, dari Kak. Pak Supri juga semangat, sangat luar biasa lah. Ini di luar saya sebagai pengurus Kuaran Kedung Banteng.
2: Pentingnya memang ini ya Pak.
1: Support.
2: Iya, support, betul sekali. Ya, dan saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Sebentar, saya lanjut. Oh ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Dimas dari Desa Beji. Untuk Pak Taufik, bagaimana cara Bapak dan para pembina membangun kepercayaan diri siswa yang mungkin awalnya malu berbicara atau tampil di depan kamera? Apakah setelah mengikuti festival terlihat perubahan pada diri mereka?
1: Ya. Matur nuwun.
2: Nggih.
1: Terima kasih Mas Dimas tadi nggih.
2: Nggih.
1: Kalau yang kami lakukan sebenarnya seperti ini, Kak. Anak-anak memang apa malu ketika awal ya itu dihadapkan di kamera, tapi setelah kita beri dorongan, kita beri apresiasi gitu. Kalau di kami itu heboh Kak, misalkan mereka bisa melakukan sebuah apa namanya kegiatan termasuk mungkin syuting ya, pasti kita apresiasi dia setinggi-tingginya. Apresiasi tidak harus berupa hadiah yang besar gitu, ucapan terima kasih, ucapan kamu hebat, bagus, kamu keren gitu, kamu pasti bisa tuh, pasti dia juga akan membangkitkan itu tadi ya, kepercayaan diri, semangat. Nanti suatu saat dia ikut lagi, dia apa namanya tidak malu-malu lagi. Sekalipun kadang kita hasilnya belum tentu menjadi juara ya, tapi paling tidak dia sudah melampaui dirinya sendiri. Buat kita dia sudah oke banget lah, gitu. Sangat luar biasa.
2: Ya baik, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Bu Supriyati ini. Saya Bu Siti, warga Karangsalam. Setelah meraih prestasi ini, apakah Kuaran punya target agar kemampuan kehumasan ini tidak berhenti pada festival, tapi juga rutin digunakan untuk memperkenalkan kegiatan pramuka kepada masyarakat?
3: Terima kasih Bu Siti nggih.
2: Bu Siti dari Karangsalam. Di Karangsalam.
3: Untuk ini kami sudah cara wongane pasang badan gitu. Sudah memberi mengevaluasi diri, terutama untuk tim humasnya sangat bagus di bawah pimpinan Kak Amar, kemudian sekretarisnya Pak Toib dan yang lainnya masing-masing Andru, di mana mereka sudah membagi diri sesuai dengan Andru masing-masing. Sampai sekarang sudah berjalan. Kalau ada ekstrakurikuler di masing-masing pangkalan, mereka harus melaporkan ke tim humas kami, sehingga otomatis pangkalan jalan, humas Kuaran juga jalan. Nah, nanti poinnya ke depan menjadi nilai plus pada lomba kuartir tergiat Kuarja Banyumas tahun 2026. Alhamdulillah kemarin mendapat harapan 1 untuk tim humas kuartir cabang Banyumas. Kemarin alhamdulillah dapat piala banyak Kak, selain dari kehumasan sendiri loh. Itu mendorong untuk baik dari masing-masing bidangnya, kami mendapat 5 piala Kak. Kemudian sharing dapat juga harapan 1. Kalau kemarin yang agak itu apa ya, yang tidak apa, kami kadang kurang itu, aduh persiapannya kurang nih, evaluasi kita loh Kak. Okay. Jadi untuk tim humas kami insya Allah sudah mempersiapkan dalam hati setiap lini poin-poinnya sudah bisa dibaca dengan baik. Begitu Kak.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam pramuka.
2: Salam. Dari siapa di mana ini Kak? Sinten?
4: Bu Ida, Kota Sanibar.
2: Bu Ida, nggih, monggo silakan Bu Ida.
4: Nomor satunya.
2: Nomor satu, nggih.
4: Iya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Kuaran Kedung Banteng juara 1 Bina Kehumasan di Kuarjab. Itu pertama ucapan selamat. Kedua mau tanya, Kuaran Kedung Banteng bisa mengadakan diklat humas ya? Itu berarti pembicaranya dari pembicaranya manggil dari Kuarjab atau gimana? Terus maaf anggarannya itu berarti dana sendiri gitu ya? Itu pertanyaannya. Terus yang ketiga itu SMP kita tadi ya, pangkalan SMP kita dulunya itu apa, SMP Dipo 3 Kedung Banteng apa ya Pak Taufik ya? Saya sering dengar nama Pak Taufik kok itu SMP
1: SMK
4: Kedung Banteng. Terima kasih itu. Assalamualaikum. Salam pramuka.
2: Salam. Terima kasih. Baik, silakan monggo langsung ditanggapi Mawan.
3: Ya. Rala 3 Aida itu ya bukan juara satu tapi harapan ya Mas ya. Pada saat saya menjadi waka pernah menjadi juara 2 setelah Cilongok yang tidak pernah terkalahkan untuk humasnya. Itu luar biasa. Tepuk mungkin tangan untuk Kak Roko nggih, mungkin dengan suara kami nggih. Selamat untuk Kak Roko juara umum lomba tingkat lomba kuartir tergiat di Kuarja Banyumas menjadi juara umum. Saya sangat mencontoh untuk Kuaran Cilongok. Terkait dengan diklat kehumasan yang pernah kami selain lakukan, narasumbernya dari diklat, tidak boleh dari kami. Jadi penyelenggaranya ya juga dari pusdiklat Kuarja Banyumas, di bawah pimpinan Kak Yusuf Supriyadi. Jadi kami hanya sebagai objek, kemudian keuangannya atau anggarannya pun kami mengikuti dari Kuarjab, budgetnya berapa kami membayar secara swadaya masing-masing pangkalan, Kak. Jadi silakan kalau misalnya kita punya program, komunikasikan dengan Pusdiklat, insyaallah mereka sangat welcome, kemudian bisa mensiasati, kemudian bisa memberikan jalan keluar bagaimana yang kita inginkan itu bisa tercapai. Demikian juga kemarin kami juga perintis untuk kos pembina prasiaga Sekuarja Baru pertama kali kami melakukan. Kami juga kolaborasi dengan Pusdiklat Kuarja Banyumas di bawah pimpinan Kak Yusuf Priyadi dan Kak Nela, sehingga bisa melaksanakan itu di kebun buah Baseh, menginap semalam, kemudian kos di situ, Kak. Jadi ya begitulah, kalau kita punya keinginan, komunikasikan saja. Begitu, Kak. Itu moto kami. Tidak ada jalan gelap, pasti ada jalan. Begitu, Kak.
2: Asal semangat ya, Kak.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, Kak. Ya, jadi, Kak, silakan Kak Ida bisa mencontoh kami, bisa melaksanakan diklat kehumasan yang nantinya bisa menyokong bagaimana humas menjadi ramai di medsos kuartir ranting masing-masing, gitu, Kak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Supriyati. Dan monggo silakan, Kak Tomik.
1: Ibu siapa tadi?
2: Tadi Bu Ida.
1: Ibu Ida. Namanya Kak Taufik Setiawan, Bu. Kalau yang Ibu maksud ya. Dari SMK Diponegoro 3 itu. Jadi memang, tapi kami berkenal baik ya. Teman kami juga di Kedung Banteng gitu. Dan bukan Bu SM, kalau saya SMP kita. Kalau beliau SMK 3 di Ponegoro gitu.
3: Nggih, Laras.
1: Begitu nggih.
2: Baik.
1: Ya, namanya sama tapi.
2: Ya, baik, terima kasih. Dan kalau gitu lanjut lagi dengan pertanyaan dari WhatsApp-nya nggih. Tunggu sebentar. Oke, ini dari Selamat pagi, saya Andi, Pak Andi nggih di Desa Windujaya. Di zaman sekarang anak-anak sangat dekat dengan media sosial. Menurut kedua narasumber, bagaimana caranya agar media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pramuka lebih dekat dengan generasi muda, tapi tetap membawa nilai kepramukaan? Monggo.
3: Terima kasih. Itulah peran seorang pembina. Bagaimana mensiasati, kemudian memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi mereka dengan memanfaatkan gadget sekarang. Kami sudah mensikapi dengan adanya diklat pembuatan vlog dan reportase itu, sehingga mereka itu dibuat sebuah kegiatan kepramukaan. Nanti insya Allah akan dimasukkan sebagai salah satu mata lomba di lomba tingkat 2 kuartir cabang kuartir ranting Kedung Banteng yang insya Allah dilaksanakan di pada bulan November. Sehingga kegiatan itu terus menerus, Kak, tidak berhenti. Itu tergantung kepada pembina masing-masing, kreativitas nggih. Jadi tidak akan mentah dengan satu kegiatan, tapi dilaksanakan secara terus-menerus atau kontinu dengan melihat lingkungan sekitar. Bagaimana seorang Kak pembina bisa, silakan coba buat latihan itu menjadi sebuah laporan atau reportase. Itu seringkali dilaksanakan untuk kakak kita di pangkalan. Terima kasih pembina kuartir ranting Kedung Banteng, luar biasa. Terutama tim humasnya TOP lah. dikasih B lah. Wow, keren gitu.
1: kasih O.
3: Mohon maaf Kak, banyak bicara ini.
2: Keren tapi Kak. Oke, monggo silakan Kak Taufik.
1: Ya, mungkin hampir sama ya sama Kak Supri. Kalau kami begini, kalau sekarang kemungkinan anak untuk dijauhkan dari sosial media itu sangat sulit, karena itu bagian dari diri sendiri. Jadi ketika kita tidak memfasilitasi mereka dengan suatu kegiatan-kegiatan positif, ya pada akhirnya mereka akan mengikuti akun-akun atau ya yang mungkin bisa jadi tidak baik untuk mereka. Betul. Jadi sama seperti Kak Supri tadi, peran pembina sangat penting. Ya, kita dengan kegiatan pramuka ini bisa mendorong anak-anak ini supaya untuk berkreasi dengan sosial medianya gitu. Jadi Instagram, TikTok, kemudian Facebook digunakan untuk mensiarkan kegiatan-kegiatan kepramukaan di tempatnya. Dan zaman sekarang itu untuk viral ya, itu sangat potensinya sangat besar. Jadi kalau viralnya yang jelek-jelek, mana itu jadi sedih ya. Tapi kalau viralnya kegiatan kepramukaan, kegiatan sekolah, ataupun kegiatan positif-positif lainnya, makanya kita sangat-sangat bangga dengan hal tersebut. Begitu.
2: Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Tapi sayang sekali nih Kak, waktu kita sudah sangat terbatas. Dan untuk menutup perjumpaan kita, barangkali ada closing statement dari Kak Supriyati dan juga Kak Taufik. Moga silahkan.
3: Terima kasih Kak Putri. Yang jelas kami Kuartir Ranting Gedung Bandeng berusaha secara maksimal memberikan kegiatan yang bermutu menyenangkan, yang membawa integritas masing-masing pembina ataupun anak didik di Kuartir Ranting Gedung Bandeng menjadi meningkat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga nanti menelurkan atau menghasilkan generasi penerus yang hebat, yang bisa mandiri sudah barang tentu, bertanggung jawab dan disiplin. Kami Kuartir Gedung Bandeng menyambut baik terutama Kak Taufik dengan kegiatan yang luar biasa di pangkalan maupun dari seluruh pangkalan Kuartir Gedung Bandeng. Mari bersemangat untuk membina anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab jawab dan berkualitas. Terima kasih Kak Putri, terima kasih.
2: Silakan Kak Taufik.
1: Kalau dari kami, yang pertama saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kuaran Kedung Banteng, khususnya bidang kehumasan, Kak Amar dan teman-teman. Kami sangat terharu Kak, karena apa? Karena itu tadi, kami adalah karakteristik anak-anak kami, anak-anak hebat, anak-anak istimewa yang kemungkinan sangat sulit untuk menemukan kegiatan kepramukaan dengan anggota anak, seperti anak-anak kami. Tapi di lingkungan Kuaran Kedung Banteng justru menerima dan bahkan ada yang mencutuskan, gak apa-apa ya Kak ya, ini nanti Kedung Banteng Bismillah jadi ramah pramuka ramah inklusi. Nah, itu juga buat kami sendiri buat kami sendiri sangat terharu ya. Mungkin tidak tidak banyak mungkin pangkalan-pangkalan yang mempunyai kesempatan seperti kami di Kuaran Kedung Banteng. Dan satu lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh Kak Supri, insya Allah Kak kami mengikuti seluruhnya Kak, insya Allah Kak. Waktunya kami support dan dari pangkalan SMP kita, ya kami ingin berperan untuk memajukan Kuaran Kedung Banteng, apalah yang bisa kami bisa lakukan nih gitu. Dan mohon dukungannya selalu ya Kak ya, di bawah.
3: Insya Allah, bismillah, semoga sehat semuanya Kak.
1: Terima kasih, gitu aja Kak.
2: Iya baik, keren tadi kita juga diskusi sama Kak Taufik ini Kak, bahwa kegiatan seperti ini ramah inklusif, bahwa yang berkesempatan untuk bisa menikmati prestasi kegiatan ini berlaku untuk semua teman-teman pramuka. Iya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk kedua narasumber kami di studio. Sekali lagi dialog Purwokerto menyapa kita edisi kali ini bersama Kak Supriyati SPD, beliau adalah Ketua Kuaran Kedung Banteng, dan juga Kak Taufik Hidayat ST, beliau adalah pembina SMP kita ya. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dengan tema kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa yang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon maupun melalui WhatsApp Pro 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
3: Salam. Salam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, dan segera kita akan simak fokus berita untuk edisi kali ini 23 September 2026. Untuk Anda, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Tahun 2026 menjadi tahun yang sibuk bagi 184 desa yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Warga desa akan segera memilih sosok pemimpin baru, menyusul akan berakhirnya masa jabatan 184 kepala desa secara serentak pada 13 Maret 2027 mendatang. Sosialisasi demi sosialisasi mulai digulirkan secara masif. Di hadapan sekitar 530 peserta yang terdiri dari jajaran Forkopimda, Wakil Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, hingga para kepala desa, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, merinci komitmen Pemkab dan perjalanan panjang menuju hari pemungutan suara. Bupati Fahmi menjelaskan pelaksanaan Pilkades ini terbagi dalam 4 etape atau tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan yang mencakup pemberitahuan BPD kepada kepala desa, pembentukan panitia, serta penyusunan rencana anggaran. Selanjutnya, tahap pencalonan bergulir mulai dari pengumuman dan pendaftaran, penetapan calon, pengundian nomor urut, kampanye, hingga masuk ke masa tenang. Puncaknya, masyarakat akan menuju bilik suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang dijadwalkan pada Kamis 10 Desember 2026. Tahapan ini akan bermuara pada penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih pada 17 Maret 2027.
2: Hari pemungutan dan perhitungan suara yang telah disepakati jatuh pada tanggal 10 Desember 2026 diikuti dengan proses rekapitulasi dan penyelesaian sengketa jika ada. Tahapan penetapan yaitu dari 10 Desember 2026 sampai dengan 17 Maret 2027 meliputi penyampaian laporan hasil pemilihan, pengesahan pengangkatan kades terpilih dan pelantikan kades terpilih yang direncanakan akan dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 17 Maret.
1: Untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan tersebut, urat nadi pendanaan telah disiapkan. Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran tak kurang dari 7,8 miliar melalui APBD 2026. Dana ini difokuskan untuk bantuan khusus desa, pengamanan, sosialisasi hingga operasional penyelenggaraan. Kesepakatan bersama Forkopimda pun telah diteken demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun persiapan matang dan kucuran dana miliaran rupiah belumlah cukup tanpa adanya tameng integritas. Menjelang pilkades serentak, kerawanan akan praktik kotor seperti korupsi, kecurangan, hingga politik uang atau money politik menjadi ancaman nyata yang harus ditepis. Menyikapi hal ini, Inspektorat Kabupaten Purbalingga terus memperkuat benteng pencegahan. Inspektur Pembantu Wilayah 3 Inspektorat Purbalingga, Vita Fatmawati, menegaskan edukasi anti korupsi terus diberikan secara maraton kepada masyarakat, aparatur sipil negara, hingga pemerintah desa. Sistem pengendalian internal dibangun agar potensi kecurangan dapat dipangkas lebih awal.
3: Oke, kalau di Pilkades biasanya yang marak sih sebenarnya money politics ya. Jadi kami sih mengedukasi masyarakat untuk menolak money politics ya. Karena ini memang sumbernya nanti bencana yang berikutnya itu ketika di awal sudah itu pasti akan seterusnya. Terus kemudian kami mengawal itu dengan pastinya menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Itu biasanya kalau mau pilkades tuh rame nih pengaduan-pengaduan itu, jadi pasti kami tindak lanjuti kalau terkait pengaduan terkait dengan dugaan korupsi gitu.
1: Langkah nyata pencegahan itu diwujudkan melalui peraturan bupati tentang gratifikasi serta pembentukan unit pengendalian gratifikasi dan satuan sistem pengendalian intern pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah menuntut harga mati untuk netralitas ASN. Surat edaran telah diterbitkan agar para abdi negara tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala desa manapun. Sebagai lapis pengawasan terakhir, masyarakat diminta untuk ikut menjadi mata dan telinga.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: RRI.
1: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sedang beraktivitas di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas, ada yang sedang berangkat kerja jam segini, mungkin ambil shift siang ya, atau mungkin mengantar anak ke sekolah ya. Sekolah apa nih jam segini ya? Sekolah bermain ya. Oke, kemudian ada juga yang sedang membuka usaha atau mungkin sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga. Apapun aktivitas Anda pagi hari ini, tetap semangat dan jangan lupa Anda bersama dengan saya di Halo RRI, ruang untuk berbagi cerita dalam penyampaian suara masyarakat. Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya soal pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas. Banyak sekali pendengar Pro 1 hal yang bisa kita kupas di Halo RRI ya, apapun mungkin dari fasilitas transportasi, kebersihan, kemudian pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, sampai pada fasilitas publik lainnya. Nah, jika Anda punya pengalaman, keluhan, kritik, saran, atau aspirasi, silakan Anda bisa menyampaikan ya, karena persoalan yang dirasakan masyarakat perlu dibicarakan supaya bisa menjadi perhatian dan bahan perbaikan. Ya, pendengar Pro 1, langsung saja ini saya akan bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung kemarin hari Senin ya. Oke, dari Pak Kristomoyo yang ada di Banyumas ya. Kristomoyo ya. Oke. Baik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Selamat pagi. Tolong sampaikan ke dinas terkait di Selatan SPBU Desa Kejawar Kecamatan Banyumas, ada 2 sekolah baru yang mungkin perlu dibuatkan zebra cross dan juga pemangkasan ranting atau dahan pohon di atas jalan raya. Dan sekalian tanya, kalau ada ranting pohon jatuh mengenai pengendara, apakah pengobatan ditanggung sendiri atau ada santunan atau mungkin penanggungan biaya penuh dengan persyaratan berkas tertentu? Terima kasih. Ya, ini sudah terjawab pendengar oleh Pak Rusli Kurnia ST ya. Ini dari Kabid Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih atas informasinya. Untuk ruas jalan dimaksud ini merupakan kewenangan jalan nasional dan akan kami bantu komunikasikan dengan PPK Jalan Nasional untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, baik, informasinya sudah masuk ya paling tidak. Dan mudah-mudahan akan ada informasi lanjutan ya barangkali atas apa yang disampaikan oleh Pak Kristomoyo. Dan sekali lagi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan berbagai aspirasi, berbagai pertanyaan atau hal-hal informasi ya yang bisa, yang mungkin saat ini sedang menjadi apa ya, keluhan, mungkin juga yang ingin ditindaklanjuti ya, dari apa mungkin yang menjadi keluhan masyarakat ya, baik apapun itu, baik seputar fasilitas kesehatan, pendidikan atau apapun itu, atau mungkin juga dari pelayanan masyarakat ya yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini dalam segmen Halo RRI hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menemani Anda kembali saya hadirkan ada lagu dari miliknya Isyana Sarafati dengan Terpesona.

0: That's it.
1: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah.

0: Asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: RRI Digital.
3: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Purwokerto Pagi ini. Purwokerto Pagi ini.
5: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Halo RRI. Tentunya masih bersama dengan saya Putri sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kritik sebenarnya bisa jadi bagian penting ya dalam perbaikan pelayanan. Ketika masyarakat menyampaikan bahwa ada jalan yang rusak misalkan ya, pelayanan yang kurang jelas atau fasilitas yang tidak terawat atau bahkan mungkin persoalan-persoalan lainnya. Informasi ini bisa jadi bahan evaluasi juga. Dan yang penting adalah kritik disampaikan berdasarkan pengalaman dan dengan cara yang konstruktif. Karena itu pendengar, Halo RRI tidak hanya ingin mendengar keluhan saja, tapi kami juga ingin mendengar saran dan solusi dari Anda. Menurut Anda, apa yang sebaiknya diperbaiki, apa yang sebaiknya dilakukan, kemudian mungkin ada contoh pelayanan atau fasilitas di daerah lain yang mungkin menurut Anda bisa diterapkan di Kabupaten Banyumas. Nah pendengar, sekali lagi silakan ya untuk Anda yang ingin berbagi gagasan, karena masyarakat ini tidak hanya pengguna layanan saja, tapi juga bagian dari upaya membangun daerah. Dan pendengar Pro 1, pelayanan publik juga paling dekat dengan masyarakat melalui misalnya nih ada di kantor desa atau di kecamatan. Banyak kebutuhan warga yang mulai dari sana barangkali ya. Dan sudah ada pendengar kita yang bergabung, langsung saja saya angkat telepon. Halo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi.
5: Iya, dari siapa di mana Pak?
6: Putri.
5: Nggih, betul. Dari siapa di mana Pak?
6: Itu Mbak, ini dari Mas Dar, Gedung Banteng.
5: Mas Dar, Gedung Banteng. Silakan Mas Dar.
6: Ya, ini untuk obrolan paksinya, kok lama nggak kedengaran ini ya?
5: Obrolan apa Pak? Paksinya. Oh, oke.
6: Ya, yang biasa diarkan di hari Jumat jam 8.30 malam itu.
5: Iya,
6: lama gak kedengaran nih. Ya. Kemudian untuk acara Ruang Rindu, acara memori itu usahakan jangan lewat ini apa, minta lagunya lewat telepon, sebaiknya lewat SMS saja. Karena kadang apa, cerita ngobrol berkepanjangan gitu, nggak ada kaitannya dengan lagu yang diminta begitu.
5: Oke.
6: Okay. Di akhiran membuang-buang waktu.
5: Oke.
6: Okay. Kemudian untuk partai ketok telar, okay, ini sebaiknya ditambah sedikit lah waktunya, 10 menit atau 12 menit, hanya dengan apa, hanya 8 menit saja, terlalu singkat. Ya, itu aja Pak. Terima kasih
5: banyak Mas Dar. Selamat pagi. Ya, banyak memberikan masukan untuk siaran di Pro 1 ini, menarik. Terima kasih banyak Mas Dar yang ada di Gedung Banteng. Nanti kita akan tindak lanjuti juga. Nanti akan ada mungkin dari yang terkait ya di siaran kami ya, nanti mungkin ada Pak Katim kami yang akan memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Mas Dar yang ada di Gedung Banteng. Sekali lagi terima kasih Mas Dar. Dan pendengar, untuk Anda dipersilakan kembali di 632336 atau di 0811-2540-911. Kami masih ada jeda waktu 30 menit ke depan ya, untuk menemani Anda di Halo RRI. Ya, pendengar Pro 1, sekali lagi ini misal soal pelayanan di desa dan juga di kecamatan. Ini banyak kebutuhan warga, ini dimulai dari sana, mulai dari membuat surat pengantar, kemudian ada administrasi kependudukan ya, atau berbagai keterangan sampai informasi mengenai program pemerintah. Oleh karena itu menjadi pintu pelayanan yang langsung berhadapan dengan warga, kualitas komunikasi tentu menjadi sangat penting. Dan menurut Anda, pelayanan di tingkat desa atau kecamatan apakah sudah memberikan informasi yang mudah dipahami? Apakah jam pelayanan dan juga alur pengurusannya juga sudah jelas, tidak bertele-tele, tidak membuat warga bingung ya? Nah, pendengar, sekali lagi silakan Anda bisa berbagi pengalaman karena pelayanan yang dekat dengan masyarakat juga perlu terus mendapat perhatian. Dan pendengar, sekali lagi saya masih menunggu atensi Anda di pagi hari ini. Oke, ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali, ini dari Pak Joko Waluyo. Okay. Apakah pemerintah bisa menghentikan dengan melarang merokok? Karena hampir semua merokok memang ada sebagian kecil tidak merokok dan bisa berkumpul dengan orang yang merokok. Tapi kalau tidak, bahkan menjadi terpapar berakibat sakit jantung. Lalu apa solusinya? Ya baik, terima kasih. Nanti saya lanjutkan informasinya ke petugas kami ya, nanti ada Mbak Gatekeeper yang akan menanggapi dan melanjutkan. Mungkin nanti dari yang akan menanggapi dari mana nih Mbak Desi? Oke, untuk pertanyaan ini Dinkes ya, mungkin dari Dinkes. Oke, baik, terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, pastikan Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar Pro 1, terima kasih di Halo RRI. Saya sudah bersama dengan ketua tim penyiaran bersama Pak Budi Anoto yang akan siap untuk menjawab pertanyaan dari tadi ada Mas Dar di Kedung Banteng. Saya ulang lagi pertanyaannya, ini soal Pak Singa kok tidak ada lagi, tidak siaran lagi. Kemudian Ruang Rindu, sebaiknya lewat WA saja Mas, ada masukan. Pak Budi, ya ini kalau tadi kalau by phone itu bertele-tele, jadi kelamaan gitu. Terus getok tular sebaiknya ditambah waktunya. Monggo silakan Pak Budi.
6: Oke, terima kasih Mbak Putri. Selamat pagi untuk pendengar setia Pro 1, khususnya dalam program Halo RRI yang disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya Pak Budi ya. Pukul 9.15 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Dar yang ada di Gedung Banteng. Ini namanya juga pendengar setia ini Mas Dar ya.
5: Oke.
6: Tadi ada beberapa pertanyaan seperti gendu-gendu rasa Pak Singa ya. Untuk gendu-gendu rasa Pak Singa memang kita sudah off sekitar setengah tahun ya, atau 6 bulan. Ini karena dikarenakan pengasuh ataupun yang menyampaikan info-info terkemas dalam bahasa Jawa ini ada suatu kegiatan yang memang susah untuk melanjutkan program gendu-gendu rasa Pak Singa ini. Yang tentunya ini sebenarnya hanya sekitar 15 menitan, tapi ternyata banyak yang menantikan juga ternyata ya. Namun untuk itu kami sudah merencanakan program tersebut, insya Allah ini ya, insya Allah akan bisa berlangsung lagi mungkin nanti pada program acara 2027. Okay. Mudah-mudahan sih sebelum tahun 2027 ini sudah bisa on lagi ataupun sudah bisa berlangsung lagi. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 khususnya yang suka dengan program gendu-gendu rasa Pak Singa ini, untuk sabar ya, untuk sabar dan minta doanya agar program tersebut nanti bisa terlaksana kembali.
5: Oke, untuk Pak Singa berarti nanti konsepnya akan sama atau mungkin refresh?
6: Insya Allah deh, kami ambil berbeda Mbak Put, biar tidak monoton gitu ya. Nanti rencananya kita ambil ada dua narasumber di situ, tapi bentuknya ngobrol. Ngobrol tapi menyampaikan informasi-informasi ataupun berita-berita yang cukup menarik dan update, tapi dikemas dalam obrolan bahasa Jawa seperti itu.
5: Oke, kita tunggu nih Pak Budi.
6: Amin, kemudian, mudah-mudahan ya.
5: Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini lebih ke masukan nih Pak Budi. Kalau sebaiknya Ruang Rindu tuh lewat WA aja deh, jangan by phone, soalnya nanti takut bertele-tele gitu, waktunya habis.
6: Oh begitu ya, dari Mas Dar juga nih.
5: Betul.
6: Oke, terima kasih Mas Dar. Sebenarnya memang itu sih untuk meramaikan ya, meramaikan Ruang Rindu, karena Ruang Rindu itu kan sebuah program yang dimana isinya memang lagu-lagu yang cukup lama ataupun oldies ya, dan disiarkan ini cukup panjang sebenarnya, satu jam ya. Satu jam, kalau acaranya tersebut sebenarnya gak masalah menurut saya sih kalau melalui online telepon, jadi bisa ngobrol langsung. Dan yang penting penyiar ini ya, penyiar sebagai pengasuh acara itu harusnya bisa mengkat kalau memang ngomong dari penelpon itu sudah bertele-tele. Bisa juga alternatif melalui WA itu juga sebenarnya bagus juga, tapi kalau bisa sih dua-duanya ya, karena itu adalah orang memilih untuk berinteraksi dengan penyiar, kadang kan suka dengan telepon ataupun cuma dengan WA saja. Jadi nanti ini tergantung penyiarnya, nanti kami akan coba mengkoordinasikannya.
5: Oke, baik Pak Budi. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir, ini pengen kalau getok tular ini sebaiknya ditambahin waktunya nih Pak Budi. Masih dari pertanyaan Mas Dar.
6: Selama ini kalau nggak salah, Warta Getok Tular itu disiarkan pukul 17 ya, setiap hari. Setiap hari ya, sampai Jumat ya Mbak Des? Senin sampai Jumat ya. Ini memang kami menyajikan 5 item berita bahasa Jawa ini ya, teman Getok Tular. Ini sudah bertahun-tahun juga sebenarnya program Warta Getok Tular yang sudah cukup lama. Ini ternyata juga banyak yang memperhatikan. Nah ini kan program dari pemberitaan, nanti kami berusaha ya, syukur-syukur bisa sampai 7 item gitu ya. Nah nanti kami koordinasikan terlebih dulu untuk Warta Getok Tular minta ditambah itemnya dengan Katim Pemberitaan tentunya ya. Jadi untuk Pak Dar, dari 3 pertanyaan ini ya,
5: iya,
6: mudah-mudahan semuanya nanti bisa terrealisasi ya, amin. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesetiaannya dari Pak Dar yang memang sejak saya menjadi penyiar juga sering sudah online gini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya untuk Warta Getok Tular ditambah durasinya, maksudnya ditambah beritanya ya, itemnya ya. Jadi nantikan saja Pak Dar. Sementara barangkali itu Mbak Putri yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.
5: Iya, terima kasih banyak untuk Pak Budi Anoto selaku Ketua Tim Penyiaran LPP RRI Purwokerto. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 di Halo RRI menemani Anda masih bersama dengan saya Putri. Sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat masih ada kurang lebih 15 menit ke depan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Sudah ada yang bergabung? Ya, baik, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Iya, dari siapa di mana Ibu?
4: Dari Bumun, Bumun Nica.
3: Bu Muninga.
4: Munca.
3: Bu Munica,
4: nggih. Bumun itu, Bumun ya, aja nge. Ya boleh. Ya,
3: boleh, boleh, nggih. Monggo silakan Ibu. Ya. Di mana nggih?
4: Purwokerto.
3: Purwokerto saja, silakan.
4: Ya. Halo, selamat pagi Pak narasumber, Pak Budi apa ya?
3: Oh iya, tadi Bapak Katim penyiaran RRI nggih, silakan.
4: Oh iya, nyamper ya. Itu masalah an acara getok tular ya, yang jam 5 ya.
3: Iya.
4: Itu saya sih senang, cuma akhirnya bahasanya tidak karu-karuan. Bahasanya ada bandeh, ada ngoko, ada bahasa, campur aduk. Itu jadi minta dirapikan lah tata bahasanya, didengarkan kok tidak enak rasanya.
3: Iya, baik.
4: Iya, kayak kalau yang itu ya... Yang itu Mas Arya, dulu Mbak Fitri, itu ya, terus ini Mbak Desi, terus Pas Prio itu. Ya, yang ini yang anu, suaranya apa belum bisa bahasa anu, Banyumas atau gimana, tapi aslinya kok orang Banyumas.
3: Okay,
4: oh, itu aja lah, okay. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bu Mun. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya dari pendengar kita. Ya, ini ada masukan, barangkali mungkin Pak Budi mau segera menanggapi. Oke, ya baik. Dan kita masih tunggu kembali atensi Anda pendengar Pro 1 di 632336 atau di 0811-2540-911. Masih menemani Anda di Halo RRI hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan, baik Bomo, nanti ditunggu ya. Tanggapan dari pertanyaan Bu Mun nanti kita akan sampaikan kembali ya. Oke, baik pendengar Pro 1 ya. Ketika kita membicarakan fasilitas umum nih pendengar ya, kita juga perlu melihat kebutuhan dari kelompok masyarakat yang mungkin membutuhkan perhatian lebih, seperti lansia, penyandang disabilitas ya, ibu dan juga anak kecil ya, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu. Ini membutuhkan fasilitas yang mudah diakses dan juga aman tentunya. Nah, pendengar, menurut Anda, apakah fasilitas umum di sekitar kita ini sudah cukup ramah bagi mereka? Misalnya untuk akses masuknya atau mungkin jalur khususnya, tempat duduk, toilet barangkali ya, maupun informasi pelayanan ya. Kalau Anda menemukan fasilitas yang sudah baik, Anda bisa menceritakan, dan kalau masih ada kekurangan juga Anda bisa menyampaikan supaya menjadi perhatian bersama tentunya. Ya, begitupun dengan ruang terbuka dan juga tempat bermain, ini juga menjadi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Anak-anak membutuhkan ruang juga untuk bermain dan juga bergerak, sementara masyarakat juga membutuhkan ruang publik untuk berkegiatan, berolahraga atau sekedar berkumpul. Nah, menurut pendapat Anda sendiri pendengar di Kabupaten Banyumas, apakah sudah ada fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat atau kebutuhan fasilitas umum di masyarakat yang ramah untuk anak-anak, ruang terbuka barangkali, ruang bermain atau bergerak ya. Nah, fasilitas seperti ini tentu akan lebih bermanfaat jika fasilitas tersebut aman, bersih, dan juga terawat. Nah, apakah juga di lingkungan Anda tersedia ruang publik yang nyaman? Bagaimana kondisi fasilitas bermain, kemudian tempat duduknya ya, ini masalah yang mungkin sebagian menganggap ini hal yang sangat sepele ya, penerangannya bagaimana, kemudian kebersihan dan juga keamanannya, atau justru mungkin ada ruang publik yang sebetulnya sudah tersedia tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, pendengar, Anda bisa sharing pengalaman dan juga ide supaya ruang publik ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, sekarang juga banyak pelayanan yang mulai memanfaatkan teknologi digital, ya, informasi administrasi, pendaftaran layanan, sampai berbagai kebutuhan masyarakat yang bisa dilakukan secara online. Jadi sudah tidak ada nih antrian-antrian panjang ya, yang tentu akan mengganggu bagi sebagian orang yang mungkin waktunya sangat terbatas ya. Dan tentu ini akan memberikan kemudahan pendengar, terutama untuk masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi ya. Tapi kita juga perlu melihat kenyataan di lapangan nih pendengar ya, nggak semua masyarakat ini punya kemampuan, perangkat atau akses internet yang sama ya. Apakah layanan digital ini sudah cukup mudah digunakan? Apakah informasinya sudah dipahami dengan baik? Atau mungkin masih ada warga yang akhirnya tetap membutuhkan bantuan secara langsung? Pengalaman Anda tentu bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi kami ya. Dan sekali lagi pendengar, menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di Halo RRI.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir. Dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
3: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di Halo RRI segmen terakhir Purwokerto pagi ini untuk edisi kali ini. Saya aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di segmen Purwakarta Siang untuk edisi Rabu 23 September 2026. Kita bersama di segmen Sanksi Pendengar. Kali ini kita akan membahas tentang waspada bahaya penyalahgunaan obat di lingkungan kerja. Memang kadang tekanan kerja yang tinggi sering sekali memicu stres berat pada para pekerja begitu ya, dan sebagian pekerja memilih jalan pintas dengan mengkonsumsi obat-obatan berbahaya. Obat resep yang disalahgunakan atau zat terlarang ini sebenarnya bisa merusak fokus, kemudian juga menurunkan produktivitas kerja. Alih-alih ingin fokus dan semangat, malah justru ketika salah memilih keputusan akan memicu kecelakaan kerja. Dan program Sanksi edisi hari ini pendengar mengangkat tema waspada bahaya penyalahgunaan obat di lingkungan kerja. Penting bagi perusahaan dan pekerja untuk mengenali tanda awal ketergantungan demi menjaga ruang kerja yang aman, sehat, dan bebas dari dampak buruk narkoba. By Zoom sudah terhubung bersama kami, ada Ibu Solihah Ernawati SHMH, beliau merupakan penyuluh narkoba dari BNNK Tegal. Langsung saja kita menyapa. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Solihah Ernawati.
2: Salam Kak Desi. Ya, sehat Kak Desi?
1: Alhamdulillah sehat banget ini. Ya, saya kira kita bisa bertatap muka langsung, namun karena jarak ya, untung kita ada Zoom ini, Ibu.
2: Betul. Pengen sebenarnya main ke RRI begitu ya, untuk menyapa teman-teman di sana juga, karena kita sudah sinergi lama juga ya Kak ya.
1: Iya.
2: Tapi saya pribadi memang belum bisa silaturahim langsung, tapi semoga dengan Zoom ini tidak menutup silaturahim kita.
1: Baik, gitu. Dan semoga bisa memberikan inspirasi juga ya, karena kalau kita bicara soal stres, tekanan kerja, ini hampir di setiap perusahaan itu pasti ada begitu ya.
2: Iya, betul Kak.
1: Dan ternyata tekanan kerja dan lain sebagainya nih bisa memicu seseorang untuk mengambil keputusan yang salah begitu ya, dengan mungkin memilih obat-obatan sebagai pelarian dan sebagainya. Kalau Ibu Solihah memandang, bagaimana sih pemetaan tren penyalahgunaan obat terlarang di sektor pekerja untuk saat ini, Ibu?
2: Ya, saya boleh menyapa pendengar dan pemirsa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, Purwokerto semoga selalu sehat dan semangat untuk beraktivitas menapak hari-hari ini dengan ceria begitu. Okay. Saya Erna, penyuluh narkoba Ali Muda di BNN Kota Tegal. Hari ini senang sekali bisa bergabung kembali dengan RRI dengan tema waspada penyalahgunaan obat di lingkungan kerja. Jadi kalau kita berbicara lingkungan kerja ini memang tidak terlepas dari kerentanan akan adanya ancaman bahaya narkoba. Karena berdasarkan penelitian BNN, BRIN, BPS sesuai angka prevalensi tahun 2025 memang mengalami peningkatan Kak dari tahun 2023 ke 2025 signifikan sekali, yang dari 1,73% menjadi 2,1% atau setara 4,1 juta jiwa. Itu artinya ada peningkatan di kalangan pelajar dan juga kalangan produktif pekerja, usia pekerja gitu ya. Dan ini memang relevan juga dengan yang kita alami di Kota Tegal, Brebes, Slawi dan sekitarnya ya. Terdapat beberapa pekerja yang memang sudah mengakses rehabilitasi begitu. Jadi banyak juga yang sudah mengakses rehabilitasi, yang mau baik itu konsultasi atau mungkin nanti kita harus sampai rujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya, atau rawat inap begitu Kak. Jadi fenomenanya memang lingkungan pekerja ini rentan akan adanya penyalahgunaan narkoba karena terkadang dipicu oleh kelelahan fisik dan kelelahan mental pada saat bekerja. Kita istilahnya sering dengar kata fatigue ya Kak ya, fatigue atau bahkan mungkin yang sampai burnout gitu ya. Kalau burnout kan udah lama jangkanya, kalau fatigue kan mungkin kelelahan sementara. Tetapi banyak pekerja yang tidak bisa memanajemen kelelahan ini gitu, tidak bisa mengatur atau mengelola kelelahan ini dengan baik, yang pada akhirnya akan mengambil jalan pintas ya, itu menggunakan mungkin stimulan, obat-obatan yang sifatnya stimulan atau obat-obatan yang sifatnya penenang, depresan, begitu. Padahal obat-obat tersebut bisa jadi itu golongan narkotik, golongan psikotropik atau golongan obat keras yang berbahaya, yang mendapatkannya harus dengan resep dokter begitu ya. Tetapi karena sekarang fenomenanya juga lagi marak nih, obat-obat keras berbahaya yang dijual tanpa resep di warung-warung yang sifatnya bahkan bisa dibilang warung gajah ya, kalau anak-anak sekarang gak jelas gitu.
1: Gak jelas.
2: Di warung-warung yang hanya di pinggir jalan kecil begitu, bukan toko obat berizin, bukan apotek, menjual obat-obatan seperti itu dengan dalihnya vitamin, dengan dalihnya obatnya bisa bikin enak ke badan begitu. Padahal informasi tersebut salah besar begitu. Jadi pekerja ini harus memang diberikan edukasi atau mungkin konseling ya, kalau di perusahaan biasanya ada tim atau petugas K3 atau HRD yang bisa bantu untuk konseling begitu. Itu harusnya dimanfaatkan, atau mungkin dari pihak HRD bisa bekerja sama dengan BNN untuk kita bersinergi, kolaborasi bagaimana kita bisa memberikan edukasi terkait program P4GN di lingkungan kerja begitu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kenapa sih menurut Ibu Erna lingkungan kerja ini menjadi salah satu area yang rawan ya terhadap penyalahgunaan obat-obatan ini?
2: Rawan.
1: Menurut Bu Erna ya, seperti apa? Kenapa?
2: Jadi berdasarkan kasus yang ada juga yang pernah sampai ke kita, ada satu perusahaan besar sampai mengeluarkan karyawannya dan bukan hanya 1-2 tapi puluhan itu karena berhubungan dengan tadi penyalahgunaan obat-obatan. Bahkan ada sampai yang mengedarkan. Jadi ternyata di dalam satu perusahaan itu atau pabrik itu sudah ada yang menjual obat-obat berbahaya, dan bahkan di lingkungan sekitar yang biasanya kita temui adalah mereka jual makanan ringan atau warung begitu ya, tapi juga jualan obat-obat seperti itu begitu, Kak. Nah, tingkat stressing yang tinggi, kemudian tingkat kelelahan fisik ya, karena kalau di kita bicara kalau itu pekerjaan manufaktur atau mungkin di sektor industri ataupun di sektor distribusi, tapi tidak menutup juga di sektor jasa misalnya transportasi, itu kelelahan fisik sangat tidak bisa dihindari begitu ya. Jadi kelelahan sedikit saja kalau kita nggak konsentrasi bisa menimbulkan kecelakaan kerja begitu ya. Jadi bisa tekanan karena besarnya tingkat stressing seperti yang tadi Kak Desi sampaikan, menciptakan kelelahan fisik atau pekerjaan yang sifatnya overtime atau lembur atau mungkin shift yang tidak sesuai gitu ya, atau shift kerja yang tidak bagus polanya begitu, itu bisa menimbulkan hal-hal yang akhirnya banyak pekerja ini beralihnya ke obat-obatan tersebut begitu, Kak. Jadi ini barangkali terjadi di bahkan kalau saya bisa bilang tuh semua di lingkungan kerja akan mengalami hal ini. Tetapi ya itu tadi pentingnya kita bisa saling sinergi untuk mengetahui kondisi real para pekerja ini, dan kita bisa mengarahkan untuk mereka jangan sampai mengambil jalan yang pintas tadi gitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal angka kasus ini, Bu Erna, di sepanjang 2026 yang tinggal menghitung bulan aja, itu ada, apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya atau ada penurunan atau sama untuk angka-angka penyalahgunaan obat-obatan ini?
2: Kalau khusus untuk di Tegal sendiri, berdasarkan data kepolisian, kita mengalami kenaikan, Kak, untuk angka ungkap kasusnya.
1: Okay.
2: Dan tadi saya sampaikan didominasi memang dari kalangan pelajar dan pekerja gitu. Kalau pelajar memang kan kita fokuskan untuk rehabilitasi gitu, tapi kalau sudah dewasa kan nanti akan diproses hukum begitu, Kak. Nah, kebanyakan yang diedarkan pun golongan stimulan ya. Stimulan itu adalah misalnya jenis obat atau jenis narkotik ya, yang dia sifatnya bisa meng-up otak untuk dia bekerja di luar batas kemampuannya begitu. Nah, itu biasanya kayak sabu atau pil ekstasi seperti itu. Kemudian yang lagi marak juga adalah tembakau sinte. Sinte ini sifatnya halusinogen.
1: Halusinogen ya.
2: Lagi marak juga di wilayah Tegal. Kemudian yang ketiga adalah obat-obat atau obat harus dengan resep tapi disalahgunakan begitu, obat-obat berbahaya seperti nama merek dagangnya ada Tramadol, Eximer, Trihexpendil begitu, Kak.
1: Baik.
2: Karena memang kalau kita bicara obat-obat berbahaya dari sisi kemudahan didapat sangat mudah, kemudian dari harga juga lebih murah ya daripada yang narkotik. Jadi kebanyakan para pengedar itu fokusnya ke situ. Pangsa pasarnya juga luas, mulai dari anak-anak sampai usia produktif. Bahkan kemarin ada yang lapor ke kami, Kak, itu satu keluarga
1: Wow.
2: Melaporkan anaknya, masih bekerja juga di perusahaan gitu ya, di pabrik sebagai operator produksi, tetapi sudah menyalahgunakan obat-obat tersebut dan sudah melakukan pengerusakan di rumahnya. Jadi dia tidak hanya, jadi impact-nya itu tidak hanya ke diri sendiri ya, tapi sudah ke keluarga gitu, bahkan sudah mengancam orang tuanya begitu. Ini kan tentunya kalau dilihat cuma 1-2 kasus kan kelihatannya sepele ya, tetapi kalau ini bisa di beberapa tempat dan tidak terekspos kan ini yang berbahaya begitu ya. Jadi kalau sudah menyalahgunakan yang seperti itu ya tentunya akan berdampak ke diri sendiri ya. Nanti dia tidak bisa mengontrol emosi, kemudian terdapat gangguan kecemasannya meningkat, kemudian respon tubuhnya juga menurun, fungsi kognitif dalam tubuhnya juga menurun, daya pikirnya, konsentrasinya menurun, kemampuan untuk mengatasi atau menentukan keputusan itu juga hilang gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita menggunakan obat-obatan seperti itu di luar resep itu kan seakan-akan memberikan stamina, padahal itu efeknya akan berkebalikannya begitu Kak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian tadi untuk jenis-jenis obatnya begitu ya, tadi sudah disebutkan juga tramadol dan beberapa hal yang di apa ya, yang artinya untuk golongan-golongan obat yang masih terjangkau harganya gitu
2: masih
1: ya.
2: Masih terjangkau harganya.
1: Masih sangat terjangkau. Nah, kemudian dari temuan atau ungkap kasus tersebut, faktor utama yang membuat seorang karyawan atau pelajar beralih menggunakan obat-obatan tersebut, itu kenapa ya Bu ya?
2: Ya, ini juga relevan juga berdasarkan penelitian dari BNN sama BRIN tadi, bahwa faktor utama adalah dari lingkungan, pertemanan,
1: Okay.
2: atau lingkungan sosial yang berada di dekatnya begitu. Karena itu yang paling mudah dijangkau begitu ya, daripada kalau orang sudah bekerja kan, dia kalau di dunia kerja, di perusahaan akan mudah mendapatkan paparan informasi dari teman-teman di lingkungan kerjanya, oh ini loh ada obat yang bisa dipakai, oh ini loh ini loh, padahal tanpa mengetahui efek sampingnya atau tidak mengindahkan bahwa ternyata obat tersebut berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau saran saya, ada yang ketika sudah mengalami fatigue ataupun burnout yang berlebih begitu, ya harus diatur atau kalau tidak memerlukan orang lain atau pihak ketiga untuk membantu mengatasi gejala tersebut begitu. Jadi jangan langsung ambil obat atau beli vitamin yang bahkan di online sekarang banyak juga vitamin palsu yang beredar yang belum izin BPOM atau belum izin dari Dinas Kesehatan begitu ya. Yang mungkin tergiur dengan harga yang terjangkau, tetapi kandungan di dalamnya kita juga tidak tahu. Jadi memang harus benar-benar lebih waspada Kak, lebih aware untuk memilih nutrisi yang bagus untuk tubuh kita begitu.
1: Okay, baik. Nah, kemudian tadi sempat juga disinggung ya tentang ke pengaruh obat-obatan terhadap keselamatan kerja begitu ya. Kemudian kalau tadi Ibu Erna menjelaskan bahwa ternyata yang menggunakan itu juga bukan hanya kalangan pekerja, tetapi juga pelajar. Untuk pelajar sendiri, mereka lebih diarahkan untuk rehabilitasi ya. Kalau untuk pekerja, ke hukum gitu ya. Nah, ketika melihat fenomena ini, selain karena lingkungan pertemanan begitu ya, apakah broken home ini juga mempengaruhi seorang pelajar Ibu untuk apa namanya akhirnya beralih menggunakan obat-obatan itu?
2: Ya, salah satu faktornya juga dari keluarga Kak. Jadi kalau di dalam keluarga itu tidak ada ketahanan keluarga yang baik, terutama anggota keluarga yang kurang memahami edukasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, atau mungkin keluarganya sibuk sehingga kurang komunikasi, kurang memberikan perhatian, atau bahkan sampai divorce ya atau pisah, itu tentunya anak ini akan beralih mencari teman, lingkungan teman yang menurutnya lebih baik daripada keluarganya gitu. Dan ini juga terbukti kemarin ada kebetulan ada satu kasus juga pelajar masih SMP Kak, tetapi memang harus diberikan vonis Kak. Jadi memang kita tidak bisa direhab karena bukan penyalahguna tapi sudah pengedar Kak ya. Jadi kalau pengedar ini memang tidak ada bahasa rehabilitasi ya. Jadi vonisnya 8 bulan atau 1 tahun saya lupa ya, antara 8 bulan atau 1 tahun, dia sudah jadi pengedar, ya memang harus proses hukum, Kak, begitu. Jadi sebenarnya kalau rehabilitasi, kalau kita bicara rehabilitasi pun, rehabilitasi ini juga merupakan salah satu upaya hukum, gitu. Cuman dia lebih ke sifatnya untuk memulihkan korban penyalahguna narkoba ataupun pecandu narkoba agar dia bisa produktif kembali dengan rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Gitu. Tetapi kalau rehabilitasi yang sifatnya wajib ini juga merupakan salah satu bagian dari vonis ketika seseorang ternyata dia divonis bersalah, dia sebagai pengedar dan dia ternyata juga pemakai, ya bisa juga vonisnya dua, nanti hukuman badan dan juga rehabilitasi begitu ya. Jadi dihukum badannya dipulihkan juga begitu, Kak. Jadi memang kalau bicara permasalahan narkoba ini, kita kompleks atau kita berkesinambungan, Kak, untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi bukan hanya dari sisi represif aja penegakan hukumnya, tetapi kita juga ada sisi kuratif rehabilitatifnya dan ada sisi preventifnya, pencegahannya juga gitu loh. Jadi kita komprehensif satu sama lain gitu. Tadi ya, yang anak tadi ya, Kak, sorry. Anak tadi akhirnya meskipun masih usia anak, tetapi bisa kena proses hukum ya, karena tetap kita menganut sistem peradilan pidana anak, jadi tetap dihukum, Kak, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, alasan lagi untuk bisa menjadi pengedar atau ini, karena sudah pasti ada hukumannya gitu. Tetapi kalau untuk yang pelajar ini, memang kalau dalam masih tahap coba-coba, masih pemakaian coba-coba, ditawar-tawar temannya, kan dia dibujuk-bujuk, itu kan korban. Kalau korban kita rehabilitasi, tapi kalau pengedar, kurir di pidana gitu ya. Nah tadi ternyata pada saat dilakukan asesmen dan ternyata ditelisik lebih jauh, anak ini korban keluarga broken, Kak. Orang tuanya sudah berpisah, kemudian ya dengan berbagai kompleksitas yang ada, akhirnya anak ini harus menjadi kurir narkoba gitu. Yang awalnya dia pakai.
1: Baik. Ya, pendengar dan Ibu Erna, kita buka interaktif ya dengan pendengar. Silakan. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya siang hari ini, kita bersama dengan Ibu Solehah Ernawati SMH, penyuluh narkoba dari BNNK Tegal. Kita membahas tentang waspada bahaya penyalahgunaan obat di lingkungan kerja. Sambil menunggu, silakan pendengar bisa bergabung bersama kami di 0811 0540911 untuk SMS, voice note ataupun juga WhatsApp. Bisa juga telpon di 632336. Jangan lupa gunakan kode area kami di 0281 untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwakarta. Dan karena siaran hari ini juga kami siarkan langsung by YouTube-nya RRI Purwakarta, boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Ini sangat menarik ya, Ibu, bahwa narkoba ini ternyata sudah semakin dekat di lingkungan kita gitu, yang tadinya mungkin kita hanya melihat di kota-kota besar saja, tetapi ternyata untuk di wilayah daerah ini sudah masuk begitu ya. Nah, bagaimana dari BNNK Tegal barangkali memberikan edukasi, apakah BNNK Goes to School misalnya, atau program apa gitu untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat, Ibu? Ya.
2: Terima kasih, Kak Desi. Jadi memang upaya kita sudah maksimal, Kak ya. Jadi kita tetap masuk ke dalam 4 lingkungan. Lingkungan pemerintah kita masuk, lingkungan pekerja kita masuk, lingkungan pendidikan kita masuk, maupun kita lingkungan masyarakat. Makanya kita ada namanya program Kelurahan Bersinar atau Desa Bersinar, ada program ketahanan remaja, ada program juga ketahanan keluarga gitu. Bahkan sekarang kita lagi fokus pendekatan ke perusahaan-perusahaan. Kita telah melakukan audiensi dengan berbagai perusahaan yang ada di Kota Tegal, Kota Brebes, ataupun Kabupaten Tegal. Kita memperkenalkan diri, istilahnya kita mau menjalin sinergi lebih jauh. Jadi nanti ada satu produk gitu, seperti MOU atau PKS yang nanti bisa mengakomodir ketika nanti ada pekerja yang membutuhkan edukasi, kemudian atau butuh deteksi dini melalui tes urin, begitu ya, atau mungkin butuh konseling terkait dengan rehabilitasi atau upaya pemulihan begitu. Jadi kita sinergi di situ. Tetapi tentunya filter utama itu adalah memang dari perusahaan sendiri. Jadi kalau kita bicara pencegahan narkoba di lingkungan kerja, itu sudah ada sebenarnya Permenaker Trans ya, dulu di tahun 2005 itu nomor 11, itu sudah ada penerapan pencegahan narkoba di lingkungan pekerja begitu ya. Dan di situ sudah diberikan tahapannya, paling tidak sudah ada aturan dari perusahaan tersebut, bahkan aturan tertulis misalnya diatur di dalam peraturan perusahaan ya, kemudian atau di dalam kontrak K3, kemudian atau juga dengan di kontrak kerja ya, atau membuat sinergi dengan instansi lain. Memang sudah diarahkan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah wajib, Kak. Apalagi kalau berdasarkan perda, Kak, ya. Kalau di beberapa daerah di Jawa Tengah ya, itu belum semuanya ada perda P4GN. Tetapi kalau daerah yang sudah ada perda P4GN itu tentunya juga sudah menyentuh bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja begitu, Kak. Jadi ada juga namanya fasilitas dari pemerintah untuk deteksi dini tes urin begitu ya, untuk mendeteksi, melihat apakah ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut begitu ya, karena tujuannya agar perusahaan tersebut bersih narkoba. Kalau perusahaannya dengan karyawannya bagus, otomatis produktivitas meningkat, produktivitas baik ya, tidak ada kasus seperti lagi jalanin apa namanya mesin tiba-tiba tidur gitu, atau lagi jalanin mesin tiba-tiba bengong aja, atau apa tubuhnya tidak terkontrol hanya gara-gara gangguan dari penyalahgunaan obat-obat keras berbahaya tadi begitu, Kak. Jadi memang aturan yang filter pertama ya dari perusahaan-perusahaan, apalagi kalau sudah perusahaan besar ya, perusahaan besar ini pasti ada juga gitu. Dan juga pekerja juga bisa memanfaatkan poliklinik di perusahaan tersebut, ada konselingnya juga ya. Jadi kalaupun ada kelelahan fisik kerja ataupun ada permasalahan di lingkungan kerja tersebut, itu harus dimanfaatkan begitu. Karena memang keras, Kak, kalau kerja di pabrik gitu. Kebetulan saya pernah jadi HRD juga sih. Jadi memang lingkungan kerja itu keras. Kerasnya tekanan pekerjaan tinggi, mobilitas tinggi, membutuhkan konsentrasi yang tinggi, apalagi kalau menjalankan mesin atau melakukan pekerjaan yang sifatnya rutinitas begitu. Dan belum juga tekanan dari atasan, Kak, supervisornya atau atasannya yang pekerjaannya harus selesai cepat ya. Mungkin ada suara-suara kenceng keras ya. Jadi memang antara fisik dan mental itu benar-benar ditempa gitu kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur seperti itu gitu.
1: Baik. Ibu, kita ke pendengar ya. Terima kasih sudah ada beberapa yang masuk di 0811 540 911. Ini ada Pak Andi. Pak Andi di Purwokerto ini. Ibu izin bertanya, saya punya teman yang bekerja dengan target cukup berat. Karena sering lembur dan kurang tidur, dia mulai mengkonsumsi obat yang didapat dari temannya supaya tetap kuat bekerja, katanya begitu. Dan dia mengatakan itu bukan narkoba karena bentuknya obat. Kalau dari sisi BNN, bagaimana membedakan penggunaan obat yang benar dengan penyalahgunaan obat yang bisa berujung ketergantungan?
2: Iya, jadi kalau penyalahgunaan ini banyak, Kak. Jadi sebenarnya kalau narkoba itu obat atau zat, Kak. Jadi sama aja gitu. Ada obat yang dia masuk golongan narkotik juga gitu, atau obat keras berbahaya gitu ya. Tadi mungkin disinyalir dia menggunakan obat keras berbahaya. Jadi kalau penyalahgunaan itu pasti digunakan di luar fungsinya gitu, atau digunakan di luar batas. Misalnya bisa melebihi dosis. Beli obat di warung, obat biasa ya, obat pereda nyeri biasa, kan banyak juga yang di warung, tapi digunakannya di luar dosis gitu. Harusnya satu, pakainya tiga, Kak. Itu penyalahgunaan. Kemudian beli obat yang harusnya dengan resep dokter, tetapi belinya di tempat-tempat yang tadi, yang penjual bebas tadi, yang gak dengar resep, itu penyalahgunaan. Kadang kita beli obat di online, kita pakai resep sekali tapi dipakai berkali-kali, itu juga bisa masuk ke penyalahgunaan. Artinya kalau ada seperti itu, seharusnya ke dokter, Kak. Sekarang kan pusat kesehatan banyak, klinik banyak, dokter banyak. Kemudian ada fasilitas dari pemerintah, misalnya biasanya kan di cover juga BPJS ya, baik itu BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, itu minta tolong dimanfaatkan kan. Karena kalau menggunakan asuransi tersebut kan, kalau untuk kita kan, kita juga ada iurannya, jadi kita manfaatkan itu. Kita bisa kalau pada saat mengalami sakit, ya berobat gitu, tapi jangan minum obat yang sembarangan tadi. Jadi memang harus dengan pihak lain ataupun dokter ya, yang bisa memberikan resep, jadi kita dapat obatnya dari situ. Ataupun kalau beli vitamin di apotek, tanya dulu ke apotekernya, gitu. Tanya dulu ke asisten apotekernya, bagaimana ini, gitu. Impactnya juga bagaimana, begitu. Boleh. Jadi konsultasi dengan orang di medis, bagian medis begitu Kak, gitu. Jadi sayang sekali ya kalau sampai menyalahgunakan seperti itu, karena nanti dia akan sifatnya adiktif Kak. Kita nggak tahu nih gejalanya bagaimana, yang kita tahu kita capek, lelah gitu. Yang kita tahu kalau minum obat itu bagus gitu, padahal obat itu kalau dipakai ke kita di awal itu memang dia akan tolerans, obat itu toleran dari tubuh ke obat, akan ada kayak okelah obatnya enak nih gitu. Tetapi setelah pemakaian kedua kali ternyata efeknya tidak dapat, jadi harus up lagi obatnya Kak, sampai nanti di kondisi kita intoksikasi Kak. Kalau sudah intoksikasi ya sudah, biasanya akan itu bergejalanya, kalau kita mau nggak pakai atau gejala putus zatnya, nanti kita kayak apa ya, badannya sakit semua. Karena kalau kita putus zat itu atau menghentikan penggunaan zat, itu akan berdampak pada tubuh juga. Jadi otomatis nanti pakai lagi yang sampai akhirnya tadi ketergantungan gitu. Jadi monggo dimanfaatkan, yang ada pelayanan medis, kesehatan banyak, bahkan itu pun di puskesmas ya, di fasilitas kesehatan pertama, silahkan dimanfaatkan. Jadi intinya biar kita bisa menjaga kesehatan tubuh, biar produktivitas kerja lebih berlanjut begitu Kak. Nah kalau sudah yang seperti tadi kondisinya, boleh konsultasi loh Kak sama BNN terdekat. Ya, kalau takut langsung ke kantor ya boleh telepon dulu gitu. Kalau wilayahnya Purwokerto itu di BNN Banyumas ya Kak, BNN Kabupaten Banyumas, itu konsultasi terkait dengan tadi penggunaan obat di luar ini ya, di luar ketentuan begitu, karena itu bisa bisa dilakukan rehabilitasi juga gitu ya, kecuali rehabilitasi untuk tentunya rokok ya, kecanduan rokok atau kecanduan tembakau ya, sama alkohol itu nggak bisa direhabilitasi. Kalau tapi kalau obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan, bahkan itu yang obat-obatan harus dengan resep dokter tapi disalahgunakan, itu bisa dibantu rehabilitasi. Jadi ada konselornya, ada psikolognya juga, bahkan ada dokternya Kak, silahkan dimanfaatkan. Dan itu gratis.
1: Baik. Jadi silahkan ya Bapak, mungkin bisa ya ngasih masukan ke temannya kali ya.
2: Kasih masukan ke temannya Kak.
1: Baik, ada Ibu Rina di Selawi. Ini wilayahnya Bu Erna ini ya, kalau Selawi ya.
2: Iya.
1: Iya, ozonasi ya. Jadi izin bertanya Ibu, kalau seseorang awalnya menggunakan obat resep dokter untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi kemudian dosisnya ditambah sendiri karena merasa obat tersebut membuatnya lebih tenang saat bekerja, apakah itu sudah termasuk penyalahgunaan? Kemudian seberapa cepat kondisi seperti ini bisa berkembang menjadi ketergantungan?
2: Iya, kalau menurut saya penyalahgunaan Kak, karena kita harus kan dengan resep dokter ya, tapi kan ternyata menambah sendiri ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi lebih baik kalau sudah menggunakan obat seperti itu, kalau ini terkait dengan ini ya, udah ke obat-obatan yang sifatnya sudah ada hubungannya dengan di apa namanya, poli jiwa ya, atau kalau ibu atau bapak sudah berobat ke poli jiwa, itu gak bisa menghentikan secara sepihak ya, atau berhenti mendadak begitu. Itu harus benar-benar diikuti aturan dari dokter jiwa tersebut begitu. Karena nanti beliau akan memberikan juga resep yang memang sesuai dengan kondisi ibu gitu. Kalau memang kondisinya nanti sudah bagus ya, akan diturunkan resepnya sendiri oleh dokter tersebut begitu. Jadi tidak bisa menambah resep, tidak bisa menambah kadar sendiri, tidak bisa menurunkan sendiri gitu, tetapi harus dengan panduan dari dokter tersebut gitu. Jadi nanti suatu saat dokternya akan memberikan ataupun menghentikan obat, tetapi memang harus sesuai aturan dari dokter begitu Bu. Jadi kalau sudah ditambah dengan dosisnya sendiri ya, itu penyalahgunaan dan itu bisa adiktif. Nah sejauh mana jangkanya gitu ya, tergantung pemakaian. Kalau dosisnya semakin besar, kemudian ketika kelelahan terjadi lagi dan harus minum lagi, bahkan sifatnya sudah harian begitu, dalam jangka bulanan pun itu bisa kecanduan Bu. Jangka hitungan bulan begitu itu bisa kecanduan.
1: Bisa kecanduan ya, oke. Baik, semoga jawabannya bisa bisa memberikan pencerahan ya untuk pendengar. Kita ke ada Putri Ika di Cilacap ini. Izin bertanya Ibu Narasumber, kalau seseorang sudah mulai mengalami ketergantungan tetapi masih bekerja dan belum pernah terlibat kasus hukum, apakah dia bisa datang langsung ke BNN untuk meminta bantuan? Seperti apa proses awal yang akan dijalani? Mungkin bantuan untuk rehab atau apa gitu ya.
2: Ya betul Ibu. Kalau memang Ibu sudah memahami bahwa oh ini adalah adiksi obat, oh ini adalah penyalahgunaan dan ini salah, monggo Bu, silakan datang untuk konsultasi terkait dengan rehabilitasi. Nanti akan dibantu konselor, diarahkan konselor begitu ya, karena kan tadi kaitannya dengan medis ya, Ibu menjadi penyalahgunanya ya, Ibu menjadi korban ya, istilahnya orang yang memang pakai tapi mungkin awalnya nggak tahu, nggak paham, akhirnya pakai dengan sendirinya begitu. Monggo silakan mengakses rehabilitasi terdekat, kalau di Cilacap ya tentunya BNN Kabupaten Cilacap Bu. Gitu.
1: Oke, baik. Nggak, jadi
2: nggak apa-apa, itu malah namanya melaporkan diri dan itu malah bagus Bu, gitu. Semakin banyak yang berani melaporkan, semakin banyak kita aware dan sadar akan bahaya penyalahgunaannya dan akan semakin bagus lagi bagi masyarakat. Begitu.
1: Oke, baik. Ya, jadi untuk pendengar yang sudah memiliki kesadaran tinggi ya untuk berhenti atau ingin mencoba untuk melepaskan diri dari penyalahgunaan, silakan hubungi BNN terdekat sesuai dengan wilayah terdekat. Begitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Kemudian tadi Bu Erna juga menyebutkan ketika untuk pelajar diarahkan ke rehab. Kalau untuk yang sudah bekerja atau sudah dewasa ini pasti akan kena hukum. Nah, apakah mereka-mereka yang memiliki kesadaran tinggi tetapi usianya juga sudah usia matang, apakah akan tetap diproses secara hukum ketika dengan sukarela menyerahkan diri, Bu?
2: Iya, kalau dia korban, Bu, murni korban penyalahgunaan narkoba, meskipun dia sudah dewasa ya, di atas 18 tahun, tetapi dia memang pakai narkoba karena awalnya dibujuk atau nggak tahu, atau memang pakai ya tanpa berpikir panjang, ya itu kalaupun melapor rehab, ya tidak dipidana, Bu.
1: Jadi malah bagus, kecuali ya.
2: Dia dalam kondisi transaksional, dia dalam kondisi apa namanya, bahkan sampai menjadi kurir ataupun pengedar, barang buktinya banyak juga pas beli ya, itu prosesnya akan berbeda. Nanti akan ditentukan oleh tim asesmen terpadu ya Bu ya. Tim asesmen terpadu, kalaupun itu hasil tangkapan dari kepolisian ataupun tangkapan dari BNN, kalau memang yang disalahgunakan adalah narkotik, maka akan dilakukan asesmen untuk melihat sejauh mana posisi tersebut, posisi tersangka tersebut begitu. Apakah dia benar korban, apakah dia pengedar, apakah dia keduanya begitu, nanti akan ditentukan oleh asesmen terpadu. Nah, hasil asesmen ini nanti tentunya yang akan diberikan kepada hakim untuk menentukan vonis. Jadi rekomendasi kepada hakim. Tetapi kita kembali lagi Bu, untuk menentukan vonis tersebut meskipun sudah ada rekomendasi ya, terkadang tergantung juga dengan keputusan hakim. Ada yang memang mempertimbangkan vonis tersebut, ada yang memang karena oh ini ada barang buktinya, ya udah proses aja, begitu juga ada begitu.
1: Oke, baik. Nah, Ibu ini ada pertanyaan menarik dari Pak Eka di Tegal. Pak Eka menanyakan bahwa begini, kalau tekanan pekerjaan menjadi salah satu alasan seseorang mulai menggunakan narkoba, apakah perusahaan juga perlu mengevaluasi beban kerja dan kondisi lingkungan kerjanya? Dan seberapa besar peran lingkungan kerja dalam upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, Ibu?
2: Iya, kalau menurut saya perlu sekali Bu evaluasi ya. Jadi apalagi kalau sudah ada kasus Bu ya. Jadi kalau sudah ada kasus terutama penyalahgunaan narkoba itu wajib perlu dievaluasi. Evaluasi bisa dengan meminta aspirasi dari karyawan tersebut. Kan ada juga serikat pekerja ya di situ ya yang menjembatani pekerja dengan pihak perusahaan, itu digunakan juga begitu ya. Jadi nanti akan ada titik temu bagaimana supaya tetap produktif tapi tidak mengurangi hak ataupun kewajiban daripada pekerja begitu. Jadi kalau sudah ada kasus, menurut saya wajib dievaluasi agar tentunya lebih baik lagi perusahaan. Dan peran perusahaan sangat penting Ibu. Tadi makanya di awal saya sampaikan bahwa kalau ada yang mau masuk jadi pekerja, boleh tuh nanti dicek kesehatannya, kemudian dilakukan tes urin atau perlu pakai SKHPN misalnya untuk melihat oh bersih nggak pakai narkoba. Kemudian di aturan tertulis atau kebijakan perusahaan dicantumkan di situ bahwa kalau menyalahgunakan narkoba sanksinya seperti ini, seperti ini, seperti ini begitu. Kemudian perkuat juga sinergi dengan pemerintah terkait, bisa Disnaker, bisa juga BNN gitu. Karena tentunya fokusnya adalah untuk supaya perusahaan ini bersih narkoba.
1: Oke. Baik, itu tadi ya, memang ternyata ketika kita bicara soal narkoba dan beban kerja, artinya perusahaan juga harus mengevaluasi juga ya.
2: Supporting juga.
1: Supporting gitu. Juga, jadi biar supaya seimbang begitu ya Bu ya.
2: Ya.
1: Oke, baik, tadi sudah ada yang mencoba untuk bergabung di 632336 untuk line teleponnya, silakan. Kita masih berdiskusi pendengar tentang penyalahgunaan narkoba begitu ya, karena beban pekerjaan begitu ya. Jadi silahkan, kita masih bersama dengan Ibu Solehah Ernawati SMH, penyuluh narkoba BNNK Tegal. Kita bicara soal waspada bahaya penyalahgunaan obat di lingkungan kerja. Nah Ibu, sambil menunggu, kita masih punya beberapa menit waktu begitu ya. Sebenarnya apa sih Bu tanda awal yang bisa dikenali jika seseorang yang bekerja ini mengalami ketergantungan obat? Ada tanda-tandanya gak sih Bu?
2: Iya, ada tentunya tanda-tanda. Dia ada perubahan fisik sama perubahan psikis Kak, biasanya. Kalau perubahan fisik, kadang ada yang terlihat, ada yang gak terlihat juga, tergantung jenis obat yang digunakan atau narkotik yang digunakan. Misalnya kan, kalau jenis sabu itu nanti tubuhnya bisa kurus. Kalau jenis yang halusinogen nanti tubuhnya biasa-biasa aja, itu bisa gitu. Atau mungkin dilihat dari matanya, kalau mata... Ada yang jenis narkotik ketika dia pakai matanya jadi merah gitu ya, seperti nggak tidur gitu. Ada yang nanti dia kuat begadang ya, kuat bekerja gitu ya, efek stimulan juga. Kemudian perubahan psikis tentunya awalnya misalnya bagus, jadi temperamen, jadi sensitif, suka marah-marah di lingkungan kerja, suka ngamuk gitu ya. Atau mungkin sampai melakukan aktivitas yang tidak terkendali atau tidak terkontrol, bisa tiba-tiba nanti buka baju, buka baju sendiri. Ini pernah terjadi juga Kak, jadi buka baju, kemudian tiba-tiba, atau lama di kamar mandi, ya sampai seperti itu ya, kemudian bisa mengganggu teman-teman yang lainnya, begitu kayak, apa, tidak terkontrol emosinya, yang akhirnya mengganggu teman-temannya, akhirnya sampai bertengkar, begitu ya. Jadi ada perubahan psikis dan fisik lah. Ini perubahan perilaku juga, perilakunya tadi yang memang tadi yang saya sampaikan juga, yang kasusnya sampai melakukan pengerusakan di rumah. Kalau diingetin orang tuanya udah gak bisa, jadi orang tuanya bahkan sampai diancam begitu ya. Jadi orang tuanya tuh dateng, ya itu diambil, di penjara sekalian sampai seperti itu Kak. Gitu. Jadi sudah apa ya, saking ininya efek narkoba itu luar biasa ya, dia merubah fungsi otak, merubah saraf ya, yang awalnya bagus jadi rusak begitu ya. Jadi yang pada akhirnya bisa sampai gangguan jiwa atau bahkan skizofrenia, gangguan kecemasan yang tinggi gitu, yang sampai tidak bisa mengontrol dirinya begitu Kak. Seperti itu. Ya kalau sudah seperti itu harus minta bantuan, dan bahkan mungkin perusahaan akan melakukan tindakan tegas juga begitu. Tapi tentunya pengennya sih dibantu dulu lah, dibantu dengan upaya pemulihan ataupun upaya medis, sosial. Tapi kalau udah gak bisa ya, terkadang yang namanya perusahaan juga gak mau rugi ya Kak ya. Artinya tetap yang seperti itu kalau sudah menghambat pekerjaan lainnya tentunya akan diberi sanksi yang tegas. Jadi akhirnya berimpact juga ke pribadi kita, ke keluarga kita, jadi nganggur lagi gitu, nggak punya pekerjaan lagi gitu.
1: Oke, baik. Nah kemudian Ibu, bagaimana ketika kita sudah terindikasi begitu ya, langkah awal yang harus dilakukan manajemen atau perusahaan jika menemukan kasus penyalahgunaan obat ini Bu?
2: Ini tadi kembali lagi yang kebijakan di awal, di peraturan perusahaan itu ada nggak sanksi tegasnya gitu. Ada loh Kak, yang perusahaan yang benar-benar nggak mau kasih apa namanya, kasih kemudahan gitu ya, atau dia benar-benar ultimatum kalau ada penyalahgunaan obat atau narkoba atau golongan yang paling berbahaya itu narkotik, ya udah langsung dikeluarkan gitu. Ada juga yang sifatnya masih humanis, artinya masih bantu, jadi melihat ternyata kesehatannya berdampak pada pekerjaan, jadi dia bantu untuk pemulihan di kesehatannya ya, misalnya melalui dokter di perusahaan atau di poliklinik, dibantu dulu nih dipulihkan, disembuhkan begitu. Atau mungkin kerjasama juga dengan BNN, jadi sementara bekerja dan sementara rehab juga begitu. Ada juga, nah ini memang masing-masing perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda, tetapi tentunya kita sebagai lembaga pemerintah pengennya dibantu dulu lah ini karyawan, jangan sampai langsung dikeluarkan. Jadi HRD juga berperan, HRD dan apa namanya pihak K3 ini ya, tim K3 ini juga berperan untuk bisa melakukan atau mengatur atau mengelola resiko-resiko yang ada, atau menjadi jembatan atau bahkan menjadi orang yang dibutuhkan untuk membantu biar dia bisa baik lagi begitu Kak. Jadi jangan langsung di-cut, keluar, cut, keluar gitu. Ya memang bagi perusahaan itu mudah untuk mencari orang baru gitu ya. Yeah. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi kita bisa mengedepankan sisi pemulihan biar bisa produktif kembali begitu. Tapi kalaupun tidak bisa, sampai tidak bisa ya dibantu dirujukan misalnya ke mana, ke rumah sakit. Ya akhirnya tadi, akhirnya harus keluar Kak, karena ada resiko yang ada ya itu. Kita menyalahgunakan narkoba ya resiko tegasnya seperti itu begitu.
1: Oke, baik. Ya, kita masih ada waktu, silakan 0811-540-911 untuk SMS, voice note ataupun juga WhatsApp. Kita masih bersama dengan BNNK Kota Tegal, pendengar. Ibu, bagaimana bentuk program pencegahan serta edukasi yang ideal diterapkan di lingkungan perusahaan kalau dari berdasarkan pengalaman Ibu dalam menangani kasus penyalahgunaan obat di Kota Tegal ini, Bu?
2: Ya, memaksimalkan ini Kak, tim K3-nya Kak. Jadi K3 itu harus difungsikan secara optimal ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya ini bukan hanya sekitar keselamatan kerja terkait dengan mesin-mesin di perusahaan, terkait dengan alat-alat berat di perusahaan, resiko memperkecil resiko kecelakaan, tetapi juga kepada pribadi dari personal karyawan tersebut. Jadi kesehatan karyawan tersebut ini juga lebih diperhatikan gitu. Jadi terutama yang berhubungan dengan narkoba ya dilakukan upaya-upaya pencegahan. Misalnya ada namanya employee assistant program ini Kak. Nah ini ada juga beberapa penanganan yang dilakukan oleh K3 ini untuk benar-benar mengatasi permasalahan terkait dengan narkoba Kak. Misalnya bisa dengan menggunakan pihak ketiga ya, kita meng-hire psikolog ataupun di tim itu sudah ada psikolognya, itu lebih bagus. Atau dengan kerjasama dengan BNN membuka sistem rehabilitasi begitu, itu juga bagus. Kemudian kalau ada layanan konseling nggak di perusahaan itu barangkali juga bisa dibuka gitu ya, layanan konseling. Kemudian hal-hal lain yang terkait untuk membantu karyawan ini bisa lebih optimal bekerjanya begitu Kak.
1: Oke, baik. Ya, kita mungkin ada 1-2 penanya lagi. Ibu, boleh kita beri kesempatan ya. Terima kasih untuk Pak Budi. Pak Budi di Purwakarta ini. Izin bertanya Bu, kalau seorang teman kerja sudah mengakui bahwa dirinya sulit berhenti menggunakan narkoba, tetapi dia takut melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan, apakah ada jalur bantuan atau rehabilitasi yang bisa ditempuh tanpa membuat dia merasa langsung dihakimi?
2: Bagus sekali pertanyaan ya Kak, itu yang kebanyakan terjadi begitu Kak. Jadi tahu dirinya sudah jatuh, tapi takut melapor, gak berani melapor, karena nanti takutnya di-cut begitu ya. Boleh langsung menghubungi kami BNN gitu, kalau memang takut. Jadi langsung melapor saja kepada BNN ya, dengan datang sendiri atau dibantu temannya begitu. Kemudian nanti bisa proses rehabilitasinya nanti bisa disesuaikan dengan jam kerja gitu. Makanya dilihat lagi tadi yang tentang peraturan perusahaannya, apakah memberi sanksi yang tegas. Tapi memang kebanyakan memberinya sanksi tegas.
1: Tegas begitu. Ya.
2: Kalau bisa berobat dulu Kak, berobat dulu. Kalau di perusahaan tersebut ada kemungkinan untuk proses pemulihan, atau tadi ya yang di bagian layanan konseling atau layanan kesehatan yang seperti di poliklinik, boleh mengakses itu dulu begitu ya, mengakses. Nanti kan akan dibantu proses pemulihannya ataupun diberikan vitamin-vitamin pengganti pada saat fase putus zat tersebut begitu. Atau diarahkan ya. Tapi kalaupun memang benar-benar gak berani, gak mau ngomong, ini perusahaannya sangat-sangat sulit, silakan mengakses rumah sakit atau BNN begitu untuk dibantu proses penyembuhannya begitu Kak. Ya. Jadi saya pikir sudah mulai waktunya untuk speak up, tidak takut, harus berani menyampaikan juga kalau benar-benar ke perusahaan takut atau mungkin sistem K3-nya belum berjalan maksimal atau mungkin sistem di HRD-nya mungkin terkesannya perusahaan yang sangat tidak mentolerir hal-hal tersebut ya. Bapak Ibu bisa mengakses layanan rehabilitasi langsung ke BNN. Karena rahasia pelapor terjaga, rahasia klien terjaga begitu. Ya, jadi silahkan tetap melaporkan diri, tidak usah takut.
1: Oke, baik. Kemudian satu lagi ya, ada Mbak Maya di Adiwarna ini. Ibu, di lingkungan kerja saya ada anggapan bahwa menggunakan obat penenang atau obat tidur sesekali bukan masalah karena obat tersebut bisa dibeli atau pernah diresepkan dokter. Sebenarnya kapan sih penggunaan obat seperti itu sudah masuk kategori yang perlu diwaspadai?
2: Ya, betul sekali ya. Kadang namanya kelelahan fisik sampai akhirnya kita carinya obat penenang, obat tidur begitu ya. Kalau menurut saya sih lebih baik konsultasi ke dokter ya kak ya, ke dokter nanti akan diresepkan. Jadi nanti akan diberitahu waktu penggunaannya, oh sudah saatnya ini berhenti atau oh mungkin masih berlanjut lagi begitu. Karena kadang kalau kita menggunakan sendiri, kalau nanti akan apa ketergantungan juga gitu. Jadi sekali minum enak, oh besok padahal kondisi tubuh kita nggak se-ekstrim kemarin, tapi kayaknya kemarin tuh enak deh pakai, ya udah aku minum lagi. Akhirnya nanti jadi seperti semacam rutinitas kak. Jadi kalau tidak memakai atau tidak menggunakan itu ada yang kurang di dalam tubuh kita. Jadi benar-benar nanti kita tersuggest nggak bisa tidur begitu. Jadi kita adiktif akhirnya gitu. Jadi alangkah baiknya, kalaupun seperti itu kita fokuskan dulu untuk bisa memberikan nutrisi dalam tubuh kita dengan vitamin dulu kak, jangan langsung ke obat gitu ya. Dengan vitamin kan ada tuh vitamin syaraf, ya dia akan membuat tubuh kita lebih bagus. Kemudian vitamin untuk memelihara kesehatan badan seperti vitamin A, vitamin D itu diperbanyak boleh kalau vitamin. Tapi kalau langsung harus menggunakan obat, apalagi yang pereda nyeri ataupun obat untuk penenang ataupun obat tidur. Dan diminumnya secara berkala begitu ya, otomatis kita akan ketergantungan juga. Jadi akan ada waktu di mana ketika kita nggak pakai itu susah sekali berhentinya begitu. Okay. Mungkin kalau pengganti untuk kelelahan fisik itu ada kayak semacam jajat obat jajat vitamin ya yang membantu untuk dia tidurnya enak itu ada kak. Konsultasi aja nanti di apotek misalnya atau di dokter terdekat begitu.
1: Oke, baik. Ibu, sebelum kita, karena waktu juga yang memisahkan ya, sebelum kita tutup dialog kita siang hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Erna, bagaimana agar pendengar supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan penggunaan obat-obatan begitu. Apa pesan untuk para pekerja ini, Bu? Agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman serta bersih dari obat-obatan.
2: Terima kasih, Kak. Tentunya kita semua adalah orang-orang yang bekerja ya kak ya, orang yang produktif. Kita pengennya juga bisa produktif lebih lama dalam jangka waktu yang panjang. Berikan sesuatu ke dalam tubuh kita itu adalah hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan diberi hal-hal yang sifatnya itu bisa nanti berdampak negatif, jadi toksik atau yang sembarangan begitu. Jadi harus benar-benar diatur. Kalaupun kita mengalami kelelahan, kita bisa dengan manajemen stressing misalnya, atau dengan mengelola kelelahan fisik kerja dengan bantuan orang lain ya. Jangan langsung minum obat-obatan yang kita nggak tahu itu isinya apa, karena disinyalir juga obat-obatan yang beredar itu banyak yang palsu begitu. Jadi lebih aware lagi manage

0: semuanya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Ya, pendengar pemirsa Pro 1 RRI Purwokerto, demikian tadi program kita di siang hari ini. Semoga next kita bisa menghadirkan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreisheid genadet. Argever geme.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah.

0: tim nasional Portugal di Lisbon, Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di liga tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke liga tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
1: Excuse me. We still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
1: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
0: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
0: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Echi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan, tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Satu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap
2: enak,
1: hari.
2: Sehat itu enak.
3: Are you ready?
4: Rekap maring dijajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
5: Arep maring kantor BPRPK kejateng ko.
4: Goyone, arep ngapa?
5: Arep miliki gebiar undian.
4: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
5: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Gebiar undian BPRPK kejateng tahun 2006 likur diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamanya 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
4: Oh, iya.
6: Gebiar undian BPRPKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRPKK Jateng ya.

Anda masih bersama kami pendengar program Masa 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya masih akan terus melaju untuk Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami infokan, Sianon Warung Tarsu nanti langsung di Studio Pro 1 kita akan berbincang bersama dengan BPR BKK Jateng Perseroda. Nanti kita akan bersama dengan Bapak Seno SE. Kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan BKK Jateng. Nah, barangkali nih untuk Anda yang ingin konsultasi ya seputar perbankan bersama dengan PT BPR BKK Jateng, silakan nanti boleh bergabung di 0811 2540 911, atau boleh telepon langsung ya, karena Sianon Warung Tarsun kali ini kita langsung dari Studio Pro 1. Kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung by kanal YouTube-nya RRI Purwokerto.

Pendengar, kami informasikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya sudah masuk pada menit ke-39 tadi ya, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan barangkali untuk pendengar yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur sudah bisa dilakukan, karena waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya sudah masuk pada menit ke-39 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Baik, benar kami ingatkan kembali bahwa siang ini kita nanti akan berbincang bersama dengan Kepala Sub Bidang Kredit PT BPRB KK Jateng Perseroda, Bapak Seno SE.
1: Dan juga

Dan juga nanti kita akan bersama dengan Ibu Yesi Rosana SH, Kepala Subbidang Dana PT BPR BKK Jateng Perseroda. Jadi untuk Anda yang barangkali ingin berkonsultasi ya terkait dengan aktivitas perbankan, silakan nanti boleh bergabung bersama kami di 632336 atau boleh juga Anda menghubungi kami di 0811 2540911, atau bisa juga pendengar Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Prokerto, karena siaran Warung Tarsun kali ini juga akan kami siarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Purwakerto.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Sentra Satria di Baturaden hari ini melaksanakan pembukaan MPLS penyetaraan pendidikan dengan peserta dari golongan tidak mampu. Berikut kita akan dengarkan laporannya bersama Yanuar. Yanuar, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, pada hari ini Rabu 23 September dilaksanakan pembukaan MPLS penyetaraan pendidikan untuk paket A, B, dan C bagi masyarakat golongan tidak mampu di Sentra Satria Baturaden Kabupaten Banyumas. Total ada sekitar 50 peserta yang mereka terdaftar pada kegiatan ini. Mereka semua berasal dari berbagai kalangan yang ada di Kabupaten Banyumas dan juga berbagai rentang usia, mulai dari remaja hingga yang sudah dewasa. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi dari SKB terkait dengan seperti apa nantinya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk kegiatan MPLS penyetaraan pendidikan ini. Dengan adanya kegiatan MPLS ini, diharapkan mampu untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat yang memang mereka masih ingin melanjutkan pendidikan namun menghadapi kendala seperti masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Berikut keterangan dari Kepala Sentra Satria Baturaden, Darmanto.
3: Laden untuk sekolah setaraan itu siswanya ada 50, SD ada 5, SMP ada 17, SMA ada 28. Jadi siswanya terjangkau dari dan ada juga beberapa dari yang tidak terjangkau. Yang kedua, tujuan dari kita mengadakan untuk SKB ini salah satunya kan membantu juga pemerintah katanya dengan pasal 31 bahwa setiap warga harus mendapat pendidikan kan. Sama yang kedua, APS di Banyumas itu kan termasuk banyak kan.
2: Ya, pendengar, dengan adanya MPLS ini diharapkan mampu mengurangi jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Banyumas. Selain itu, MPLS penyetaraan pendidikan di Sentra Satria Baturaden ini merupakan embrio dalam artian nantinya akan dibuka pula kegiatan penyetaraan pendidikan di kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah kerja Sentra Satria Baturaden seperti di Purbalingga, Cilacap, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar atas informasinya. Kita akan update terus pendengar informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Terdekat kami akan menyapa Anda di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan tetap setia bersama kami.

0: Gue ngapa sih Ray dicekeli kayak gue?
1: Ngapa-ngapa kepri, puyeng kok.
0: Lah puyeng ngapa?
1: Kayak kaya nyong ke janjane ke isin yuk.
0: Ngapa
1: isin
0: sih?
1: Karo Rika.
0: Kepri wen sih?
1: Wingi kaya nyong aweh duit maring Rika.
0: Iya.
1: Kon gue setor maring BK, kata setor napa ora jajal?
0: Ya Allah Gusti, tak setor na.
1: Lah nyatane, anggar dia pancen setor tadi. Ora pegawai BKK maring ngene kaya kae jajal nyong isine kan kaya kuwi.
0: Aja sok suudon wong wingi ana polisi maring ngene nyong ya. Mbok nyong ngoleh takon main-main Rika lho apa-apane nuduh anu duit sepira sih?
1: Ya bukan masalah sepiran, ne maksude nyong kan isin kaya gore isine kaya iki. Gore utang gampang, giliran kone nyaur malah angel banget. Ya.
0: Gue temane siang gue kayak no menampar nyong banget.
1: Ya orang menampar. Maksudnya nyong kan angger ya pancen di setor. Nah sih kayak nyong sih ya seneng-seneng baik.
0: Ya tak setor nah. Tuli mbok pari bahasanya no kepengen dolan maring warung Tarsun. Wulannya disapa disit. Ya sugeng rawu. Anten saking BKK Purwokerto nopo Jateng niki.
2: Jateng.
0: Oh, lho lebih kae berarti. Lebih medeni iki kemenangane provinsi Jateng.
1: Provinsi.
0: Membawai iya. Beberapa kabupaten kota berarti niki.
1: Iya.
2: Nggih. Pak.
1: Nggih.
2: Mbak, aku iki mung kene mung dolan, Mbak. Ora nagih ora.
0: Gue.
1: Nggih, mung pikirane kula wau kan anu ke mbekayune jare nyekeli sirap pe puyenge kan kasen iku. Maksude nyong iki wong goreng-goreng ngumpul-ngumpul na nggo niate nggo nyaur malah mbok ora desaur nganti tekan derawuh karo wong pegawe BKK kan nyong isin.
0: Iki kan mungkin saking dheweke tertib administrasi mangsane setor-setor ae gue dadi kepengen mungkin sowan kados niku nggih Bu sugeng rawuh. Bu sinten niku wonten MTK-e Bu Yesi? Alhamdulillah sugeng warung sugeng rawuh teng warung Tarsun niki Kang Tarsun kula Yu Tarsun. Bu Yesi kali sinten niku?
2: Kalimah Seno, Mbak.
0: Oh, Kalimah Seno. Oke,
3: kalau Seno. Jangan datang berikin iku kulo, yo Tarsun. Boten ajeng nagi, boten ajeng ngopo. Teng warung Tarsun iki nunut ngopi kali silaturahmi. Kan jadi pinang di status niki.
0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya jadi nambah informasi.
0: Nah.
1: Informasi sing pertama kayak mau sih sudah sampai kena. Umpamane yar nambah.
0: Arep sekolah ya,
1: iya.
0: Gorika pada sing kepengen sertifikatnya mandan pinter gue maring BKK.
1: Iya. Pokoknya dijamin nih kela ya. Iya.
2: Tak kenal maka tak sayang.
0: Nah. Kalau sudah sayang mari apa? Ta'aruf.
1: Ya mari bersayang maksudnya
0: membangun
1: silaturahmi.
0: Iya benar banget. Niki Bu Yesi kasup bidang dana PT BPR BKK Jateng. Niki nek pakseno kepala sub bidang kredit PT BPR BKK. Lah niki masing-masing tugas pokok fungsine kepripun niki kok dadine ngerana nasabah calon nasabah arep curhatke anggar maring Bu Yesi ki curhate tentang apa? Engko curhat maring pakseno ki bagian apa?
1: Iya.
2: Gampang nek curhate maring nyong ya mung tabungan.
1: Tabungan.
2: Kale deposito. Nek kale Mas Seno kredit mbok arep utang ya maring Mas Seno.
3: Mengakomodir sekabehane.
1: Sekabehane. Tapi kan mboten bagi-bagi nggih.
3: Mboten bagi-bagi. Tapi khususnya ya wonganmu nyambut gawe nyong nang kono ya khususnya bagian kredit. Utang pe utang.
0: Utang pe
1: berarti utang mriko kredite bentuknya kata banget apa?
3: Kata sangat. Nanten sing khusus saya kagem usaha mikro, niku sakit sing namanya BKK mikro. Ini kagem khusus saya sing butuhaken dana kagem kaitan rumah, tanah, niku sakit, niku BKK cuk.
1: Lagi kayak nyambung miki sing bisik-bisik masalah kaitan rumah.
0: Oh iya.
1: Saumpamane, niku umpamane. Kulo niku carane wis duwe tanah okay. Tapi urung duwe sing nggo bangun niku saged.
3: Lah saged BKK napa mawon saged. Mriki kali kula. Mungkin kula sing sowan tengene jenengan, tengene sinten kemawon sing padha kepengin utang.
1: Prosesnya kepripun niku?
3: Gampang kula saged pinanggih niki penyangge teng griya tak jelasaken silaturahmi dadi kaken sedulur, dadi nambah sedulur.
0: Nambah sedulur.
2: Karena
0: wetang
2: kopi.
0: Lah disi parin dike kopi ne. Mengko, oh ya mengko mengko.
1: Iya. Lagi pesen tenang
0: bae. Lagi pesen geng.
1: ke masalah gawe umang saged niku nggih. Ini prosesnya kepripun niku maksude?
0: Dangu apa mboten?
1: Dangu terus de survei mengko lah jebule.
3: Mboten, niku mboten dangu. Etungan dina lah. Seniki ketemu ngobrol-ngobrol pak anu lengkap, ngesuke ya di sowane teng daleme jenengan atuh niku. Lah mun kados niku pirang dinane ana keputusan kepriwe, bisa pora terus anu sing kepriwe kelanjutane cepet. Karena tujuannya BKK ana ning nang setiap kabupaten ana ning cabang kuwi mendekatkan karo masyarakat. Dan anak sing mendekatkan kayak gue ya tujuannya supaya apa sing konsultasi pada kepenak okay. Yang pegawainya ya kon pada silaturahmi maring uma-uma.
1: Wis mandan dong gue ya.
0: Ya wis mandan dong.
1: Maksudnya niat ya kayak
0: ya. Ya iya wong kayong ana lampu kuning nah. Sing mingkine mengkeret urup iya. Bu Yesi karo paksane iki langsung bersinar kembali.
1: Iya.
0: Kayak kuwe.
1: Ora kan. Sida mati suri ya.
0: Ya ora sida, ora sida mlumpat sekang tower RRI ora sida.
1: Aja melas karo sing nang buri.
0: Lah nggih. Ki apa jenengane menarik banget sebulane walaupun teng tiap-tiap daerah sampun wonten BKK Banyumas iki nggih BKK Purwokerto. Berarti BKK perbedaan BKK Jateng kali sing cabang-cabang teng kabupaten niku napa, Bu?
3: Anu niki, kaitane niku manajemen nggih. Nek sing BKK Jateng niku sing manajemennya berkantor pusat teng Semarang.
0: Nggih.
3: Ana tata letak kotane sing kantor cabangnya nang Purwokerto sing nang Jalan Teluk. Nang Teluk, Wetan Universitas NU. Nggih. Kuwi kantor cabangnya. Lah kuwi duweni kantor kas nang dua wilayah okay. Ya gue kantor kas Sumbang okay. Kantor kas Padikraja dan aning gue supaya pada mendekatkan kepada masyarakat mau nyong matur maring panjenengan gue supaya apa bisa konsultasi nang kantor nekora yang kok anak petugas yang pada maring lapang okay. Nyong ake kansane ya gue supaya pada apa pada mendekat lah okay. Karo nasabah karo masyarakat
1: lah seumpamane konsultasi beda kecamatan caket niku.
3: Caket mawon niku.
2: Nggih. Wilayah Bapak, wilayahnya Jawa Tengah. BKK Jateng.
1: Iya. Pancen se-Jawa Tengah ke pancen omber iku. Iya.
0: Kenyong maring Bu Yesi disit lah sing anu babakan niku napa tabungan. Nek produk tabungane niku kepripun napa mawon jenis-jenis niki, Bu?
2: Tabungan produke ana 5, Mbak. Amades, tabungan kredit. Tabungan tawa, tabungan prioritas, yang satu deposito. Lah nek tabungan tawa ki primadonane ki masyarakat Banyumas. Biasane ki nek nang pasar duber-uber, Mbak. Mak-mak. Soale tamades ki luwih gampang, bukake mung 50.000.
0: Oh, tamades apa tawa niki?
2: Tamades.
0: Oh, tamades. Oh, nggih.
2: Diperuntukkan untuk umum. Jadi ini tabungan multiguna lah maksudnya. Nah, terus nek tabungan tawa ge, tabungan siswa. Diperuntukkan untuk TK, SD, SMP, SMA. Bukake murah. Mung 10.000. Ora ana biaya administrasi. Tiap bulan tabungannya nambah.
1: Tapi jemput bola niku napa setor ki ambek
2: sekolah-sekolah, Pak. Jadi wong tua biasanya ngenehi duit sangu maring anake. Ki pada di sisi na 5.000 perak gue nabung, buka rekening 10.000, selanjutnya 5.000, nggak apa-apa. Setiap bulan tidak ada biaya administrasi.
0: Oh, berarti wutuh nih, gue biasa ngedang bank-bank kan terberkurang 500 apa 10.000,
2: malahan untung, tambah bunga tiap bulan nih, jadi usah khawatir, tabungannya aman, sih jelas. Aman terjamin dijamin LPS tiap tahun neana undian.
1: Wah. Iya, kiye sing darep-arep kiye.
0: Membedakan kami bang-bang liyane niku nggih, Bu, nggih.
2: Liyane akeh, Mbak.
0: Nggih, undiane akeh napa mawon niku?
2: Patang mobil.
0: Wis, mobil kan.
1: Iya.
0: Ya anone kepengin gawe status kae hujannya deres banget di balik kaca mobil lur. Kaya moga-moga mengko dadi nasabah BPKK dadi uli mobil mbok jere sapa nggih Bu.
1: Amin. Tapi sing penting kan mestine kan nabung umpama nukur kepengine oli hadiah.
0: Lah iya nabung ki wong ana 10.000 bebisan duwe rekening nang BPKK para jos pisan.
2: Rekening bocah.
0: Rekening bocah.
2: Siswa. Nggih. Kemak-kemak biasane 50.000.
1: Oh, tambah.
0: Tamades. Oh nek kemak-kemak mlebone maring Tamades. Nggih sami niku anu sing penting ora dijukuti mangke bertambah-bertambah.
2: Tambah. Oh. Nek Tamades ono biaya administrasine 2000 tiap bulan. Sing jelas petil lambah 2000.
0: 2000.
2: Paling juga len jukut sekang bunga nek tabungane akeh.
0: Nggih.
2: Gampang dijimot door to door. Anak ATM ATM ke angkat telepon Melayu.
1: Walah, gercep judule ya.
0: ATM angkat telepon Melayu.
1: Maksudnya yang mamane kaya Rika butuh langsung bae maring Bu Yasi kring. Bu Yasi langsung Melayu.
0: ATM
1: beda ke.
0: ATM berjalan teman-teman.
1: ATM urip piye.
3: ATM bisa mbekan.
0: Kayane kayane bang sing paling sumeh maring rakyat nah, bang BKK. Kayak kowe ya Kang ya.
1: Tapi poin-poinnya kepripun niku, Mbak? Poin-poin maksudnya ben supaya oli kupon nggih tumut gebiare niku. Kelipatan apa kepripun?
2: Nabungnya sih ngakep, Pak.
0: Kudu nabung sih ngakep, nek sing tabungannya semending buatan sakit. Napa kepripun?
3: Kelipatannya 1 juta, 1 kupon.
0: Per 1 juta.
1: Iya.
0: Menarik juga ya.
2: Bisa yumayu pada nabung, BKK.
0: Nggih, makin
2: aja ngeteni engko sore ngesuk ngemben.
0: Aja ngeteni dina jemua. Nah. Sikit
2: baik, mumpung anak.
0: Sikit baik, nggih. Nggo sedulur Rika pada ya, sing kepingin duwe tabungan, semending-mending anaknya dikon ngelatih. Nabung niku nggih Bu nggih. Make maring Bu Yesi bae. Angger bingung karo nanu nang ndi Bu Yesi kantor teng pundi sih Bu?
2: Nang telu.
0: Nang telu.
2: Jalan Sultan Agung nomor 168C, Teluk Purwokerto Selatan.
1: Lebih kepanake ya maring PT BPR BKK Jateng Perseroda sing nang cabange Banyumas.
0: Nang Banyumas. Mereka jangan salah.
1: Maksudnya cabang Banyumas.
0: Cabang Banyumas sampai kantornya teng telu. Niki berarti Bu Yasi niki produknya Tamades, Deposito, Tawa, terus onten Kalimalin apa Bu?
2: Tabungan prioritas.
0: Oh, tabungan prioritas.
2: Tabungan kredit.
0: Tabungan
2: kredit ki
0: kok. Tabungan kredit ki kok priwe iki?
2: Penampungan angsuran kredit. Nek jenengan ngesuk sidan nyelang.
0: Nggih.
2: Esuk kudu buka tabungan kredit. Tabungan kredit kue gong angsung.
0: Gue setor.
3: Ya, penampungan, rekening penampungan.
0: Rekening penampungan. Oleh, kue ngomong-ngomong babakan kredit berarti geser maring Pak Seno.
1: Iya, kue Pak Seno mau kan. Kue
0: sing denten-teni ya. Iya,
1: mau kan yang wis takon masalah sing duit tanah kue. Lah umpamane umay hal direnov, kepriwe kue bisa apa ora?
3: Ya bisa banget.
1: Etungane kepriwe kue jajal.
3: Gampang wong anu kae kuwi datung-ngetung sing penting ana RAB ne terus mengko datung-ngetung kebutuhane pira terus mengko ana persyaratane terus proses kuwi ora ganti suwe cair
1: mencair
3: yang penting apa disesuaikan karo kemampuan dan kebutuhan.
0: Dihitung-hitung. Gajine mlebu apa? Niki khusus pegawai apa, Pak?
3: Mboten, umum.
0: Masyarakat umum.
3: Karena BKK kuwi ngutangi ya orang sing kira-kira aja membebani masyarakat.
0: Kenang apa ora ketemu BKK wit ganus sih?
1: Iya, wong genagi nembe bae ngertine winginane kuwe lho.
0: Nah, niki kan anu mlebet mlebete teng kasus nggih kasus ibaratnya anu duwe tanah kepengin dibangun. Lah tapi janjane niki Pak Seno niku produke nopo nek wae kan Bu Yasi wonten Tamades, Deposito, Tawa, prioritas kali tabungan kredit nek bagian perkreditan niki produke nopo niki
3: sing. Niki khususnya sing mangke niki Kang Tarsun take niku kathah sanget niki kaitan produk sekupe niku sekup produk joglo.
1: Nah,
3: teng lebete niku enten produk sing jenenge Umah Lestari.
1: Nah,
3: Umah Lestari niku program saking pemerintah. Nah, kula sami sing teng mriki kuwi menjalankan apa ingkang dadi programe. Sehingga niku program kaitan Umah Lestari berkaitan dengan sekang tuku tanah, tuku bata, tuku semen sampai akta jual beli ini bisa diutangi.
1: Oh, geng.
3: bisa ditolong. Sang sekabiane sing berkaitan dengan kebutuhan Uma Lestari kuwe bisa diakomodir nang PKK ya diwehi pinjaman. Terus gampang mudah. Kayak anu program sekang anu provinsi niki. Yang kaitan perumahan. Nah, niku Uma Lestari terus kaitan sing kangge pada UMKM pengusaha-pengusaha kecil, mikro dan menengah niku saged mlebu programnya sing BKK mikro. Yang tujuannya untuk mendongkrak perekonomian secara apa istilahnya ya? Makro apa kepriwe kuwi arane?
1: Lebih dhuwur carane.
3: Dhuwur carane secara umum, secara universal khususnya nang Kabupaten Banyumas. Karena bunga juga rendah 0,75 terus flat. Disediani plafon gue 1 juta sampai dengan 2 miliar. Khusus untuk UMKM ya sing kecil-kecil lah, mikro-mikro gue, pedagang kecil gue. Karena ya program sekang pemerintah gue apa dipermudah. Artinya ora dingelengan segala sesuatu nih, terus programnya bisa tersalurkan sehingga tujuannya secara umum tingkat perekonomian bisa mendongkrak secara keseluruhan tentang perekonomian.
1: Ya termasuk kayak mau Bu Yasi ngenti kasing jere ATM gue
0: cepet-cepet.
3: Iya, ya gue.
1: Ya mulanya Pak Seno kan jere orang ngel-ngel poke sing demping proses orang ngasih sedina ngesuke wis dadi ngene ya kuwe.
0: Niki joglo nggih Pak. Terus wonten apa mali Pak selain joglo niki?
3: Niki wonten joglo, mangke niki sing kula matur niku mikro. Mikro sing UMKM terus wonten mali sing kaitan kali migunani. Migunani niku kangge secara umum sing ora terakomodir arep nggo kebutuhan sunatan, barang gawe, pendidikan dan lain sebagainya, tuku perabot rumah tangga, apa-apa tuku TV dan lain sebagainya, itu bisa diutangi sekang BKK dengan program migunani.
0: Bungane pinter niku bungane Pak.
3: Ini 13 flat per tahun niku. Nah khususnya sing pada nyambut gawe, sing pada gaji setiap bulannya bisa mlebu PKK sing jenenge makaryo.
1: Kerja carane kerja, ya. Ayo kerja.
3: Kerja
1: iya.
3: Makaryo ge. Iya. Kowe bisa potong gaji tiap bulan. Bisa swasta, ASN, apa bae sing berkaitan dengan penerimaan gaji bisa.
0: Tapi anu kedai pun kerja sama nggih. Anu MOU kali instansi terkait.
3: PKS kali kula lan instansine terkait niku nggih. Dileres niku.
0: Nggih. Bungane pinten niku, Pak?
3: Niku bunga sampun ditetapkan apa kisaran antara tergantung jangka waktu. Jangka waktu niki. Jadi 12% per tahun.
0: 12% per tahun.
1: Nyenengi temen.
0: Lah kayak Mbak Kayu Sinur jarane kepengen utang tapi sing 20 tahun apa wonten.
1: Nah, ya mongko bahasa mong kayak aku nyenengine kayak kiye yo.
0: Kepriwen.
1: Wong hajatan be bisa.
0: Iya lho. Bisa. Wong arep ganti motor berarti kayak utang maring.
1: Iya hajatan.
3: Ya bisa ya. Bisa banget gue.
1: Tapi pelapor hajatan pripun ke Bu Yasi?
2: Pak, 20 tahun apa orang ngasih blenger le ngangsur.
0: Ngara oman dan omber semending jerene niku kok. Paling banter pinten sih 15 nggih Bu nggih paling nggih.
3: 10 nggih.
0: Nggih. Oh 10 nggih.
1: Tiap ditakoni terus apa kepriwe.
0: Oh ya anu niki badhe anu karo kon mandan medang-medang ora ketang putian
1: nggih. Nah iya.
0: Niki anu relax rumiyin nggih Bapak Ibu nggih niki.
1: Duk langsung dicocor pertakon. Rika nger masalah duit ke jen banter.
0: Kena kok mulane ge. Rika sing kepengen pada takon ya mage ge. Nah kene mumpung anak Pak Seno, kepala subbidang kredit PT BPR BKK Jateng, terus juga anak Bu Yesi, bagian kepala subbidang dana PT BPR BKK Jateng Perseroda. Mage sing ngarep pada takon. Nang pira, nang nomornya pira Kang?
1: Aku rapal.
0: Gue nang ngarepe.
1: Alah, gari tewan
0: udah. 0811, lorosa
1: ketepapat. Kain kanak sing pada
0: ngerongok. 0911.
1: Sing ngerongok kanak is pada apa? Lorosa padubai.
0: Lah iya. Ke bukan lagi dua tapi ke pira. Apa ke? Bukan lagi dua tapi mendua.
1: Iya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo.
1: Walah ngobrol baik.
0: Lho kepriwe wingi mari kepriwe kon gawe nak kopi malah jere gulane entong kopi nentong.
1: Lah ya ora apa-apa.
0: Sidane putihan tamune jan ora ngapenak pisan wis kaya awi-awine gorengane wis.
1: Iya iya. Sikip balik maning bae maring kredit.
0: Angge Pak ponten nggih Pak. Lah jan niki.
2: Bisa ketemu.
1: Nah, ke balik maring Pak Seno ke terkait kredit Pak Seno. Wonten mboten tantangan masyarakat sing padan cukup kredit yang beliau tantangannya akeh niku nopo mawon niku nopo mboten setor nopo blendet nopo kepripun terus ya, carane ngatasi
2: ya kabeh mau anu PKK juga perusahaan di bidang keuangan nek ana hambatan ana kendala ya wong usaha tetep ana nang apa bae beniku perdagangan pun pada bae semenoga nang PKK tapi ya sing pada ora setor sing ora duwe ya tetap di apa penanganan secara apa istilahnya kemanusiaan
1: ya, manusiawi
2: mengedepankan
1: kemenungsan
2: kemenungsan karena PKK kuwi golek kesemenduluran syukur bae sih sing pada sadar karena bagaimanapun juga sing wis ora pada ngangsur sing berkaitan kali istilahnya permasalahan kredit karena ada mekanisme sing kudu ditempuh oleh perusahaan
1: nggih.
2: Terus sing pada arep utang ya dipermudah orang anak sing istilah barang angel cuma kabeh mau anak regulasi anak ketentuan sing kudu dilalui sing kudu dipenuhi ki nyambung Pak Tarsun sing
1: kaitan
2: mau kue rikatakon PKK sing kaitan rumah ki jan PKK jan wis mengakomodir akeh kaitan-kaitan produk sing nggo kebutuhan masyarakat mau wis nyong nyampaikan berkaitan rumah lestari sing kaitan rumah PKK mikro sing kaitan keterkaitan UMKM terus sana maning sing kaitan nggo sing apa de maring luar negeri pun bisa gue ana program sing jenenge PMI pekerja migran Indonesia ya gue sing membutuhkan dana sing go mangkat luar negeri bisa dibiayai nang PKK.
1: Nggih.
2: Ya mengko ngangsure sekang gajine dheweke sekang nang kana.
1: Lah seumpamane dereng gajian kepripun sange mrikone?
2: Kan bisa ninggal rong angsuran apa telung angsuran nang PKK kuwi nggo cadangan nang kana. Nggo cadangan sing surunge gajian nang kana telung bulan apa sing ninggal rong angsuran apa telung angsuran wiyaga mengko kana gajian ngene wis bisa nampung angsuran gue sekarang sing tinggalan telung angsuran gue telung bulan angsuran sing gue cadangan
1: pengendapan istilahnya apa nggih
2: jadi istilahnya kebutuhan gue bisa terakomodir bisa terpenuhi sing arep pada mangkat juga bisa mangkat ngene bisa dibiayai lah mengko kerjasama karo sing gue sing jenenge PJTKI nih
1: langsung perusahaan yang mereka nggih
2: jadi ini ada program sing sekang kantor pusat supaya ini disampaikan mari masyarakat apabila yang membutuhkan kue. Lihat gue kan jere ana bahasa kue apa ya istilahnya pahlawan devisa apa-apa kue.
0: Pahlawan devisa negara.
2: Ya mungkin sing kaya kue-kue.
0: Niki Pak Seno kali Bu Yesi wonten-wonten niki anu pendengar sing pun melepet niki. Tapi orang menyebutkan senengan nih, kakang orang apa-apa.
1: Orang apa-apa sih, pentingan.
0: Sugeng siang kakang Bekayu, nderek taken. Niki masalah kredit kangge renovasi gubuk. Sing dados pertanyaan, sertifikat tanah utawane rumah atas nama A, tapi sing badhe ngajengaken kredit iku namine B, saged napa mboten niku?
2: Saged, sing penting ngasih kanak kaitan keluarga. Ya gue derajat pertama atas nama wong tua. Nah, kayak gue. Nah, gue bisa dibiayai mengko. Dan misalkan arep AJB apa jual beli apa turun waris pun bisa kayak orang nunggu jadi sertifikatnya orang nunggu sertifikatnya gue atas nama sing arep pinjam gue orang jadi mengko kerjasamanya juga karo notaris
1: sing penting wonten bukti nenggi maksudnya bukti kepemilikan sing sah
2: berupa sertifikat tanah gue bisa
0: Oh kayak gue ya kan saged pusing penting esiana hubungan keluarga
1: Yang nyatane umpamane sing akeh-akeh kan mestine kaya hak waris apa kan mungkin urung dibagi tapi kepengin iki kan bisa jadi kan kan seniku nggih. Nggih,
2: saged. Iku mungkin apa dijembatani proses ngene utang, ngene proses sertifikat jadi mengko waktune lunas kuwi BKK lunas mengko sertifikat wis atas nama si peminjam.
1: Oh. Berarti nan sing nyertifikaten saking BKK-ne wis niku.
2: Sing proses kang BKK ya kuwi dadi ngene ngangsuri terus mengko perjalananane waktu wis sekian bulan sekian tahun wis atas nama si nasabah lunas wis enggak bali sertifikat atas nama dewek.
1: Ya gampang ya nyatane ya sing jenenge BKK kuwi ya BKK anu BPL Jateng perseru ora jere-jere.
0: Ora jere inget Bu Yesi ATM.
3: Melayu.
0: Sing diemut-emut Melayu nih kan.
1: Sing lagi pada ngerongok kena gue. Aja pada bingung-bingung. Umpama nari karep kredit. Gampang banget gue resarate. Ora kesuwen maning waktu nih.
2: Ora suwe
1: ya. Iya ora.
2: Penting lengkap. Dia bisa proses ya gue.
1: Iya.
0: Dan gue sing menggiurkan banget gue Kang. Bisa ngasih 2 miliar nih gue Pak. Sing penting ana sing gue nyaur. Rai gue mbok nih gue.
2: Iya. Ya disesuaikan karo kemampuan karo kebutuhan.
0: Iya sesuaikan bi kemampuan lan kebutuhan. Yeah. Terus nih gue sing mandan. Marak nakam lecer nih gue sing anu program joglo nih gue bungane. Jan murah banget napa niku bungane Pak?
2: Nggih murah niku. Kalau jangka waktu 3 tahun niku namung 10,5 per tahun. Nek sebulan ya 0,8 sekian, 0,88.
0: Oh, 3 tahun flat.
2: 3 tahun flat
0: nggih. Oh, tapi mangke nger setelah 3 tahun tergantung suku bunga niku.
2: Enggak mungkin iki sing jangka waktu 3 tahun sampai dengan 3 tahun.
0: Nggih. Oh.
2: Nggih, kalau sampai dengan 60 bulan 5 tahun itu 12%.
0: 12%. Okay. Oh, lah gue.
1: Berarti umpamane perpanjangan nggih saged niku.
2: Perpanjangan saged nggih. Perpanjangan top up malih saged.
1: Tapi mboten wonten istilah batas waktu. Loko anu riko nembe semene wulan wis anu maning niku.
2: Anak ketentuan niku
1: ya,
2: setahun.
1: Oh, setahun
2: tujuannya supaya apa kredit sing de wehna juga wis denggo migunani, wis denggo ana bate carane kowe lah wis kaya banget wis ngerti pada saat gue wis ana kemampuan ngukur kemampuan dalam kurun waktu setahun gue ya gue.
1: Lah umpamane setahun niku ndat niku kepri maksudnya kadang setor kadang mboten niku
2: ya gue pertimbangan kok top up. Lah gue sing kudu dijaga gue masalahnya gue mlebu maring sing jenenge BI checking slick.
1: Oh nggih
2: nah, nggih mlebu slick gue carane wis dadi rapoting nasabah merah. Ya gue, aku tuh dijaga gue. Masalahnya kayak gue sih berkaitan dengan kredibilitas, nama baik.
0: Lagi, niki Pak Seno kali Bu Yesi, onten pendengar malih niki. Saking Bu Siti teng Purwokerto. Sugeng siang Bapak Ibu. Saya punya usaha warung kecil dan selama ini modalnya masih dari uang pribadi. Kalau ingin mengajukan kredit di BPR BKK Jateng, sebenarnya apa saja syarat yang paling utama dan apakah usaha kecil seperti saya bisa mendapat fasilitas kredit?
2: Caget nih ku, caget masalahnya juga UMKM berkaitan dengan niku apa produk bidikan, artinya pembinaan dari BKK nantinya untuk apa mendongkrak perekonomian secara umum. Nah niku saged. Yang penting mungkin nanten persyaratan lengkap, memenuhi ketentuan, kita proses cepat.
1: Nggih.
2: Nanten sing miki disampaikan anak telepon mangkat, ninggali nomor teleponnya untuk mari ngono kuwi. Kanca batir ku akeh banget.
0: Iya, gue mulai.
3: Kegian pada utang, remblong.
1: Sing penting remblongan itu langsung mengtujuan. Tujuannya maring BPR BKK.
2: Iya.
0: Aja maring pindah-pindah maring liyane kayak gue ya. Gue Bu Siti nih kujan kepenak banget kantornya nggih gampang dekolet nggih Bu nggih. Nang jalan apa miki Kang?
3: Jalan Sultan Agung. Nang
1: Sultan Agung. Sing nang Pati Kraja ya ana, sing nang Kasumbang ya ana.
0: Oh, lah gue malahane ya nang desa-desa gue deneng nang Sumbang ana gue kan.
1: Ana pulane sing khususnya pada nang kecamatan Sumbang ya kurgari tekan maring kas Sumbang.
0: Tapi iya ora baen-baen wong Sumbang ya pengusahane akeh.
1: Oh ya akeh nang kana kuwi lho.
2: Kok malah nyatet nomor teleponnya padane mong konyong sing paling ana apa kanca badir ku maring ana ya ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.
0: Oh nggih mboten pinten sih nomore, Pak? Lah
1: niki, niki dicatet kuwi ngomong kalen.
0: Nggih, dicatet dicatet
2: ndi? Dicatet Bu Siti.
0: Nggih, niki Bu Siti dicatet niki.
2: Niki, kulo asmane Seno.
0: Nggih, Pak Seno nggih.
2: Nomore 081 327 327 049 649 669 669.
1: Niku nomor kantor nomor nomor pribadi malah.
2: Niku anu fleksibel sak kantor sak pribadi niku.
0: Dan ke saking memberikan pelayanan kepada publik
1: 24 jam per 7 nggih.
0: 24 jam per 7. Pokoke arep kredit maring Pak Seno, arep nabung maring Bu Yesi, aja kelalen kuwe sedulur.
3: Nomor kura dicatet.
0: Nggih pinten niki?
1: Niki urusan wong urung ditakon. Wong jenengan ben nembe arep mriksani nomere wong ngono rapal.
0: Nomere pinten niki Bu Yesi?
3: 081 0821 3880 3880 1339.
0: Nah, oh nomornya kata banget iki rolas nggih 0821 3880 1339.
1: Nggih balik maning-maring Pak Seno nggih.
0: Ya.
1: Umpamane petani arep kredit ngangsure ngenteni panen angsal om boten niku.
2: Ya, angsal banget niku. Niku sing jenenge mungkin nenten program sing jenenge BKK Agrari.
1: Oh.
2: Nah, niku disesuaikan dengan musim tanamnya.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Nek musim pari ya padane ya patang bulan apa dispelling waktu 5 bulan. Mongko mangsane lunas, panen lunas ya bisa.
1: Nggih, nggih.
2: Tejerone 5 bulan atau 4 bulan kuwe bungane nane sesuai karo perjanjian awal.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Lah anggere sing sing mung jangka waktu 3 tahun iki pun 9% per tahun.
1: Oh, nggih. Murah hitungane ketemune nggih, ketemu per bulane.
2: Nggih, nggih. 0,75.
1: Nah,
2: sing misale arep sing duwe kelompok, duwe petani, duwe kelompok gabungan apa petani gapoktan apa petani kelompok tersendiri. Niku saged.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Kelompoknya mungkin dibiayani.
1: Oh. Nggih.
2: Dari biaya pupuk, tenaga kerja, matun, macul, bisa gue nengkono.
1: Oh alah, jen pokoknya kumplit temenan itu, iya. Segala lapisan, segala usaha itu jenteng mereka tumpluk, blak,
2: nge. Karena ya gue, kados tujuan utamanya ya petani sing aja kaitan karo tengkulak-tengkulak kayak gue.
1: Nge.
2: RPKK kan terukur, karena istilahnya gue bunga sudah di akomodir sedemikian rupa untuk tidak melebihi dari ketentuan karena ana rambu-rambu nih BKK kuwi diawasi oleh OJK karo istilahnya yang sing tabungan kuwi lembaga penjamin simpanan jadi dijamin simpanannya karo pengawasan kaitan pinjaman-pinjaman kuwi kaitan juga OJK mengawasinya ngaten
1: lan niku nglanjut nasing masalah tak wong tani seumpamane dilala gagal. Niku kepripun niku gagal panen.
2: Nah niku wonten asuransi mungkin saged dibicarakan awal lah. Rempuk ya sing ada rempuk. Asuransine kepripun? Gagal panen apa gagal usaha niku saged disolusine kali ya dijamin oleh pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Terus niku.
3: Jenenge petani gajian, Pak. Ana program anyar maning gue kredite.
1: Nggih, nggih, nggih.
3: Kira Mas Eno.
2: Kata sangat niki program petani gajiannya kaitannya niku sing kaitan karo napa? Malah niki program sing berkaitan karo produke bisa dibiayai apa disalurna.
1: Nggih.
2: Kali optaker.
1: Niku.
2: Jadi wong sing pada tanem-tanem gue baik petani tersendiri maupun kelompok kita disalurkan kaitan penjualan pun pada musim proses tanam maupun penggarapan lahan saged dibiayai oleh BKK. Jadi istilahnya dari nol sampai dengan penjualan itu di openi kali BKK. Itu sing kaitan kali petani gajian. Pada dene kepengin ngerti engko sharing seling permasalahan di kudu saged apa istilahnya ketemu ngobrol-ngobrol kayak gue ketemu tetanggane apa kuene mongko nyontek maringono sowan karo
0: gue malah arep ditekani nang jemput bola sistem ning nggih Bung nggih jan mengini banget
1: janjak iya janjane sesek akeh banget sing abdi takoken mau wis ana sing kaya kiye jek
0: keprewesi kon tutup warunge
1: iya wong rampung bae urung
0: iya jan anggar gue kayane durasine kurang nggih Kang sing jelas anggar kepengen takon-takon nggih ya maring Pakseno nang 0081 327 049 669 nggo babakan kredit sing arep pada utang-utang maring Pak Seno gue. Next sing arep pada nabung make maring Bu Yesi di 0821388013339 tapi seurunge warunge ditutup iya, Kang.
1: Iya, mung ana harapan sekarang Pak Seno di situ apa? Mengko gonge karo Bu Yeni.
0: Nggih, Bu Yesi. Gonge nang Bu Yesi make Pak, monggo.
3: Ya, harapan kami dari PT BPR Bekas Jateng Cabang Banyumas, kami mempunyai inovasi baru. Terkait dengan inovasi baru itu, kami punya produk kris. Kris itu singkatan dari PKK Elektronik Integrasi Sistem yang nanti itu semacam keuangan digital berbisa yang bisa menompang semua kegiatan seperti contoh untuk pembelian tiket, pembelian informasi atau lapor yang lain, tiketing, atau QRIS, atau transfer. Terus apalagi nih masih banyak, restribusi, parkir, pajak, kepolisian.
1: Sing wisata. Penting ana saldone ya.
0: Nah,
3: bisa top up, maring, Alfamart, Indomaret.
1: Pak Seno mbok badhe nambahi monggo.
2: Ya, gue sing nyong mengki nyampaikan akeh bahan sing kaya gue, dia tak sampaikan terangkum. Artinya, yang sing pada butuh kredit kaitan UMKM penaga kecil menengah sampai dengan apa istilahnya mikro kecil dan menengah iki insya Allah bisa dilayani terus bisa mengakomodir juga sing kaitan sing wis pada pensiun pensiun produktif niku saged kula apa membiayai orang-orang yang sudah pensiun berkaitan dengan gaji potong gaji, sisa gaji yang sudah ada diterimakan sama pensiun-pensiun tersebut. Dan tujuannya apa? Supaya apa bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Terus berkaitan yang pengusaha-pengusaha yang kaitan usaha untuk mendongkrak perekonomian setidaknya di lingkungan keluarga lah. Secara umum di lingkungan regional atau daerah.
1: Matur nuwun Pak Seno rawuhipun Bu Yesi. Mugi-mugi saged kepanggih malih.
0: Moga-moga bisa ketemu maning ngobrol lebih gayeng maning ya Kang nggih. Ajak lalin gue sing arep pada nabung karo utang hubungi Pak Seno karo Bu Yesi.
1: Tegate nomornya wis tercatet iki.
0: Wis ayo. Wis ayo.
3: Ajak lalin yuk. Esuk bulan ngarep-arep ana undian.
1: Iya tanggal 8 nggih.
0: Tanggal 8
3: wis kepada grecep le nabung.
1: Ingatkan
3: saldonya terus. Soale bulan ngarep wis diundi
1: nabungnya nang BKK
3: cabang
0: Banyumas.
1: Matur nuwun
0: sami-sami.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Mendengar pembahasan mengenai kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Rabu 23 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, Festival Kehumasan Kendali Sada menjadi ruang bagi siswa SMP Koryah Thayyibah untuk mengembangkan kreativitas sekaligus kemampuan di bidang digital. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahira Dinda.
1: Festival Kehumasan Kendali Sada diikuti SMP Koryah Thayyibah sebagai bentuk dukungan terhadap program Kuaran Kedung Banteng. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan di bidang digital. Pembina Pramuka SMP Koryah Thayyibah Taufik Hidayat mengatakan, persiapan dilakukan sejak technical meeting, mulai dari pembentukan tim, pembagian pembina pendamping, hingga latihan dan produksi konten. Menurut Taufik, seluruh siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam perlombaan. SMP Koryah Thayyibah yang didominasi siswa berkebutuhan khusus juga mendapat ruang yang sama untuk mengembangkan potensi dan berprestasi.
2: Karena lumayan kan banyak itu ya Mbak, kita membagi menjadi beberapa tim. Kemudian masing-masing tim kami tugaskan pembina untuk membersamai anak-anak. Kemudian setelah itu ada proses kreatif ya bisa dibilang. Kemudian kita ada latihan sampai akhirnya kita kalau ada kegiatan misalkan lomba iklan layanan masyarakat kita syuting, lomba fotografi kita take foto dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kemarin kita ada pengumuman untuk mengikuti kegiatan final.
1: Festival Kehumasan dinilai relevan dengan perkembangan digital karena melatih kemampuan komunikasi, fotografi, pembuatan film, hingga pengelolaan media sosial. Dari 4 kategori yang diikuti, SMP Koryah Thayyibah berhasil meraih juara 2 kategori pengelolaan media sosial. Keikutsertaan tersebut menjadi yang ketiga, sekaligus mempertahankan prestasi selama 3 tahun berturut-turut. Melalui Festival Kehumasan Kendali Sada, SMP Koryah Thayyibah berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan, sehingga potensi siswa di bidang digital dapat semakin berkembang. Fahira Dinda melaporkan.
0: Mendengar pelaksanaan lomba kehumasan bagi anggota Pramuka diharapkan mampu meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat di masyarakat karena untuk SD, SMP, SMA itu dapat mempererat hubungan sekitar dan saya berharap semoga lomba ini dapat seterusnya. Saya berharap kegiatan ini akan terus berjalan dengan baik. Terima kasih.
4: Oke, menurut saya manfaat adanya lomba ini itu untuk meningkatkan skill sesuai dengan temanya yaitu kehumasan ya, sesuai dengan tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Dan menurut saya, lomba ini tuh perlu kayak dipertahankan kembali, misalnya diadakan untuk tahun-tahun selanjutnya dan juga untuk dikembangkan lagi, seperti itu. Terima kasih.
0: Mendengar keberhasilan Kuaran Kedung Banteng dalam Festival Kehumasan Kendali Sada didukung konsistensi pembinaan dan penguatan kemampuan kehumasan di tingkat pangkalan. Persiapan dilakukan melalui koordinasi tim humas, pelatihan pembina, serta pelibatan aktif anggota pramuka dalam berbagai kegiatan kreatif. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kuaran Kedung Banteng Supriyati dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silakan Fahri.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kuaran Kedung Banteng dengan Kak Supriyati. Apa kabarnya Kak Supriyati?
6: Alhamdulillah, sehat dan selalu bersemangat.
5: Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada. Yeah. Baik Kak Supriyati nih, apa yang melatar belakangi Kuaran Kedung Banteng ini mengikuti Festival Kehumasan Kendali Sada dan juga target yang ingin dicapai dari keikutsertaan tersebut itu apa?
6: Yang jelas untuk kegiatan festival kehumasan itu menjadi salah satu tolok ukur kami untuk tim humas Partai Ranting Kedung Banteng untuk apa ya, tahu posisinya. Kalau di dalam festival kehumasan, Nusewunya memang dari awal pertama kali melaksanakan mengikuti lomba tersebut, prestasi kami ternyata bagus terus, konsisten gitu loh. 4-5 piala, 4-5 piala, dan terima kasih dukungannya untuk pangkalan sekuartir Ranting Kedung Banteng. Dulu disikapi dengan apa, kami adakan lomba sendiri, tapi dengan menu dari festival kehumasan. Jadi masing-masing itu pasti ada wakilnya karena sudah dilombakan sih di tingkat kuaran. Tapi semakin sekarang kami seluruhkan untuk masing-masing pangkalan untuk mengisi seperti itu. Jadi tolok ukur dari kegiatan festival kehumasan menjadi salah satu bagi pengukuran kekuatan kami di tim humas. Gitu. Jadi sebagai salah satu tolok ukur ya, kekuatan humas Partai Rantai Kedung Banteng.
5: Oke, baik. Lalu nih sebagai ketua kuaran nih Kak, bagaimana Kak Suprini mengarahkan proses persiapan mulai dari pengembangan materi, kreativitas, hingga pembagian peran anggota sebelum mengikuti festival ini? Ya.
6: Terima kasih. Kami sudah melaksanakan koordinasi. Yang pertama dari tim humas dulu. Tim humas ada berlima, jadi kami bagi-bagi. Satu orang memegang satu khusus untuk tim misalnya vlog, kemudian layar masyarakat itu dipegang oleh masing-masing satu. Jadi kan fokus gitu. Jadi kemudian setelah dari tim humas sudah kompak, divlogkan menjadi sebuah kegiatan seluruh pangkalan untuk mengikuti. Nah disitulah masing-masing pembina ada yang diikuti video pembelajaran. Hingga sampai ke anak didikan, jadi semuanya bisa tersakup di dalamnya. Insya Allah dengan persiapan dari tim humas kemudian ditindak langsung di masing-masing pangkalan dan menghasilkan sebuah juara, nanti di tingkat Korja Banyumas pasti hasilnya bagus. Itu apa, optimis kami begitu, ya. Jadi memang koordinasi itu perlu sekali.
5: Oke, baik. Lalu nih menurut Kak Supri sendiri nih, faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan Kuaran Kedung Banteng dalam Festival Kehumasan Kendalisada ini dan inovasinya nih apa yang paling menonjol dari penampilan yang disajikan? Ya,
6: terima kasih dari kami Kuartet Ranting Kedung Banteng melakukan satu inovasi. Inovasi yang pertama tahun 2023 melaksanakan diklat kehumasan. Satu-satunya kuartir ranting yang melaksanakan. Dan itu disupport diklat Warja Banyumas. Jadi tidak kaleng-kaleng Kak. Ya. Jadi disitulah kemampuan pembina dari seluruh pangkalan itu dikumpulkan, diberi kiat-kiat menjadi humanis-human masing-masing pangkalan. Jadi insya Allah sudah dibekali kemampuan mereka. Kemudian kaitannya dengan yang pertanyaan yang awal ya, Kak lupa tadi. Kalau itu kan kiat-kiat khusus nggih, itu dengan mendiklat pembina-pembina seluruh pangkalan dengan materi-materi kehumasan, bagaimana menjadi sebuah apa ya narator begitu, semuanya bisa di situ dicontohkan, sampai membuat bro sketch bagaimana kita menyajikan sebuah seperti inilah Kang ya, sudah dicontohkan di situ karena alhamdulillah tim humas kita juga punya ada alatnya seperti itu gitu Kak, jadi didopang oleh sarana prasarana juga gitu Kak.
5: Oke, baik Kak. Seberapa besar nih Kak keterlibatan anggota pramuka, pembina dan juga pihak sekolah ini dalam mendukung keberhasilan kegiatan tersebut serta apa dampaknya terhadap semangat dan kekompakan anggotanya ini?
6: Terima kasih. Seperti tadi di Katowi sampaikan dari Mabikus, kemudian pembina, anak didik baik siaga maupun penggalang itu dan penegaknya itu semuanya diikutkan dengan melalui apa? Pancingan-pancingan sebuah lomba Kak. Jadi melalui lomba itu mereka semuanya bergerak. Dari pembinanya membuat setting bagaimana membuat vlognya kan harus disetting dulu Kak ya. Kemudian menyiapkan anak didiknya dengan kepiawaian dan memberi contoh-contoh yang apa. Jadi semuanya bergerak Kak. Dari Mabigusnya memberikan support, kemudian memberikan lahan untuk bergerak mereka seseluas-luasnya. Karena apa? Gadget sekarang itu memang penting. Maka kita selaku orang tua kemudian didukung oleh Kama Bigusnya, kemudian pembinanya memberikan seluas-luasnya untuk anak itu berkreasi dengan melalui gerakan pramuka. Begitu Kak.
5: Oke, baik. Terakhir nih Kak, setelah keberhasilan di Festival Kehumasan Kendalisada, apa langkah dan harapan Kuaran Kedung Banteng ini agar prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan kehumasan, dan juga kegiatan kepramukaan ke depannya?
6: Langkah yang sudah barang tentu, kami sudah mengevaluasi kegiatan tahun-tahun berikutnya dan mana-mana yang kurang sudah ditemukan oleh tim humas. Jadi nanti insya Allah tahun depan menjadi lebih meningkat lagi dengan menggerakkan seluruh lini. Lini baik dari Mabiran, kemudian kita selaku pengurus paran dengan unsur pimpinan masing-masing bidang didukung oleh kekuatan pembina maupun anak didiknya sehingga mereka itu merasa ya, merasa tidak puas begitu kan. Dengan melalui pancing-pancingan yang melalui kegiatan yang menarik dan bermutu. Itulah mengapa menjadi tiap tahun kami senantiasa eksis di Festival Kehumasan. Jadi sarapannya nopo nggih, senantiasa diberi ruang gerak untuk mereka tumbuh subur gitu kan.
5: Itu Kak. Gitu. Ada inovasi enggak ke depannya mungkin?
6: Ke depannya inovasinya dengan memberikan apa? Target. Target setiap pangkalan kegiatannya dengan melalui humas pangkalan masing-masing melaporkan kegiatan ke humas paran. Jadi bersinergi, Kak. Jadi nanti poinnya kan sampai ke tingkat nasional. Jadi humas kita sudah nyambung ke tingkat nasional sehingga kegiatan kuartir ranting gedung banteng sudah bisa dieksplor di tingkat nasional. Begitu, Kak.
5: Oke, baik.
6: Semangat lah pokoknya gitu.
5: Semangat. Itu tadi wawancara kami bersama dengan Ketua Kuaran Kedung Banteng. Terima kasih.
6: Sama-sama. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
0: Baik, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelaksanaan program Jaksa Garda Desa diharapkan mampu cegah terjadinya penyimpangan pembangunan mulai dari tingkat desa. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: Pemerintah desa tidak perlu ragu menjalankan program pembangunan karena khawatir tersandung persoalan hukum. Melalui program Jaksa Garda Desa, Kejaksaan membuka ruang konsultasi agar potensi persoalan dapat dicegah sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Purwokerto Slamet Jaka Mulyana dalam sosialisasi Jaksa Garda Desa sekaligus peningkatan kapasitas pelantikan dan pengukuhan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APBDNAS Kabupaten Banyumas tahun 2026. Slamet mengatakan Jaksa Garda Desa merupakan bagian dari pendampingan kejaksaan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional, khususnya yang dilaksanakan di tingkat desa. Pendampingan tersebut diarahkan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Menurutnya, pemerintah desa dapat berkonsultasi apabila menghadapi keraguan dalam melaksanakan suatu program. Dia menjelaskan, PPD dapat berperan sebagai pihak yang menjaring informasi dari masyarakat dan menyampaikan berbagai persoalan maupun kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi kejaksaan untuk memberikan pendampingan sesuai ketentuan hukum.
8: Prioritas pembangunan nasional itu yang terutama yang di desa bisa betul-betul terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan ada penyimpangan, jangan ada nanti itu kok mungkin dari pihak desa takut untuk melaksanakan kegiatan itu. Makanya tadi kita sampaikan bahwa apabila ada ragu-ragu atau takut atau gimana, silahkan datang ke kami untuk sama-sama nanti kita cari solusi untuk pelaksanaannya.
7: Sementara itu, Kajari Banyumas, Bambang Sunoto mengingatkan bahwa pengelolaan pembangunan desa harus dilakukan secara tertib sejak awal. Menurutnya potensi penyimpangan dapat muncul bukan hanya saat penggunaan anggaran, tetapi juga pada tahap perencanaan, pengerjaan, hingga pelaporan.
9: Ketika mereka ada permasalahan-permasalahan di desa itu, tidak semata-mata harus penyelesaian secara pemidanaan, tapi lakukan preventif terlebih dahulu, gitu, supaya kita meminimalisir terjadinya pemidanaan, karena memidanakan orang itu sama halnya merugikan negara.
7: Melalui sinergi kejaksaan dan BPD, pengawasan diharapkan dapat dilakukan sejak tahap awal sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan dan program pembangunan desa dapat berjalan optimal. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut kita dengarkan laporan bersama Reni Tania.
10: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
11: Baksos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka
12: Dut Propam ke-24 tahun 2026.
10: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
13: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT5, warga Desa Karangkemiri.
10: Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cilacap, hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Purbalingga, debit air kolam menyusut. DPPP Purbalingga dorong pembudidaya gunakan budidaya ikan hemat air. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
14: Musim kemarau mulai mengancam budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga sebab debit air kolam menyusut terutama pada sentra budidaya yang mengandalkan pasokan dari sumur pompa. Kondisi ini mulai dikeluhkan sejumlah pembudidaya karena terjadi penurunan debit air yang menjadi tantangan bagi sentra budidaya ikan di wilayah yang memiliki sumber air terbatas. Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati merinci tantangan air di musim kemarau terjadi di sentra budidaya lele, Kecamatan Kejobong dan Pangadegan. Selain lele, budidaya nila dan bawal juga menghadapi tantangan karena membutuhkan volume air yang lebih besar. Menghadapi musim kemarau, dijelaskan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga kini mendorong pembudidaya menggunakan teknologi budidaya hemat air seperti biofloc dan recirculating aquaculture system RAS. Program RAS yakni bekerja dengan menyirkulasikan kembali air kolam melalui proses penyaringan sehingga kebutuhan gantian air dapat ditekan. Sedangkan teknologi biofloc telah diterapkan di Purbalingga selama beberapa tahun dan dinilai cocok untuk budidaya lele serta nila.
15: Jadi sudah mulai berkurang, terutama yang mengandalkan misalnya dari sumur-sumur, sumber-sumber air seperti yang di Kejobong, Pangadegan, itu justru sentra lele kita di sana. Kalau yang airnya banyak, nila sama bawal, karena itu jenis ikan air deras. Nila, gram sama bawal, itu membutuhkan air deras. Jadi hebat mereka, meskipun air sedikit, tapi mereka justru tetap berbudidaya lele. Ada keluhan sumber air, kan karena berarti sumber airnya kan dari sumur ya, sudah mulai berkurang. Yang kita lakukan adalah pengenalan teknologi budidaya ikan yang hemat air.
14: Hafidah menambahkan program RAS di Purbalingga akan didorong lebih masif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun ini. Menurutnya, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga juga telah melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan program RAS oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Siang. Kemarau panjang membuat ketersediaan air untuk budidaya ikan di Banyumas semakin terbatas. Pembudidaya diminta menyesuaikan pola budidaya, mulai dari mengurangi kepadatan tebar hingga memperkuat aerasi dan sirkulasi air. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
16: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mendorong pembudidaya ikan menyesuaikan pola budidaya untuk menghadapi musim kemarau panjang 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produksi perikanan di tengah berkurangnya ketersediaan air. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani mengatakan, kemarau panjang dapat menyebabkan sejumlah kolam tidak berfungsi sehingga berdampak pada produksi perikanan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak selalu menyebabkan produksi menurun jika pembudidaya menerapkan strategi yang sesuai dengan ketersediaan air. Elita mengatakan pada kolam konvensional yang sangat bergantung pada air alami, pembudidaya dapat mengurangi jumlah ikan yang ditebar ketika debit air mulai berkurang. Selain mengurangi kepadatan tebar, pembudidaya juga dapat mengubah metode budidaya menggunakan kolam terpal atau sistem sirkulasi air. Penggunaan aerator maupun kincir juga dapat membantu menjaga kualitas air. Elita menjelaskan, aerasi yang baik dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air, sekaligus membantu mengurangi penumpukan limbah organik yang berpotensi menjadi racun bagi ikan.
17: Strategi yang lain juga mengubah metode budidaya, ya, dari sistem konvensional misalnya dengan menggunakan kolam bundar atau kolam terpal, itu kan airnya itu bisa diatur, ya kan, kemudian dengan metode sirkulasi, ya, sirkulasi aerator itu aerasi. Kalau di yang kolam-kolam bukan kolam bundar itu bisa menggunakan metode kincir. Itu salah satunya yang sudah diterapkan di Kutasari. Itu pakai kincir.
16: Menurutnya metode tersebut tidak hanya dapat diterapkan saat musim kemarau, tetapi juga kondisi normal karena membantu menjaga kualitas air dan efisiensi penggunaan air dalam budidaya. Penerapan sistem aerasi dan kincir salah satunya telah dilakukan pembudidaya di wilayah Kutasari, Banyumas. Elita berharap penyesuaian pola budidaya dapat membantu pembudidaya tetap produktif meskipun menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kabupaten Banyumas telah mengirimkan plasma sebanyak 21 kali ke Korea Selatan untuk dimanfaatkan menjadi bahan obat. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Faisal Rehan.
18: Unit pengolah darah UPD PMI Kabupaten Banyumas telah mengirimkan plasma darah sebanyak 21 kali untuk dimanfaatkan dalam proses pembuatan bahan obat. Pengiriman tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dari Korea Selatan. Kepala UPD PMI Banyumas, Dr. Winda Astuti mengatakan, pemanfaatan plasma tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai guna dari komponen darah yang diperoleh dari para pendonor. Plasma yang dikumpulkan kemudian dikirim untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan obat. Winda menambahkan pengembangan pemanfaatan plasma juga menjadi bagian dari upaya PMI mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi dalam pengelolaan darah. Menurutnya, melalui pemanfaatan plasma, PMI Banyumas tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan transfusi, tetapi juga mengoptimalkan komponen darah untuk kebutuhan kesehatan lainnya.
19: Di dalam kandungan plasma itu banyak sekali, Mas. Seperti ada albumin, FVAG, faktor pembekuan, yang selama ini Indonesia itu membeli obat ini di luar. Nah, ini sekarang Indonesia tuh pengen bikin obat delivered ini sendiri gitu. Nah, dengan memanfaatkan plasmanya itu nanti diolah menjadi delivered obat. Nah, alhamdulillah Banyumas ini kemarin UPD Banyumas ini kita berhasil perdana mengirimkan plasma. Nah, kita masih kerjasamanya sama SK Korea. Nah, kita udah berhasil dan kita sekarang sudah mengirimkan 21 kali untuk proses plasma untuk menjadi delivered obat.
18: Winda menambahkan UPD PMI Banyumas menjadi salah satu dari 3 unit di Indonesia yang telah menjalankan pengiriman plasma untuk diolah menjadi bahan obat di Korea Selatan. Kerjasama dengan mitra dari Korea Selatan tersebut berlangsung selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi tersebut pendengar sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Yuk, ketemu lagi bareng sama saya ya. Kita bakal jogedan sampai jam 3 sore aja ya. Jadi buat yang lagi butuh hiburan, butuh penyegaran ya kan. Siang ini kayaknya pas banget kalau kita dangdutan ya, sambil medang kopi, selonjoran, acak lalen radionya disetel ya. Yang mau gabung colek-colek boleh sekali di 0811 atau di 63236. Asik.

0: cerita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Hey pendengar, kita di Prodangdut-dangdut adalah kita. Jadi aku seneng banget ya, kemarin bubar dinas itu aku ternyata dienteni sama bapak. Duh kok aku jadi lupa pak siapa. Pak Sinten gak pak, kalau ingin aku dari Lebeng. Berhubung beliau itu tidak punya handphone, tetapi ternyata beliau itu pendengar setianya Pro 1 RRI Purwokerto gitu ya. Dan datang ke RRI Purwokerto itu membeli obat tetes Prima Netra yang diiklankan di RRI Purwokerto. Sekaligus karo ngenteni Mbak Desi, pokoknya aku pengen banget ketemu karo Mbak Desi. Soalnya guyune iki gawe kepingkel-pingkel gitu katanya. Matur nuwun sangat nggih Bapak. Aduh kenapa saya lupa? Saya lupa namanya, Pak. Aduh pangapunten. Dan ternyata ya, ini membuktikan bahwa radio dan RRI ini masih memiliki pendengar, masih memiliki pecinta sejati gitu ya. Nah makanya besok juga gengnya Bu Muningah ini ya, gengnya Bu Muningah itu juga mau hadir, mau bersilaturahmi dengan penyiar-penyiar RRI Purwokerto. Matur nuwun sangat atas support dan juga dukungannya untuk kita ya, RRI Purwokerto. Radio tanpa pendengar itu kayak bagai sayur tanpa garam gitu ya. Mau sebagus apapun programnya, tetapi kalau gak ada yang dengerin ya kan percuma gitu ya. Nah siang hari ini saya ingin mendengarkan ya bagaimana kesan deh, karena ini kan masih bulan September, masih bulan ulang tahunnya RRI yang ke-81. Mungkin pendengar punya kesan-kesan tersendiri ya untuk di setiap program acaranya RRI Purwokerto. Silakan 632336 ya, atau di 0811-2540911. Saya menyapa mengajak seluruh pendengar Prodangdut dimanapun berada. Monggo silakan yang punya pantun, silakan dikirim juga pantunnya siang hari ini. Tadi kita sudah digenjot dengan beberapa nomor lagu pilihan ya, semoga ini bisa menjadi penyemangat Anda di kesempatan siang hari ini. Saya menyapa dulu, terima kasih matur nuwun buat Mama Titi yang ada di Banyumas. Saya terkesan banget dulu acara bingkisan ulang tahun Mbak, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi semakin berjalannya waktu, alhamdulillah RRI sudah sangat inklusif, ada hiburannya terutama dopokan dan juga acara Prodangdut seperti siang hari ini. Saya salam spesial buat Mbak Desi dan juga buat kru Pro 1 RRI Purwokerto ya, semoga sehat, lancar, sukses selalu. Terima kasih buat Mama Titi. Apa kabar ada Mas Ridwan di Sidaboa ya, matur nuwun buat Mas Ridwan yang ada di Sidaboa. Ini juga sangat berkesan dengan acara RRI, jadi tidak hanya berita-berita saja tetapi juga ada sisi hiburannya ya. Pokoknya maju jaya terus untuk RRI, sekali di udara tetap di udara. Baik, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, nomor siji kakine.
1: Kalau ini buat lebak kini kok.
0: Iya, kayak gue jebulannya ya.
1: Muter lagu, melebu, muter lagu.
0: Lah, jangan melas teman. Lah, sedih ya gue. Oke, aku pengen teparani nang pendengar sekang Lebeng, Jan.
1: Lebengi darah putih ini sumpan ini.
0: Lebeng gue ya kae, apa Cilacap.
1: Oh enggak.
0: Lebeng gue Cilacap, luar biasa banget.
1: Kalian marani nopo itu mereka.
0: Lah ini ceritanya ingin iku papake tumbes obat tetes mata. Enggak. Niko alhamdulillah sangat niko pak. Jadi pake datu nanger kambi RRI apa sing paling berkesan ke kan mumpungnya si hari ulang tahun RRI sing ke 81.
1: Paling berkesan di Nikola RRI Purwokerto Niko Pro 1 menghibur masyarakat.
0: Menghibur masyarakat.
1: Pendengar tanpa radio enggak cuma mendengarkan apa Mbak Desi.
0: Nah iya pada baik-baik itu saling silang ya, saling membutuhkan.
1: Mungkin-mungkin ya RRI Purwokerto Pro 1 tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Selama-lamanya. Awan-awan, melaku-melaku, tuku suhun.
0: Cakep.
1: Karo roti, Jepangan karo Dut Awan-Awan. Iya. Ya.
0: Terus?
1: Awan Dati Radun ketemu karo Mbak Desi.
0: Asik.
1: Acara Pro Dangdut nikmate ora karuan.
0: Iya.
1: Ya mantan mantep cuman dingin Mbak Desi.
0: Iya.
1: Jangan lupa dengannya ani yang menalon ani Mbak Desi.
0: Iyalah orang apa sih penting kelakon.
1: Gila.
0: Oke. Oke.
1: Maafin Mbak Desi.
0: Eji.
1: Lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagunya ye.
1: Ye.
0: Anu lagunya ki sikep. Siap kelangan pengarep-arep ada di mana-mana terus obati rinduku.
1: Sikep mawon.
0: Sikep mawon. Iya. Oke, okay, siap.
1: Sikep nang bagasi.
0: Wah, pokoknya aja ben aja lunga-lunga nang RRI bae.
1: Panggil guling golek. Salah yang bui.
0: Enje.
1: Dari. Terus nge. Bumuninga lara-larone. Terus Mama Sandika. Lagi. Pak Hatim, Pak Kasun, Pak Junong, ya Pak Hatim yakin meriah, moga-moga ya cepet sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus gue, Mbak Wati, Mbak Risa, Siti, Herman, Mines, terus gue, Mr. Palo,
0: Enci,
1: Gengi Kumbang,
0: Enci,
1: Mr. Kenjot, Mr. Gudel, Pak Bami, Aki Kumbang, Mau Burus Di,
0: Tuan
1: Kelahkri, Prides, Siwan Siang, Ngatan Mawan Mbak Desi, kayak Mbak Desi ini Mbak Nuhun bagi paringi sehat selalu nih Mbak Desi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Desi lagi sibuk terus nih, biasanya ngomong terus dalu-dalu nih.
0: Gih, wingi, anut. Enjangnya Niko sih onten liputan penelitian. Kau jaluk pendongannya yakin lah pokoknya.
1: Ah, mungkin ya keparingi sing sehat itu keparingi sing lancar kan Mbak Desi.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur teng. Oh, Kak Kiratun di belakang Kak Kiratun ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah
2: kita berdua.
0: Asik, kita berdua aja Pak Pamin. Gue dengar suara laute tekan butul ngeneh ye.
2: Mamake lagi blender jadi orang jelas banget.
0: Oh, mamake lagi ujar gue anu suara

0: Papa Min. Ngenjang badhe dolan mriki napa mboten niki gabung kali Bu Muningah?
1: Jale kepengin banget tapi kayak no waktunya lama banget lho Mbak.
0: Apa tek samper tek boncengna tek samper maringana maringene?
1: Gampang lah.
0: Ya wis lah sing penting doa pendongane sehat waras selamat kabehan padha.
1: Berarti acara fan lho Mbak. Jumpa fan
0: cara-cara nengge.
1: Insya Allah ngenjing kalau lak usaha kakak kan mungkin nonton konsol.
0: Lah nge Niko. Lah ini kesane. Oh nge Pak Kojak aja. Kenapa nganu wingi jarane Pak Faizin arep boncengan karo kaki Dasrun ngesuk mari ngene.
1: Malah Pak Faizin kali kulo wingi telepon.
0: Oh kepripun jarane. Nge badai tolan mereka. Malah
1: bermirang.
0: Oh,
1: teneng. Terus kulo cerita kakak masalah ngeja.
0: Nge.
1: Oke, yang penting gue akan berdapat Mbak Batesi. Yeah.
0: Yang
1: penting gue seneng lah.
0: Inji.
1: Yang penting salamnya ke Kesemjaya Kemalong.
0: Oke.
1: Soalan lagi ketiga mau mutang tukul.
0: Oh, lagi ketiga nge. Tapi kali acaranya RRI nge.
1: Salamnya ke Kesemjaya Kemalong. Lagunya sing buatan disikap nopo makin nge.
0: Sing buatan disikap nge ada di mana-mana. Obati rinduku, rindu ayah. Ya.
1: Yang ini gue mau cuman rindu-rindu nih lah.
0: Rindu ayah, apa obati rindu? Apa tulang rusuk ya spesial gak? Ibu istri tercinta.
1: Oh gue sakit.
0: Istri, ya tulang rusuk.
1: Dari tulang rusukmu.
0: Iya. Eji.
1: Kepatian bang, kayak mama Soim.
0: Oke. Okay.
1: Mama Soimah nih gue, tapi karena sing Niko apa? Penyanyi.
0: Oh, mama Soimah.
1: Oke. Iya matulung Mbak Desi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, ceria.
0: Sehat dan selalu ceria ya Mama Ida, karena ini kan saya kemarin happy banget, seneng banget ketekan sama pendengar dari Lebeng. Aduh saya kok lupa namanya, Pak Muhammad siapa ya? Atau Pak? Pokoknya saya lupa namanya, tapi kemarin sempat ngobrol, alhamdulillah katanya nek jan krungu Mbak Desi guyune ke mak langsung kerencalan atine. Jerene nggih jereng guyune ki mlebu nang ati banget, dadi nyong kudu ketemu Mbak Desi ge. Nah, ini saya jadi kepengen tanya nih ke pendengar Pro Dangdut gitu ya. Acara-acara RR yang paling berkesan itu apa sih, atau mungkin punya pengalaman menarik dengan ketika menjadi pendengarnya RR Purwokerto. Nek Mama Ida gimana nih?
2: Ya semuanya menarik ya, terutama kalau online kayak gini. Ya kayak kalau teleponnya nggak diterima itu kecewa telangsa.
0: Telangsa gitu. Banget ya.
2: Diterima senang banget gitu. Iya.
0: Oke.
2: Menemaniku sepanjang hari lah.
0: Menemani sepanjang hari ya. Oke.
2: Ya aku datang ke situ.
0: Baik, ditunggu besok ya Mama Ida ya.
2: Kang Radun, tindak loh.
0: Ayo Kang Radun tindak. Oke deh, pokoknya semoga besok Kang Radun pada teka, Kang Dasrun juga semoga hadir ya. Semuanya lah pokoknya. Soalnya Mama Cantika wis siap kayaknya, siap arep adeng 10 kilo jadi.
2: Ya.
0: Oke, baik.
2: Ya, aku juga siap sesuatu lah.
0: Ah, siap sesuatu, asik. Dan berarti kayak ngesok dina kemis aja puasa di situ ya, Mah ya?
2: Iya, berani.
0: Khusus kamis besok jangan puasa sunah dulu ya, karena mau makan-makan bareng sama pendengar Pro Dangdut, pendengar RRI ya. Pokoknya.
2: Depan aja, ditunda.
0: Inji. Baik, salamnya buat siapa Mama Ida?
2: Salamnya tadi Kang Ratu.
0: Iya.
2: Pak Parmin, tinta ya Pak Parmin.
0: Inci.
2: Pak terus dia Pak Dalang Suwati tinta Pak Dalang sama Mamat Santika ya ikut ya. Terus Kang Herman, Kang Gendro, Mister Balo, Mister Kenjot, Kang Kumbang Asmara, ibunya Bu Muninga, Bu Munica, Bu Munica niat tindak ya, Bu Yanti, monggo Bu Yanti juga.
0: Oke, Bu Yanti, Potini.
2: Potini dekat loh semampir.
0: Semampir ya.
2: Gak ada yang gendong sih mungkin.
0: Oh, ya aku tuh gendongan karo kaki ratu nih kayaknya nih.
2: Mama Luna, Mama Ade, iya Mama Ade gak bisa kalau ke hari Minggu. Mama Santika, Mama Fai, Mama Fai ikut datang, Mama Dede, Mama Indes, ayo pada kumpul besok Mama Indes, Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti besok datang, Mama Siva. Ibu Ida Mama Jaya dekat banget 10 menit dia juga datang. Ibu Sarmila, Mama Siva, Mama Siva Supyoh ya. Mama Reni, Mama Eri, Mama ini Mama Wati juga kayaknya mau datang. Mama Wati itu Pati Raja.
0: Oke.
2: Dari sah.
0: Yes.
2: Mama Dari juga dekat kok Pati Raja apa namanya Pelahar itu ya dekat kok. Berapa jam lah 20 menit nyampe.
0: 20 menit
2: ya,
0: nyampe.
2: Aja ya okay. Yang belum kesempatan temanku Budi ya.

0: Aduh.
1: Ki sapa ki? Kaki Junong apa Uduk?
0: Lah ya Uduk ya ora apa-apa.
1: Kaki Jun. Mlaku-mlaku maring Gombong.
0: Lah ngaring Gombong, ngaring masjid.
1: Maring Gombonge numpak sepeda onrel.
0: Jantian.
1: Dina ki nyong ketemu karo Kaki Junong. Sing lawas banget ora apa? Sing lawas banget orang ngontrel, orang ngontrel maring prodangdut larika sombong pisan maring indiko.
0: Gampang gambir Mbak Kocina.
1: Cakep.
0: Gampang mikir kari pisana.
1: Lah kuwe mulane anu aja dipikir di situ anu urung anak, mikirin kok ngurus anak ya kuwe.
0: Enggak warawiri berarti udah angkat kok kayak pamer banget.
1: Lah melas temen Rika bisa-bisanya anu ketemang sang maring ngendik.
0: Ya mari mono sampean tapi ora tau diangkat.
1: Lah
0: kayak krungu wong pada online nyong munggah ora diangkat.
1: Melas temen nangis apa ora Rika?
0: Kita kurang air ketemu keplek iki bae.
1: Lah ngesuk arep ketemuan apa ora iki melu rombongane Bu Moninga karo Bu Monija.
0: Pokoknya nyong melu kabeh.
1: Rika kudu teka wong arep digawekna tumpeng kayak Mama Cantik kae arep adang 10 kilo abane kok.
0: Oke, Mama Cantik kan dobol.
1: Loh temenanan aja ngomong saru nang udara. Temenanan orang lombo ora.
0: Ya ora, siapa yang ngarani lombo. Nyong gak selamat waras.
1: Iya.
0: Ya ke perahu karo Pak Paije. Wong lumbir. Ini tak telpon.
1: Iya.
0: Ya, ya sungguh aku mangkat, tarpan hajat apa sih penting mangkat. Melu rame-rame. Bok, anu mama desip lahirannya pada jerubung.
1: Lahiran ke priwe.
0: Ya bukan, orang yang apa-apa. Kenyong melu, melu nego kan sabatir baen.
1: Yo.
0: Iya, salam gue Mbak Dasru, anu mikir ya anak Bunda Radun ya. Bunda Radun ya nyong krungu, Pak Pamin ya krungu. Apa mana gue Mama Aida apa ya?
1: Ya. Yeah.
0: Mama Aida ya krungu. Mau nyong urung budek dadakan. Jadi krunguan. Nyong melu salam gue nggo Pak Radun, Pak Radun karo Mama Aida. Pak Pamin karo Pak Dalange Suwadi Mama Cantikane sekabehane.
1: Iya. Yeah.
0: Oke seluruh pen RRI biar wetan kulon lor kidul tengah yang mubung-mubung kelompok kabian baik. Moga-moga pada selamat waras kabian ngesuk pada pertemuan.
1: Iya.
0: Anggaran apa injetet gue ya nak kaki cuno. Kayak nendian kayak nendian orang petas sih. Alhamdulillah nyong waya wenes balik.
1: Yes.
0: Dari kerungu Pak Radun lagi online dari nyong jod sampe. Jadi melu ke ngerusui mau menapa ditampal itu. Ya, nyong lagunya Wah Kuncar.
1: Waktu kunjung pacar.
0: Ya Wah Kuncar.
1: Lah iya gue Wah Kuncar. Tapi orang anak ge. Tular rus.
0: Ken orang anak Wah Kuncar.
1: Tular rusuk bahaya Rika lah. Tek ne balungan.
0: Oke. Bukan rusuk lah cepat dilakoni. Bukan dikebuki ngebong.
1: Ya ge saat terakhir Arab.
0: Las pokoknya lagu itu melu banget.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Ting penting buket, beleket taket.
1: Iya.
0: Ning ora pliket.
1: Iya, oke.
0: Iya, iya,
1: ya. Siap.
0: Nyong matur kesuwun.
1: Enji.
0: Iya, ngomairi, bukan lagi monitor.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau gel-gel dulu. Yang mau gabung sabar dulu ya. Nanti saya buka lagi teleponnya. Ini dia ada Mas Darboy Geng. Sikap asik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yuk yang mau gabung yuk. Di 6323 6301 2540 9 11. Jadi siang hari ini barangkali ada yang mau bercerita tentang kesan dan pesannya ya dengan RRI Pro Portal. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, sudah lagi. Kabar Mbak Desi?
0: Kabarnya baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang.
0: Mister Genjot gimana kabarnya Mister Genjot?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa genjot.
0: Besok mau ikut datang main kesini enggak?
1: Kalau enggak ada acara kadang-kadang anunya ngopi orang sih ya.
0: Konsum. Oh iya iya.
1: Lagi waktu kadang-kadang kembang-kembangannya.
0: Kadang
1: nyanggupi kan nanti kalau datang nggak jadi gimana
0: kecewa. Nanti malah kecewa ya. Ya udahlah.
1: Rencananya pengen.
0: Ya wis nggak apa-apa. Ya. Yang penting.
1: Suatu saat mudah-mudahan bisa.
0: Yes, cakep. Bukan pantun ya.
1: Bukan.
0: Tapi Pak Mister Genjot nih, kan Mister Genjot ini berarti juragan konveksi ya?
1: Ya bukan juragan.
0: Ya pengusaha lah ya, penjahit berarti pengalamannya dengan RRI jahit sambil dengerin radio ya.
1: Ya itulah untuk hiburan tadi sambil duduk, kutak-kutik kan harus ada pengiring.
0: Yes, pengiringnya. Oke, acara sing paling disenangi di RRI apa nih?
1: Sekarang atau yang dulu?
0: Ya sekarang boleh, dulu boleh buat pembanding.
1: Kalau yang sekarang kan ya terutama Pro Dangdut ya itu. Kalau malam ada ruang rindu.
0: Oke, kalau malam ada ruang rindu.
1: Dulu sih ya sudah dulu waktu. Kan kemarin sudah sampaikan nih. Waktu obrolan vaksinnya gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi obrolan Pak Singa ya, ternyata merindukan sekali ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah itu tadi pagi juga kayaknya ada pendengar yang kangen banget itu.
1: Iya.
0: Gendur-gendur rasa Pak Singa, semoga nanti bisa ada lagi.
1: Ya, walaupun ada generasinya, mudah-mudahan ada lagi.
0: Mudah-mudahan nanti ada lagi ya gendur-gendur rasa Pak Singa. Oke.
1: Iya.
0: Terus kalau untuk acara-acara yang hiburannya itu dangdut gitu ya?
1: Iya dangdut.
0: Oke. Baik.
1: Mau salam-salam ya?
0: Boleh.
1: Kang Sing sudah masuk, mau ya nak Pak Pami, Kang Radun, Kang Dasrun, Mama Ida, Ma Indas, Boresti, Mang Erti, Belang Suwati. Terus mau siapa ke Junong apa ya?
0: Iya.
1: Ya, ke Junong ya. Kembang Asmaran malah. Terus Bu Muninga, Mas Cantika dan Pak Timo. Sekali pahen Mbak ya.
0: Lagunya
1: sih ngurung di putar apa tuh?
0: Lagunya sih ngurung di putar kayak Rindu Ayah, Sorga Dunia, Saat Terakhir, Setia Untuk Selamanya, Sabar Duh Kang Mas Ngapunten Saestu. Atau ini nih, lagunya yang ceria sekali dari Siti Badriah. Mimi sayang pipi, cuma pipi.
1: Yang ku cium.
0: Bukan. Mimi sayang pipi. Bukan cium pipi kanan kiri, bukan.
1: Bukan ya.
0: Itu mimi pipiku yang sebutan sayang cara-carane lah. Ayah bunda, iya. Mamah papa kayak gue anger kaki. Iya, agar Mister Genjot anu undangi bapak ibu ndean ya.
1: Ya iya bapak ibu.
0: Bapak ibu, anger bocah iya. Siki nembe anu nembe kayak pacaran beus mimi pipi, mimi ayang pipi. Embeb, ayah kue.
1: Ayang bebet. Sudah Mbak,
0: terima kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Mister Genjot ya. 6323 6301 2540 9. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beng banget. Radionya mantan di Ciliki.
2: Mungkin terlalu dekat.
0: Ini dengan siapa?
2: Warga baru, Mbak.
0: Warga baru. Siapa namanya?
2: Eli Ningsih di Kroya, Mbak.
0: Ibu Eli Ningsih. Oh, tetangganya Mister Genjot kayaknya ya. Oh, mantap. Siap. Selamat datang di RRI Purwokerto, Ibu.
2: Iya, Ya, terima kasih diterima di RRI ya.
0: Iya, saya terima dengan senang hati. Ibu, ibu ini warga baru. Emang tapi sudah lama dengerin RRI baru masuk? Apa memang benar-benar baru masuk nih di RRI?
2: Enggak, dulu udah pernah masuk, sering masuk. Cuman kan saya kan pulang ke Wetan.
0: Oh.
2: Berhenti.
0: Uh-uh.
2: Sekarang mau mulai lagi.
0: Mau mulai. Kita jalin lagi hubungan kita ya, Bu.
2: Iya.
0: Oke, Ibu. Dalam.
2: Semoga lancar.
0: Semoga lancar dan langgeng sampai maut memisahkan pokoknya. Harus dengerin RRI. Ibu yang berkesan dengan RRI apa, Bu? Acaranya mungkin.
2: Ya sekarang ini ya Pro Dangdut itulah yang rame.
0: Heeh, yang rame. Kalau dulu dengerin apa, Bu?
2: Dulu ya ada apa ya? Acara apa ya waktu ada Mbak Murti Aksesi.
0: Oh iya.
2: Mas Seno.
0: Heeh, Pak Alma itu panggung dangdut gitu apa ya?
2: Iya betul itu panggung dangdut.
0: Terus kalau Mbak Murti itu Minggu Gembira.
2: Iya itu pokoknya bagus-bagus lah acaranya RRI dulu.
0: Ya
2: sekarang juga bagus juga lebih bagus nih.
0: Lebih bagus, oke.
2: Okay. Ya. Mau itu request lagunya ya Mbak?
0: Boleh, boleh.
2: Itu tadi yang mau diputar itu Sabar.
0: Sabar ya, oh.
2: Ya.
0: Sabar. Salamnya buat siapa Bu?
2: Tadi buat Dokter Kinjo. Ada Pak Dokter.
0: Yes.
2: Mama Santika. Ada Mama Inde.
0: Ya. Yeah.
2: Pak Pami. Pak Tini.
0: Ya. Yeah.
2: Ini buat semuanya ya. Yang udah pada masuk lah.
0: Yes.
2: Sekarang udah lupa yang baru sekarang ini. Oh, Mama Mega.
0: Mama Mega.
2: Mama Mega di Batik Raja. Sekarang masih yang nih masuk ke saya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi ngomong-ngomong ini sama Mbak siapa ya?
0: Oh, ya ampun. Belum kenalan dengan aku, Desi. Mbak Desi Natalia.
2: Oh, iya. Mbak Desi Natalia.
0: Iya.
2: Sama tugas. Sehat
0: selalu. Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ketemu sama Mama Indes dulu ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
3: Bro
0: kabarnya?
3: Bro Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Mama Indes, Desi? Baik. Mama Indes gimana kabarnya? Masih gemoy enggak?
3: Alhamdulillah. Sehat Mbak Desi.
0: Sehat banget. Kita sama-sama gemoy.
3: Iya.
0: Dilarang mendahului ya.
3: Yang penting sehat ya Mbak Desi.
0: Iya, aku jane sebenarnya
3: pernah langsing, sekarang tinggal gemoy.
0: Ah iya, udah pernah langsing, pernah muda, pernah cantik, sekarang
3: iya.
0: Tetap cantik dan tambah gemoy gitu ya, Bu.
3: Iya, selalu disyukuri Mbak Desi. Mbak Desi.
0: Iya, benar banget. Kalau enggak bersyukur nanti aduh, bahaya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Mama Indes, Mama Indes acara yang berkesan nih apa RRI, acara yang berkesan nih?
3: Yang paling berkesan ada Pro Dangdut, ada Karlina.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Ruang Rindu.
0: Yes.
3: Gapura Sunda juga.
0: Gapura Sunda. Oh, oke. Okay. Iya, sekarang Gapura udah enggak ada ya.
3: Gapura Sunda ada kalau malam, di Ruang Rindu.
0: Oh gitu, hari apa? Oh aku belum pernah.
3: Semalam.
0: Oh tadi malam.
3: Iya.
0: Oh Mas Arya ya berarti ya?
3: Iya.
0: Oh Mas Arya, kirain udah gak ada, penyiar macam apa nih aku gak tahu. Kirain udah gak ada Gapura Sunda.
3: Setiap malam.
0: Selasa, malam Rabu ya? Oh iya iya iya iya.
3: Iya walaupun gak bisa ngomong Sunda tapi malah seneng Mbak Desi.
0: Oh malah seneng. Mas Mang Acong masih? Mang Acong?
3: Masih.
0: Oh.
3: Acong sama itu Mas apa ya?
0: Siapa?
3: Mas Onik.
0: Oh Mas Onik. Oh iya iya iya.
3: Itu nemenin Mas Onik tapi semalam sama Mas Arya.
0: Oh, aku kalau bahasa Sunda taunya kumaha damang gitu doang.
3: Ya kayak Mbak Desi aku. Ente ayah.
0: Ente ayah. Ente ayah naon eta. Eta eta eta.
3: Mbak Desi.
0: Dalam.
3: Bagi salam ya.
0: Boleh.
3: Iya tadi salam kenal buat Bu Eli yang di Kroya.
0: Iya tetangganya Mr. Genjot.
3: Iya ada Mr. Genjot, ada Pak Paini. Terus ada Mama Cantika. Mm-hmm. Pokoknya buat semuanya aja lah Mbak Desi. Okay. Ada orang beli.
0: Ada orang beli. Oke. Okay.
3: Lagunya ngikut aja ya Mbak Desi.
0: Iya, ditunggu.
3: Oke, terima kasih, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indes, lancar-lancar selalu ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Ibu Syarmila. Oh, Syarmila.
4: Lanjut.
0: Kasihku. Oh, cintaku. Dalam.
4: Dari kemarin gak bisa masuk, alhamdulillah ini bisa masuk.
0: Ya Allah, kirain aku sudah dilupakan sama Ibu Syarmila. Besok datang dong ke sini, Ibu.
4: Aduh banget, Mbak Desi, nak persis ke suwe.
0: Ya Allah, numpak travel sejam setengah butuh.
4: Saya kan mending, gak ada temennya Mbak Desi.
0: Ya datang Batiri.
4: Itu ada itu ya, alam rumah. Tapi itu Ambunelis itu kan deket kayak sama saya rumahnya. Itu pasti udah pasti mau itu.
0: Ambunelis sudah meninggal?
4: Udah lama.
0: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Di Cilacap.
4: Sama saya Mbak Desi.
0: Oh iya, aku belum sempat main ke Ambunelis.
4: Paling 5.000 lah ke rumahnya itu ya. Saya gak pernah kesana, cuman bukan rumahnya dia itu.
0: Dia kayak yayasan kan? Yayasan. Yayasan ya?
4: Enggak, di itu bosnya. Suaminya Ambunelis itu kan orang ini Balu. Jalur Cilacap. Cilacap kota juga, cuman aslinya itu kan orang Garut.
0: Orang
4: itu,
0: Garut.
4: Roman itu ya orang Bandung lah itu. Itu meninggalnya kan di Bandung.
0: Oh, meninggalnya di Bandung. Terus iya, suaminya gimana berarti?
4: Iya.
0: Suaminya cuman, di Bandung atau balik ke Cilacap?
4: Iya di Bandung, asli kan orang Bandung.
0: Cuman
4: di Cilacap itu kan dia istilahnya merantau ikut bosnya gitu loh.
0: Kerja ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagunya ini Pipi Mimi.
4: Terus
0: ada sabar, ada saat terakhir, satu jam saja ku telah bisa cintai kamu di hatiku. Atau lagi rindu, rindu semalam dari Titi Kamal, mau yang mana Mama?
4: Oh iya, rindu semalam.
0: Rindu semalam. Lagi rindu sama siapa sih?
4: Elahnya ada deh.
0: Ser.
4: Itu ya yang lagi pulang kampung, gak pulang-pulang. Rindu.
0: Iya, siapa tuh?
4: Saya yang itu suami ada di kampung Majenang.
0: Oh, lagi di Majenang. Ayo pulang, Pak. Ngapain di Majenang lama-lama? Jangan-jangan ketemu sama mantan di sana, Bu? Enggak takut, Bu?
4: Lagi nangis itunya di sini lagi sakit, tapi saya enggak ikut lah.
0: Loh, kenapa?
4: Nah itu lagi
0: gak
4: enak badan.
0: Lagi keselen nih ya.
4: Iya. Salam-salam dikit ya Mbak Desi.
0: Boleh.
4: Salam buat Mbak Desi, keluarganya yang di rumah. Amin. Semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal.
4: Terus tadi buat Mama Indes. Terus sana Mama Luna. Mama Siti Kedung Menjangan. Terus sana siapa Mani ya. Kena kenal. Terus itu Mama Santika. Terus Mama siapa itu ya? Kelalen kok. Mak Pasasun, Mak Ratu. Mas Hedi Wanarja. Terusane Mister Kenjot, Mister Balo.
0: Ya.
4: Terusane Mama Ida, Bu Ida, Bu Muninga, Pok Tini. Terus untuk kafeane saya mau ngayu.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Syarmila. Isramila, yuk yang mau gabung saya tunggu, saya buka lagi nanti ya. Ini lagunya spesial buat orang yang lagi jatuh cinta ya. Asik. Nek jerene Mas Dosan, wong lagi jatuh cinta ki ora kenal rega brambang bawang ya, pokoknya indah kabeh.
5: Sungguh sayang pipi.
0: Asik.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRBK Kejateng kok.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPRBK Kejateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRBK Kejateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRBK Kejateng ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Perdangdut-dangdut adalah kita. Mbak Desi, kenapa sih mandek-mandek ya? Orang susah berisik, orang susah rungsing, gena anggaran apa-apa, Rika pada takonnya aja maring nyong, tapi maring Mas Arya silahkan. Mas Arya kenang apa anggar Mbak Desi sing siaran anak-anak baik, gila aja nih ya. Tapi matur nuwun sekali, saya ingatkan untuk pendengar dimanapun berada, bahwa besok kita mau ada jumpa fans mini lah ya, intinya kayak gitu. Terima kasih untuk Ibu Moninga yang sudah menggagas cara-caranya, jangan kepingin banget ketemu ngumpulin pendengar-pendengar RRI besok untuk sekedar makan nasi tumpeng dan juga pecel aja kelalen ke Mama Cantika bisa liwat tanah 10 kilo jerene kolur mulai Rika ya sing kepengen ketemu kayak ngapa Mas Undang Rizky wujute kayak ngapa Mas Arya gantenge kayak ngapa Mbak Desi bentuknya kayak ngapa Mbak Inka bentuknya dan Mbak Citra dan Mbak Putri dan semuanya kru-kru RRI kayak ngapa ngesuk make pada tekawangan nuka daran apa sih jenangannya. Ya menjalin silaturahmi kayak gue ya. Kita tadi juga sudah beberapa pendengar yang berkomentar radio tanpa pendengar ya bagai sayur tanpa garam. Pada baik anak pendengar tapi orang anak acara radio ini pada baik lombok kayak gue ya Kak Kiratun ya. Pokoknya terima kasih besok ditunggu. Buat yang mau rawuh, buat yang mau hadir ya. Sing penting kumpul ketemu orang ketang ya. Jagung-jagung karo medang banyu putih ya Ki ya. Kepriwe kok ngesuk tekam kok ngesuk ngode jam pirang ngesuk lah ya kudu teka nek ana job ya di cancel di sini job demi untuk ketemu karo Bu Moninga kok pokoknya ki demi untuk ketemu Bu Moninga Bu Mama Cantika jan aku nang studio ki awan ki seneng banget dikerubuti mas-mas ganteng ana Mas Suyut ana Mas Doyok aja kelalen nang kok kepengen ora kudanen apa ora kepengen kepanasan konsultasinya maring Mas Doyok ana Mas Teddy kok nger kepengen menggali keimanan dan ketakwaan curhatnya maring Mas Teddy wange adem sejuk dan lain-lain pokoknya ya kia sedulur nyong tak pamitan lah ya tapi aja khawatir aja lunga-lunga maring ngedit-ngedit selain ini ada rekan baik saya Mas Undang Rizky akan temani Anda di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Saya pamit undur. Saya akan kasih lagu yang sangat berkesan di hati ya, ge. Spesial untuk para bunda-bunda dimanapun berada. Ini dia ada Harry Susan. Judulnya Muara Kasih Bunda.

0: tetapi... Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar Pro 1 senang sekali rasanya untuk kesempatan di sepanjang Purwokerto sore. Untuk edisi hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Saya undang Rizky pendengar kembali menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore ini. Ada dialog spesial pendengar dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat satu tema inflasi dan investasi ini berjaringan Korwil 11 terkait dengan tema kita sore hari ini adalah memahami inflasi dan pilihan investasi. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siaran Pro 1 RRI Purwokerto di kesempatan sore hari ini juga disiarkan langsung dari 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kemudian 91.1 FM Pro 1 Yogyakarta, 101 FM Pro 1 Surakarta, dan tentunya 93.1 FM Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya, dan yang ada di wilayah Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta, Anda bisa bergabung bertanya di dialog kita di kesempatan sore hari ini melalui line telepon interaktif kami di 632336 atau di 08112540911. Anda juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Ada beliau, Dr. Encep Saifuddin, SEMSI. Beliau adalah dosen hukum ekonomi syariah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Encep.
1: Selamat sore, semangat siang ya.
0: Semangat siang. Semangat siang. Iya, walaupun udah agak sore tapi semangatnya harus siang ya Pak ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Gimana kabar sore hari ini Pak Encep?
1: Alhamdulillah, baik-baik semuanya.
0: Baik, sehat.
1: Mas Riki juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Dan walaupun ini luar biasa ya panasnya di Purwokerto.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, ini beberapa hari terakhir malah justru tidak ada awan sama sekali ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Nampaknya seminggu terakhir justru ada awan. Saya harap-harap cemas ini... Harap-harapannya ini ya segera hujan. Ternyata panas lagi gitu ya Pancep ya.
1: Iya, tapi kalau malam saya ngeliat bintang jadi bagus ya.
0: Jadi bagus.
1: Iya, cuman pas ngeliat dengan air, wah kasihan juga ini warga.
0: Kalau dikompare dengan air ini lumayan ini ya Pak ya, memprihatinkan gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, tentunya Pak Encep sore hari ini kita akan membahas satu tema, ini memahami inflasi dan pilihan investasi.
1: Iya.
0: Ini nampaknya agak sedikit berat ya, makanya tadi di sebelum on air saya bilang ke Pak Encep, Pak Encep kita yang santai aja sore hari
1: siap,
0: ini.
1: Iya,
0: karena memang pribun Pak.
1: Udah panas, kita santai dulu.
0: Bentul,
1: aja.
0: Betul.
1: Serius tapi santai.
0: Serius tapi santai gitu ya pendengar ya. Karena memang dari judul tema kita sore hari ini adalah memahami ya. Memahami inflasi dan juga pilihan investasi. Pak Encep, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tema kita sore hari ini. Apa yang kemudian membuat Pak Encep ini... sorry, nama panggilannya Pak
1: Encep.
0: Pak Encep.
1: Saya biasa kalau mahasiswa bilangnya Bapak, Abang, Akang, Abah.
0: Aslinya Sunda.
1: Sunda saya.
0: Sundanya mana Pak?
1: Sukabumi.
0: Oh Sukabumi.
1: Iya.
0: Akang berarti ya.
1: Ya boleh Akang. Biasa mahasiswa juga manggil Akang.
0: Akang, iya dah. Akang Encep gak apa-apa gitu ya. Oke, Kang Encep. Apa yang kemudian membuat Kang Encep ini tertarik untuk kemudian membahas tema kita sore hari ini gitu ya, terkait dengan inflasi inflasi gitu ya, dan juga pilihan inflasi. Kang Cep, monggo.
1: Ya, inflasi itu kan berkaitan dengan kemampuan kita untuk belanja ya, dalam keseharian. Kebetulan saya di awal-awal juga, mungkin saya sudah 25 tahun yang ngurus tentang inflasi gitu. Tapi secara teori, karena saya suka lupa juga nih. Cuman menarik gini ya, sebab kalau kita kaitkan inflasi, kaitkan dengan upah minimum regional ya, atau upah minimum kabupaten atau provinsi juga seperti itu ya. Jadi seringkali kalau akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini kan pemerintah akan menetapkan gaji. Nah, menetapkan gaji. Nah, selalu dikaitkan dengan inflasi itu. Nah, pasti itu akan ribut itu antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di pihak yang tengah gitu. Pemerintah harus mengikuti siapa ini? Harus mengikuti pekerja kah yang pasti minta gaji besar gitu ya. Sementara pengusaha juga bilang, wah jangan besar-besar lah katanya seperti ini.
0: Semua memiliki kepentingan.
1: Semua
0: gitu ya.
1: Semua memiliki kepentingan. Nah pemerintah kan pakai yang realistis ya. Ya data inflasi yang dipakai lah pasti. Nah data inflasi sebagai apa namanya sebagai jalan tengah ketika menentukan satu besaran gaji gitu ya. Nah seperti itu. Terlepas dari pro kontra itu ya, karena gini, misalkan kita dikasih gaji, menetapkan gaji dengan inflasi yang misalkan 3% lah gitu ya, ternyata besok inflasi 3,3% lagi. Akhirnya kan, kok percuma juga naik gaji gitu loh ya.
0: Gak ada bedanya gitu ya,
1: mindset ya. Gak ada bedanya gitu. Nah tapi kan di sini juga pemerintah dengan tim-timnya gitu ya, selalu mencoba mengendalikan inflasi ya. Sekarang menurut saya inflasi cukup terkendali ya. Walaupun Banyumas pernah kena inflasi sampai 6%. Saya belum mempelajari, memahami lebih dalam gitu. Kok kenapa sampai 6% waktu itu?
0: Okay.
1: Ya, pernah juga tahun 2022 kalau enggak salah 2003 gitu. Pernah seperti itu. Tapi sekarang rata-rata inflasi kan terkendali di bawah 3%. Artinya masih rendah lah. Nah, ketika inflasi masih rendah terkendali, artinya pemerintah kan nggak perlu bikin instrumen-instrumen, dalam ini Bank Indonesia gitu ya, nggak perlu bikin instrumen-instrumen yang mengendali agar inflasi nggak melesat tinggi gitu ya. Jadi, nah kondisi inflasi rendah ini juga mendorong investasi cukup lumayan gini. Cuman ini menariknya gini, ini 2 tahun terakhir saya lihat coffee shop tumbuh di Banyumas.
0: Ramai banget. Ini ibarat kata setiap jengkal tuh ada coffee shop. Betul. Di Purwokerto.
1: Saya tuh kebetulan disertasi saya tuh tentang wisata ya. Dan saya mempelajari tentang detail tentang coffee shop. Trend coffee shop di berbagai negara gitu ya. Jadi kalau coffee shop itu meningkat, itu tanda-tanda kondisi itu sedang, saya bilang tidak baik-baik juga, gak pas juga gitu loh. Karena begini, ketika Yunani itu lagi bermasalah, Yunani kan pernah bailout ya, pernah bangkrut itu ya. Itu coffee shop tumbuh bertebar di mana-mana. Yang membedakan Yunani dengan ini, dengan Banyumas nih.
0: Sangat apple to apple ya, Pak.
1: Enggak apple to apple. Itu kan negara gitu ya. Yunani kan, ini kan Banyumas tuh kecil, enggak ini. Tapi kan fenomena ini menarik juga gitu ya, menarik gini. Di Yunani itu kan orang kebiasa minum kopi dan dari biasa kopinya kelas atas, kemudian mereka turun ke kelas bawahnya atau premium bawah lah gitu ya. Nah di Banyumas enggak. Kita biasa minum kopi di Warmindo, kok sekarang kelas jadi kelas menengah gitu loh.
0: Okay.
1: Akhirnya biasa minum kopinya 3.000, 5.000 gitu ya. Ya paling mahal 10.000.
0: Nah sekarang jadi 30.000 gitu ya, 40.
1: Nah di sisi lain, saya belum mendalami lebih dalam lagi nih. Coffee shop itu apakah kontribusi produktif dari mereka yang sering nongkrong di coffee shop itu apakah produktif atau enggak? Apakah hanya gaya hidup atau tidak, atau sebuah mereka itu sedang kerja gitu. Jadi mereka bukan sekedar ngopi tapi kerja. Nah, kalau yang ngopi sambil kerja ada pasti kan ada upaya mencari pendapatan gitu
0: ya. Bukan hanya membuang ya, Pak.
1: Betul, bukan hanya membuang. Nah, kalau cuma nongkrong doang ya artinya kan membuang uang. Pendapatan mereka sudah tergerus oleh inflasi, ditambah lagi pola hidup yang lifestyle yang membuang uang nih. Gaji mereka bisa habis itu.
0: Iya, buat ngopi doang ya, Pak.
1: Buat ngopi doang. Enggak mungkin. Saya pekan lalu saya nanya ke mahasiswa saya ya, yang kalau di ini belum saya tanya nih.
0: Ada kita juga punya penonton di sini ya, Pak ya.
1: Ada penonton ya. Nah, dulu mahasiswa saya tanya terus hampir 70 mahasiswa saya tanya itu. Rata-rata mereka menghabiskan kopi itu berapa? Rata-rata 25 paling kecil.
0: 25 ribu
1: paling kecil itu. Nah, itu ngopi doang itu. Belum ada snack-nya. Snack-nya udah berapa? Di tempat situ kan udah jelas lah. Saya sendiri pernah nongkrong satu tempat kopi kan ya. Ya habisnya paling enggak ya untuk gaya saya nih ya.
0: Iya.
1: 50 ribu habis kan?
0: 50 ribu.
1: Iya dong, apalagi orang lihatnya dokter kok cuma gini doang gitu. Itu gak hidup berat.
0: Ada kemudian faktor yang membarik gengsi tadi. Betul, juga ya, Pak ya, satu ya.
1: Maksud dokter cuma minum kopi doang gitu. Nah, apalagi yang seperti itu kan ya. Nggak mungkin orang tuh cuma ngopi doang. Dan roti di sana kan rata-rata bisa 2 kali lipat harganya kan ya. Semuanya seperti itu. Nah itu jadi dipantau, diselami dan juga dikaji nih. Apakah mereka produktif atau enggak. Sebab kalau nggak produktif ya berbahaya juga. Berbahaya juga. Ditambah lagi di Banyumas ini kan investasinya mayoritas PMDN lagi. Terus nah itu saya membaca ya. Fenomena investasi di terutama di wilayah kerja Bank Indonesia gitu ya, Purwokerto itu kan kalau inflasi kan kita harus mengikuti daerah sekitar ya, nggak bisa melihat Banyumas secara toh gitu ya. Saya melihat juga Cilacap,
0: harus Banjarnegara,
1: Banjarnegara gitu ya. Terus apa namanya Purbalingga gitu. Nah, seperti apa gitu. Dan saya lihat kan lapangan usaha yang ada di sana kan bukan lapangan usaha yang memberi orang gaji besar gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Ya Pak, ya
0: UMR aja udah alhamdulillah
1: betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, udah alhamdulillah gitu ya. Kalau UMR alhamdulillah luar biasa gitu ya. Banyumas sekitarnya nih ketolong dengan ini aja nih, ketolong dengan ada Daops 5 ini, ada stasiun,
0: ada kereta api.
1: Iya. Ya. Saya kalau misalkan ini enggak ada Daops 5, enggak ada stasiun kereta api Purwokerto nih. Saya yakin ini
0: terjun bebas
1: Banyumas, ya, Pak. Iya, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara itu bisa mati tuh. Saya yakin seperti itu.
0: Okay.
1: Itu. Kalau Cilacap kan masih ada inilah ya. Industri besar masih ada gitu ya, tapi Cilacap juga sekarang apa tempat penginapan juga jadi gini, Banyumas kan yang saya baca itu sebagai daerah wisata juga ya, artinya ketika dia destinasi wisata dia ada hotel, ada ini gitu, ada lain-lainnya gitu.
0: Lengkap gitu.
1: Di Cilacap juga ada gitu, ketika orang-orang yang kerja di industri besar di Cilacap gitu, ketika di Cilacap sudah cukup, sudah tersedia, ya mereka ngapain ke
0: Purwokerto gitu,
1: harus di apalagi ke Purbalingga, apalagi ke Banjarnegara. Kalaupun ke sana itu paling sekali waktu-waktu gitu, jadi mereka cukup ke ini aja, ke Cilacap. Nah, karena mereka toh di Cilacap, ya mereka nggak ke apa, nggak ada uang yang beredar ke Purwokerto, nggak ada uang beredar ke Purbalingga, ke
0: kabupaten sekitarnya gitu ya Pak ya.
1: Baik. Di sisi lain juga apa namanya Purbalingga juga kan beberapa belakangan ini saya baca malah beberapa menutup ini kan industri apa bulu mata itu.
0: Bulu mata,
1: ya. Saya pribadi cukup prihatin. Karena gini, ketika ada sebuah pabrik tutup itu efek itu luar biasa itu, efek luar biasa. Sebuah pabrik bulu mata ditutup, ya pertama pedagang-pedagang sekitar mati itu, ya kan. Belum lagi nanti kontrakan, kos, lainnya tuh pasti mati itu. Yeah. Langsung mati itu, nggak perlu nunggu
0: lama
1: sebulan,
0: gitu
1: nggak
0: ya.
1: Nggak perlu nunggu sebulan. Hari itu langsung mati itu ya. Karena pedagang kan biasanya ada orang
0: beli makan, gitu, beli, ya, karyawan-karyawan gitu ya. Tiba-tiba ya, hilang
1: kan,
0: gitu ya.
1: Iya, namanya pabrik kan udah 500 orang ya. 500 orang belanja di situ kan hilang itu. Belum lagi, nah efeknya juga termasuk jumlah mahasiswa yang masuk ke tempat kami juga jadi orang
0: berkurang
1: tua, gitu berkurang ya. Pasti Pak, pasti berkurang dan pasti efek luar
0: biasa. Itu dari satu perusahaan yang kemudian menutup ya.
1: Betul, itu baru
0: dalam hal ini mem-PHK karyawan gitu ya, ini betul. Efeknya sangat-sangat luas gitu ya. Betul. Pak Ancep ya, iya. Pak Ancep, sebelum kita lebih dalam lagi terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini ya, sesuai dengan judul kita back to tema ya, memahami inflasi dan pilihan investasi ini menjadi dua yang kemudian kita harus pisahkan terlebih dahulu nih Pak Ancep. Di segmen pertama ini terkait dengan memahami inflasi. Seringkali kita menyebut, waduh inflasi lagi tinggi, kemudian kalau misalnya kita nabung hanya rupiah nanti tergerus, harus beli emas dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin banyak di antara pendengar termasuk saya gitu ya Pak Ancep yang kemudian kurang dalam atau mungkin kurang paham terkait dengan pemahaman inflasi itu sebenarnya apa Pak Ancep? Sesimpel apa inflasi itu? Monggo Pak Ancep.
1: Ya inflasi kan intinya seperti ini, misalkan kita punya uang 100 ribu ya, punya uang 100 ribu. Terus biasanya tuh dengan uang 100 ribu kita bisa belanja beras gitu ya, beras, susu, apa namanya, coklat, kopi gitu ya, gula, lain-lainnya gitu. Ya. Nah, berasnya misalnya 5 kilo gitu ya, susunya misalnya 10
0: renceng.
1: Renceng gitu ya, ini yang sasetan ya, yang sasetan. Begitu juga kopinya bisa 10 renceng. Nah itu mungkin tahun lalu gitu ya, tahun lalu. Nah sekarang dengan uang 100 ribu ya, itu kok berasnya cuma 3 kilo gitu loh. Susunya cuma 5 renceng gitu loh ya. Terus apa namanya, kopinya juga cuma 5 renceng. Ini uangnya gimana gitu lah. Nah itu inflasi seperti itu, tergerus uang kita. Sementara di sisi lain, boleh jadi pendapatan itu tetap. Dulu pendapatan 1 juta misalkan gitu ya. Atau kita ngikutin Banyumas aja 2,2 juta ya kalau gak salah gitu ya. Nah 2,2 juta itu pendapat Banyumas. Ya sekarang juga gaji itu 2,2 juta gitu ya. Tapi kok
0: yang didapat semakin dikit,
1: semakin
0: gitu,
1: dikit gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau nasi goreng saya lihat harganya masih sama ya dari zaman sekarang ya. Contoh bubur ayam aja nih ya. Saya kaget juga buburnya 11 ribu katanya. Naiknya 1.000 rupiah loh. Walaupun 1.000 rupiah gitu ya. Saya beli bubur ayam biasa kan 10 ribu. Saya kasih 10 ribu. Maaf Pak, 11.000 sekarang.
0: Udah naik ya.
1: Udah naik.
0: 10.000 yang kemarin bisa buat beli bubur ayam, sekarang udah gak bisa, harus gak nambah bisa, gitu ya Pak. Ya.
1: Iya. Bahkan saya pernah beli bubur ayam seminggu yang lalu, ya masih 8.000. Masih 8.000. Loh sekarang minta udah 10.000, naik 2.000 itu. Itu kenapa? Ternyata saya tanya pedagang, gak kuat Pak sekarang Pak saya, karena harga di pasar juga naik, harga ayam naik, harga apa, pokoknya harga naik itu semuanya naik, serba naik. Ya itu disesuaikan gitu loh.
0: Iya. Baik Pak Ancep, ini kalau misalnya kita melihat terkait dengan inflasi, kemudian kayak tadi sesimpel 10.000 seharusnya bisa beli bubur ayam seminggu yang lalu, seminggu ini, hari minggu ini udah gak bisa lagi, harus nambah 1.000-2.000 lagi. Ini kan tentunya mengindikasikan inflasi yang terjadi ini lumayan-lumayan luar biasa gitu ya, pertumbuhan inflasinya gitu ya. Nah ini tapi kan tidak kemudian diimbangi dengan pendapatan masyarakat tadi gitu.
1: Betul.
0: Dari kacamata perspektif Pak Ancep, apa yang kemudian pemerintah sudah lakukan ya, apakah sudah memberikan stimulus berupa ya mungkin kenaikan UMR, kayaknya belum ada kayak belum, gitu ya, atau betul. Mungkin dari perspektif lain seperti apa yang kemudian sudah diupayakan oleh pemerintah terkait, Bancep?
1: Paling nggak bansos ya, cukup menolong lah ya. Saya nggak tahu kalau bansos sekarang ada lagi atau enggak ya. Cuman bansos itu kalau diberikan dalam bentuk natura gitu ya, itu kan nggak ada efeknya, tapi kalau bansos dalam dikasih bentuk uang itu ada efeknya tuh, artinya misalkan dia dapat bansos 300.000 sebulan gitu ya. Nah itu dibelanjakan tuh. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa kepala daerah. Jadi kepala daerah itu dia tidak mau memberikan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk natura. Barang-barang. Misalkan langsung dikasih kopi, beras gitu ya. Ya yaitu menolong warga. Tapi tidak menggerakkan ekonomi.
0: Karena udah dalam bentuk barang gitu ya.
1: Barang gitu. Ya setiap kepala daerah punya kebijakan masing-masing ya. Kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu ya, seperti itu. Tapi yang saya lihat sih, inflasi masih 3%, menurut saya masih ada gerakan inilah, kegiatan ekonomi gitu. Justru saya lebih ngeri lagi kalau misalkan inflasi makin turun nih, misalkan 2%. Apalagi sampai, kan kita pernah minus juga ya. Kalau deflasi kan itu lebih ngeri kan. Jangan sampai deflasi lah gitu. Kita minimal di 3% inilah. 2%, 3% itu masih oke gitu. Tapi juga jangan naik. Kalau naik kan kesian juga sama, termasuk sama saya juga nih, kesian nih. Dikasihani.
0: Masih butuh dikasihani ya Pak ya.
1: Oke, selama kita masih status pekerja, ya kita kan pasti akan terkena gitu. Akan terkena faktor. Dan juga yang lebih perlu di ini ya, stimulus buat ini, insentif buat pengusaha sebenarnya menurut saya. Sebab pengusaha itu dia akan memberi, kalau pengusaha itu kan bertanggung jawab bukan buat diri sendiri ya. Pengusaha itu bertanggung jawab buat banyak
0: karyawannya.
1: Belum lagi ekosistemnya gitu, mitra-mitra kerjanya gitu. Jadi saya pikir pemerintah harus memberikan dukungan kepada pengusaha. Paling nggak pengusaha itu ya, saya belum pernah dengar informasi apapun tentang ini negatif, kegiatan negatif ya. Tolong dijaga lah, pengusaha jangan sampai misalkan diperas atau apa gitu ya, terus dipersulit perizinannya atau apa gitu, jangan sampai seperti itu. Itu terus jauhkan dari apa namanya, preman-preman gitu ya, seperti itu. Jadi biarkan pengusaha itu bergerak. Sebab kalau pengusaha udah gak mau bergerak, yang repot tuh bukan kita aja, semua. Dan ketika semua gak bergerak, itu potensi chaos tuh luar biasa. Orang kan kalau udah gak ada kerja kan, pasti otaknya juga akan ini kan, akan gelap gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, akan
0: gelap. Jangan sampai kejadian kerusuhan dan lain sebagainya terjadi kembali gitu ya di Indonesia ya. Akibat demikian gitu ya Pak Ancep ya.
1: Saya kebetulan mengalami ketika tahun 98 itu. Saya melihat sendiri seperti apa ketika orang tuh gak kerja gitu ya. Kalau, nah ini menarik. Tahun 2008 sebenarnya kita krisis juga. Tapi ke 2008 orang tuh masih bekerja. Inflasi tuh masih terkendali. Yang masih terkendali artinya orang bisa masih punya pekerjaan, masih punya uang, masih bisa dibelanjakan. Kalau tahun 98 kan enggak. 98 itu kan inflasi sampai berapa persen tuh, 100% kalau nggak salah tuh inflasi. Wah orang udah nyerah itu, mau belanja apa. Ada orang yang apa namanya, yang bunga banknya sampai udah berapa persen gitu. Pokoknya tahun 98 tuh luar biasa dasarnya. Karena kebetulan 98 sih udah jadi wartawan ya.
0: 98? Iya saya juga baca ini ternyata wah luar biasa, ini menjajaki semuanya nih Pak Ancep ya.
1: Gitu. Tapi 2008 inflasi itu udah nggak bisa terkendali orang itu. Nah 2010 kita krisis juga. Tadi saya katakan di Yunani itu kan, 2010 negara tuh benar bangkrut. Orang jadi lebih seneng ngopi gitu loh. Nah sekarang 2026, ini kan sejak pandemi ya. Sejak pandemi kok ekonomi tuh agak ini ya, agak merosot gitu ya. Nah terus muncul fenomena ini saya ngomong Banyumas aja ya, saya nggak mau ngomong nasional gitu, Banyumas. Muncul fenomena kopi shop ini. Saya tuh masih belum saya kaji lebih dalam gitu ya. Ini fenomena apa sih sebenarnya gitu loh? Apakah fenomena keresahan gitu loh? Apakah orang fenomena menjauhkan diri dari kemumetan gitu ya? Tapi kan kalau menjauh dari kemumetan juga jangan kelamaan. Fenomena harus dipotong
0: gitu ya, dihentikan ya.
1: Dipotong. Dipotong tuh bukan berarti saya mematikan kopi shop, bukan ya? Tapi pola mereka yang ada di kopi shop itu gue sekedar hangout, bukan gitu loh.
0: Tapi ada hal yang kemudian ini menghasilkan kembali ya, bukan hanya membuang.
1: Betul, harus membuang. Bukan sekedar membuang, tapi ketika mereka nongkrong, mereka ngobrol tentang bisnis apa, mungkin bisnis apa gitu. Nah itu kan positif gitu ya. Nah seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Encep, ini mungkin saya kira di luar konteks gitu ya. Sempat rame Pak Encep di media sosial yang kemudian ini ada opini yang kemudian menyatakan, ini kenapa ya, kayak tadi Pak Encep di awal memberikan contoh banyak coffee shop yang berterbaran di Purwokerto, bahkan ada beberapa hotel yang sedang dibangun juga. Betul. Di Purwokerto. Iya. Sedangkan kita semuanya tahu UMR di Banyumas berapa sih, kemudian rata-rata penghasilan orang Banyumas berapa sih, kemudian harus dihadapkan dengan mungkin coffee shop yang benar mahal-mahal dan lain sebagainya. Ada juga yang mengaitkan dengan, wah ini mah permainan cuci duit dan lain sebagainya. Lah ini kalau misalkan seperti itu, ada opini yang kemudian menyatakan seperti itu, seperti apa pandangan Pak Encep?
1: Nah, kalau mau nanti saya belum bisa karena kesana gitu ya. Karena itu harus dikaji lebih dalam lagi gitu ya. Itu urusan OJK, PPATK gitu, itu mereka yang lebih paham seperti itu.
0: Intinya kalau misalnya, betul. Intinya kalau misalnya kita mau ngopi ya sebisa mungkin jangan hanya buang gitu ya, jangan hanya nongkrong, tetapi ya ada yang kemudian dihasilkan gitu ya, Pak Encep ya.
1: Karena gini juga, misalkan bank mengeluarkan uang, perbankan kan kalau mengeluarkan uang 5 juta kan harus lapor. Ketika bank itu mengeluarkan uang 5 juta kepada seseorang gitu ya, bank harus lapor ke OJK kan ya, ini uang buat apa nih gitu loh. Nah OJK kan bisa nelusurin uang.
0: Tracking ya.
1: Nah ketika bank tidak melaporkan ya dia
0: kena ini masalah, gitu
1: masalah ya, juga. Nah ya, dari situ kan bisa ketahuan, ini penerimanya siapa gitu ya. Ternyata 5 juta buat bikin coffee shop gitu ya, misalkan gitu ya. Nah ini coffee shop ternyata nih uangnya dari entah berantah gitu ya, terus jadi coffee shop, ya itu urusan mereka lah. Okay. Kalau orang awam tuh gak bisa tahu, karena yang tahu teknologi mereka itu.
0: Oke, jadi gak semerta-merta kita menjustifikasi suatu tempat ini adalah gimana gitu, gak bisa. Pak Encep ya.
1: Saya gak berani ngomong seperti itu.
0: Baik, Pak Encep, kita kembali lagi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Purwokerto, ada satu ini ya, karena kita sedang membahas terkait dengan inflasi dulu ya, ini belum masuk investasi nanti di segmen kedua. Bapak perkenalkan saya Zakir ya, ini bagaimana kemudian cara mengatasi inflasi di Banyumas, dan bagaimana supaya Banyumas ini memiliki daya tarik bagi investor asing supaya Banyumas maju di berbagai sektor nih. Gimana tanggapannya Pak Encep?
1: Wah ini mohon izin. House roadshow.
0: Harus show gitu ya kita ya.
1: Investor itu kan nggak tahu kita punya program apa. Biasa kan gini, PMKB itu punya RPJ sama RPJM gitu ya. Nah RPJM pernah disosialisasikan nggak kepada investor, entah investor dalam negeri atau investor asing gitu ya. Pernah nggak disosialisasikan? Ya kalau nggak disosialisasikan ya investor juga nggak tahu, oh ternyata di sini ada yang potensial gitu. Orang yang punya uang kan sebenarnya gini, orang yang punya uang tuh mereka tuh nggak mau uang tuh ngendap. Mereka mau uang tuh berputar. Putar. Gitu loh. Nah sekarang kalau mereka nggak tahu di sini ada tempat potensi gitu ya, investor nggak bakal masuk investor gitu ya. Terakhir kan ada konglomerat yang mau investasi di Banyumas, ya seingat saya itu ya, saya nggak tahu kelanjutan seperti apa gitu. Seingat saya ada dua gitu ya, boleh nyebut namanya nggak?
0: Boleh, nggak apa-apa Pak.
1: Nyebut namanya kan yang pertama kan Citicorp ya,
0: iya,
1: sama Lipo gitu ya.
0: Sempat ramai juga itu
1: sempat ramai ya. Sekarang kan tenggelam itu, ini kena kelanjutan seperti apa gitu. Kalau mereka masuk kan setidaknya itu ada. Mereka kan butuh tenaga kerja ya, dan perusahaan-perusahaan besar itu pasti yang memberikan gaji itu sesuai ini, UMR udah pastilah itu, ya. Nah, kalau mereka masuk kan luar biasa tuh. Tapi ini udah berapa tahun pelangnya doang yang ada di sandal.
0: Iya benar. Kelanjutannya masih ampleng gitu ya Pak ya.
1: Kelanjutannya udah berapa tahun itu.
0: Betul.
1: Nah itu seperti itu. Jadi harus rosol lah. Rosol terus kasih kebijakan yang kondusif. Dan apa namanya, berikan kemudahan pada investor itu untuk investasi di Banyumas. Gitu.
0: Iya. Jangan malah dipersulit lah Pak ya Pak.
1: Jangan
0: terkait dengan, kan biasanya terkenalnya dengan birokrasinya yang kemudian muter-muter. Betul. Ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya Pak.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini terkait dengan apa ya, aturan birokrasi yang ada kemudian khususnya di Banyumas gitu ya. Kita harus show gitu ya.
1: Iya.
0: Dari kacamata Pak Ancep seperti apa Banyumas sekarang, sudah bagus kah regulasinya, kemudian birokrasinya sudah simpel kah atau seperti apa, atau mungkin ada yang perlu catatan diperbaiki Pak Ancep?
1: Ya kalau dilihat dari investornya dalam negeri, artinya kan, nah ini saya pakai data ini ya, pakai data perusahaan di tahun 2003 ya. Saya 2005 saya belum baca itu. Industri kita tuh yang industri besar cuma 6 unit kalau nggak salah ya. Terus industri menengahnya 70.
0: Yeah.
1: Industri yang mikro kecilnya tuh ada 82.000. Artinya kan kita sangat domplang sekali itu. Kok kenapa yang kecil-kecil ini nggak bisa naik skala up, jadi misalkan jadi kecil, dari mikro jadi kecil gitu ya, dari kecil jadi menengah jadi besar gitu. Nah ini dalam, kalau yang saya lihat selintas tuh 5 tahun terakhir tuh nggak ada perubahan gitu.
0: Okay.
1: Piramid seperti itu harus dirubah lah. Misalkan sekarang 6 perusahaan besar jadi misalkan 10 besar gitu ya. Sekarang ada 6 industri besar gitu ya. Nah mereka harus ditambah misalkan jadi 10 industri besar gitu ya. Industri menengahnya dari apa namanya 70 sekian gitu ya, saya lupa gitu ya, menjadi misalkan 100 gitu. Ini kan data Komdigi nih, data Komdigi Banyumas yang baca lo ya. Silakan aja kalau ini. Yeah. Silakan buka, kan dengan apa, dengan kebijakan publik itu kan bisa diakses tuh data-data itu. Silakan, saya pakai data Komdigi Banyumas tuh seperti itu. Artinya kok enggak ada ini apa perubahan yang
0: signifikan gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Enggak ada perubahan ya.
1: Iya, yeah, enggak ada perubahan yang atau perubahannya kecil.
0: Kecil.
1: Kecil gitu ya. Nah harusnya bagaimana yang usaha menengah ini nambah lah jadi 100 unit gitu loh ya. Gimana caranya? Ya itu pemerintah kan, tugas pemerintah bukan gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Saya yakin pada intinya pengusaha itu, jadi gini, semakin mudah sebuah kebijakannya, semakin mudah investasinya gitu.
0: Iya.
1: Tapi semakin banyak yang palak memalaknya tuh orang semakin
0: lah ini yang gitu. Kemudian menjadi penyakit gitu ya Pak. Ya
1: penyakit tuh
0: pungli, tarikan-tarikan di mana-mana yang kemudian yang membuat geram. Jangankan investor Pak, saya aja kalau misalkan ada main kemana gitu ya, ke suatu tempat kemudian ditarik parkir lagi, ada lagi maju itu. Ada lagi kan itu, males juga gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Ancep, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di spesial dialog sore hari ini bersama Dr. Ancep Saifuddin dengan satu tema, memahami inflasi dan pilihan investasi. Kita akan jeda sejenak pendengar, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali. Tetap bersama kami di RRI Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda kembali mendengarkan siaran berjaringan Korwil 11 yang langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto bersama beliau Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Selamat sore Pak Encep, masih semangat nggih sore hari ini?
1: Semangat sore.
0: Semangat sore, luar biasa. Ini Pak Encep sore hari juga pendengar beliau ada bawa pasukan nggih. Mahasiswa njenengan berarti Pak Encep?
1: Iya.
0: Habis ngajar kah tadi labas kesini?
1: Enggak, saya malah lagi ngajar. Saya
0: lagi ngajar.
1: Mereka ini pada pemusim.
0: Aduh, luar biasa ya. Hati-hati Pak, jangan-jangan mereka lagi cari muka biar dapat nilai bagus. Enggak ya?
1: Tetap aja nanti saya kira nilai bagus. Saya kira nilai bagus juga deh.
0: Asik, luar biasa. Oh, Pak Encep, kita lanjut lagi terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi. Tadi kita sudah sedikit banyak ngomongin terkait dengan, ya namanya juga memahami inflasi, kita kenalan dulu.
1: Iya.
0: Terkait dengan inflasi itu apa dan dampak dan lain sebagainya, faktor tadi sudah dijelaskan oleh beliau Dr. Encep. Sekarang kita ngomongin yang gak kalah menarik ya adalah pilihan investasi Bancep. Sebelum kemana-mana gitu ya nanti kita ngobrolnya. Seperti biasa Bancep, apa yang kemudian investasi itu apa sih, biar kayak secara umum kayak saya orang awam itu paham investasi itu sebenarnya apa sih Bancep? Monggo.
1: Iya, investasi kan ada dua pengertiannya. Pertama investasi langsung dan investasi tidak langsung ya. Kalau investasi tidak langsung itu kan mereka lewat punya uang beli instrumen gitu ya. Di instrumen misalkan di saham, sukuk, dan lain-lain gitu ya. Nah itu investasi tidak langsung. Terus ada investasi yang langsung gitu ya. Investasi langsung itu juga ada dua. Penanaman modal dalam negeri. Artinya yang investasi itu yang orang lokal aja tuh, orang Indonesia lah gitu ya. Saya tidak nyebut orang Banyumas enggak, tapi orang Indonesia gitu ya. Sama penanaman modal asing, PMA ini. Nah ini orang-orang asing nih, seperti itu. Nah tadi saya sampaikan gitu ya, kalau yang saya baca ini gitu ya, saya baca investasi di Banyumas ini masih didominasi dalam negeri gitu. Artinya kita bisa tahu lah ukuran standar dalam negeri itu seperti apa gitu. Akan berbeda ketika investor asing itu masuk ke Banyumas itu pasti dalam luar biasa. Seperti saya agak meminggir ke Purbalingga gitu ya. Purbalingga itu jelas dia Korea kebanyakan, Korea Selatan ya. Karena Korea ada dua nih, Korea Selatan sama Korea Utara ya.
0: Bahaya nggak kalau Korea Utara masuk? Nggak juga ya,
1: nggak juga. Ya nama investasi itu kan kita
0: ini, dari segalanya ya Pak.
1: Iya nih, terus siapapun boleh. Iya, bahkan negara yang gak punya hubungan diplomatik pun kalau misalnya ada peluang mereka pakai jalur masuk, ya? Masuk. Mungkin musuhnya lewat Singapura, biasanya lewat Singapura gitu. Itu. Nah, Korea di Purbalingga kan Korea masuk ya, dan dia produknya ekspor gitu ya. Ekspor kan mereka udah dapatkan devisa itu, luar biasa gitu.
0: Buat negara ya Pak ya?
1: Buat negara juga itu. Buat negara dapat gitu ya, dan buat warga lokal dapat gitu ya. Dan yang saya dulu sempat, kebetulan banyak mahasiswanya yang dari ini, dari orang tuanya yang punya kerjasama dengan ini ya, dengan rambu mata itu ya, rambut itu. Dan apalagi sekarang ada juga yang model plasma itu. Jadi pabrik menyerahkan produknya itu ke orang-orang terdekat gitu loh, dengan plasma itu gitu ya, seperti itu. Itu kan menambah pendapatan mereka ya, suka kan pendapatan mereka. Ya saya tidak mengukur nilainya gitu besarnya, tapi kan menambah buat mereka pekerjaan gitu ya. Dan ketika ada orang punya dikontrak sebagai mitra pabrik bulu mata ya, mereka juga memperkerjakan orang sekitar lagi.
0: Iya.
1: Nah kan ada
0: merembetnya banyak ya Pak.
1: Merembetnya
0: ya.
1: Banyak gitu. Nah pasarnya udah jelas ekspor. Nah kalau kita ini di Purbalingga, di Purwokerto ya, di Banyumas lah gitu ya, produk ekspor kita yang andalan apa? Ya kita dulu pernah kenal dengan gula semut gitu ya.
0: Gula semut
1: sekarang seperti apa gitu. Kebetulan saya pernah diundang sama ini kepala Bea Cukai Purwokerto ini. Beliau ngajak saya ngobrol, wah ternyata potensi banyak importir dari negara-negara lain gitu datang ke Banyumas tuh, mereka kok belum dapat gitu ya. Eksportir kita belum dapat gitu. Itu peluang. Nah itu kan peluang besar itu. Gitu. Artinya kepala Bea Cukai ini, saya mohon maaf ya, saya lagi nyebutin, gak apa-apa ya.
0: Boleh, gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Yang nyebut kepala Bea Cukai, Pak Dwi itu kan, tolong-tolong disosialisasikan nih, ekspor kita apa banyak, udah banyak buyer nih yang butuh-butuhnya, tapi sampai gak terpenuhi. Padahal ketika mereka jual ekspor kan beda harganya tuh. Ya. jual kelapa kalau misalkan di Banyumas paling 10 ribu gitu.
0: 10 ribu ya.
1: Kalau jual ke luar negeri kan bisa berapa kali lipat.
0: Berkali-kali ya lipat ya.
1: Iya.
0: Bayarnya dolar lagi ya Pak ya.
1: Dolar lagi gitu ya. Bisa 5 kali lipatnya kan. Yeah. Nah itu kan menambah kesejahteraan para apa namanya.
0: Petani kelapa gitu
1: kelapa.
0: Ya.
1: Hmm. Belum lagi kita bicara logistiknya kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lah apa namanya ya itu pengertian sejarah investasi seperti itu.
0: Oke, okay, investasi ya ini ya. Seringkali apalagi anak muda zaman sekarang gitu ya Gen Z yang kemudian ini apa-apa pengennya simple dan lain sebagainya. Investasi ya. Juga sekarang sudah merambah kemudian ke dunia digital ya Pak ya.
1: Iya.
0: Lah ini terkait dengan apa sih yang kemudian membedakan investasi yang kita glutak misalkan ada emas atau mungkin investasi kemana gitu kita bikin invest ke apa ini orang punya usaha dan okay. Sekarang ada digital gitu Pak yeah. Beli saham dan sebagainya itu apa yang kemudian membedakan dan kalau misalkan suruh milih Pak Ancep ini lebih prefer kemana dari keduanya atau mungkin sama-sama aja
1: ya sekarang kan orang selain ke orang saham lagi gak mau nih sekarang ceritanya nih baik yang ini ya karena saham lagi ambrol katanya
0: Meram.
1: Nah, terus orang mulai lari ke emas, ya. Tapi kan semua tren gitu loh.
0: Yeah.
1: Ya namanya investasi pasti tren. Satu saat dia orang naik, booming gitu. Satu saat akan, ya udah malas lah ngapain gitu seperti itu. Ya, jadi tren ini ya tergantung ketika jadi kalau kita bicara investasi itu kita juga harus lihat inflasi juga nih.
0: Yeah.
1: Karena inflasi nanti berkaitan dengan suku bunga. Ya, kalau suku bunga makin kecil, orang pasti lari ke investasi tuh. Ya pasti lari ke investasi. Tapi ketika suku bunga naik, orang gak mau investasi. Orang nyimpen uangnya mendingan di bank aja, aman gitu aja gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kayak sebelum kan pernah kita lihat ya, booming itu investasi apa emas ya.
0: Emas.
1: Orang sampai antri.
0: Beli emas ya kemarin itu yang.
1: Iya beli itu emas. Sekarang orang gak mau. Kenapa yeah. orang gak mau? Karena yang menikmati investasi kemarin, yang menikmati keuntungan itu orang yang udah lama.
0: Betul.
1: Yang udah lama investasi. Sementara orang baru ketika mau investasi ke emas, oh ini mikir, masa baru 2 bulan beli emas mau jual lagi? Ya rugi lah pastilah.
0: Karena memang emas ini kan harusnya lama ya Pak jangkanya.
1: Harusnya lama,
0: ya.
1: Iya jangka panjang. Beda dengan saham sekarang, tadi pagi beli gitu ya. Kalau sekarang
0: udah okay, beda ya.
1: Beda. Emas tuh jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Pasti rugi tuh. Ada biaya-biaya potong-potongannya. Jadi okay. gitu. Dan sekarang memang saya lihat beberapa orang beli emas tuh untuk simpanan aja sih sebenarnya. Ya boleh bilang buat investasi gitu ya. Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga karena sekarang yang lebih liquid kan emas. Karena mau investasi di properti ketika butuh uang susah itu. Iya, sekarang saya banyak pengusaha-pengusaha yang cash flow-nya terganggu karena mereka punya properti.
0: Okay.
1: Mau jual properti, ya walaupun harga propertinya bagus gitu, tapi kan sekarang jual susah. Saya pernah lihat di medsos nih.
0: Yeah.
1: Di medsos kalau enggak salah di thread saya baca. Ada orang jual rumah sampai diskon hampir 30% tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di harga rumahnya mungkin di atas 1 miliar gitu ya. Dia jual 700 juta, enggak laku juga itu.
0: Enggak
1: okay. laku itu.
0: Padahal udah diskon ya, Pak ya.
1: Udah diskon gitu loh. Daerah ya di rumahnya jenis mansion gitu ya. Wah, itu enggak laku itu. Benar-benar. Nah, saya punya juga kabar dari ini ya, kenalan gitu ya. Ada orang datang ke rumah pakai Pajero gitu. Memang pakai Pajero sih gitu ya. Datang pakai Pajero, disangkanya pengen investasi, enggak yeah. pinjam duit katanya. Pinjam duit dong, mending pinjam duit miliar gitu ya. Enggak pinjam duit, cuma 5 jutaan gitu. Okay. Buat apa nih? Buat makan katanya. Nah, okay. artinya kan cash flow susah itu.
0: Yeah.
1: Jadi orang sekarang nyimpan uang emas tuh buat ya biar jaga-jaga. Toh kalaupun rugi ya, kan rugi enggak begitu banyak gitu ya. Dibandingkan beli properti, susah duitnya gitu.
0: Iya, dia depresiasinya banyak gitu ya Pak
1: iya.
0: ya.
1: Iya, disimpan di bank juga, ya mereka juga akan berpikir, apalagi sekarang isu pajak ya.
0: Angel ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kok sepertinya jadi WNI susah ya Pak.
1: Saya belum bilang gitu kan
0: harus ya. Ini. Ya.
1: Harus dilihat dulu. Karena saya belum meneliti. Kalau nyimpen uang pajaknya pajak apa aja sih gitu.
0: Pajaknya apa aja gitu ya Pak ya.
1: Jelas pajak bunga pasti ada gitu
0: ada.
1: Ya. Pajak apa lagi nih. Apalagi sempat dulu kan. Nah juga ada orang kekhawatiran ketika nyimpen uang. Kalau misalkan dana itu ngendap itu susah diakses
0: iya.
1: Kan.
0: Apalagi kemarin sempat ramai Pak.
1: Betul.
0: Terkait dengan pemblokiran sepihak dan sebagainya. Ini kan tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat juga ya.
1: Iya itu naik darah itu.
0: Naik darah. Ini kan bukan rahasia lagi ya Pak ya. Betul, semua orang juga udah tahu ya Pak ya. Tapi ini berhubung tadi juga sedang membicarakan terkait dengan apa yang kemudian cocok karena ada inflasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Zen Berbalingan nih ya. Bapak izin tanya investasi yang tahan inflasi itu kayak apa saja gitu ya. Kalau beneran ada bisa atau enggak ya mengurangi dampak inflasi. Apa yang kemudian kebal terhadap inflasi investasi ini Pak Encep monggo.
1: Semua pada prinsipnya semua tuh gak ada yang kebal dengan inflasi ya.
0: Semuanya bisa terdampak ya Pak ya. Bisa
1: pasti terdampak kan. Baik terdampak langsung mau tidak langsung gitu ya. Tapi kalau dia, gini saya punya pengalaman gini.
0: Iya.
1: Waktu itu saya ketemu dengan kepala cabang Pegadaian tuh di Jakarta. Saya ngobrol itu, Mas, aku ini ketemu pengusaha, dia tuh mau jual mau gade emas berapa kilo? Berapa gram katanya? Enggak gram lagi katanya, hampir 2 kilo katanya.
0: Luar biasa.
1: Buat apa? Dia butuh uang katanya. Ya udah, akhirnya untuk pengamanan kami yang datang ke sana kata gitu. Kami datang ke sana. Nah, akhirnya dari pihak Pegadaian datang untuk ini. Ternyata waktu ditanya buat apa? Buat gaya bayar gaji. Jadi banyak sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha ya, banyak perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas ya. Mereka itu ketika bisnis itu mereka investasi ke macam-macam. Jadi mereka pakai pola investasi ya apa banyak
0: sebar aja.
1: Disebar. Kripto juga mereka juga ada. Kripto juga ada. Ke emas sudah pasti ada ya. Terus ke saham juga ada gitu. Nah, sekarang yang paling banyak itu ke sukuk gitu. Cuman sukuk kan tahunan gitu ya. Yeah. Tapi saya lihat trennya udah selalu sukuk itu ketika dijual itu dilepas itu selalu over gitu ya pembelinya gitu. Karena mereka lihat jaminan keamanan gitu ya. Tapi sukuk negara gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang yang obligasi-obligasi itu saya kurang paham itu gitu ya. Nah, saya trennya udah mulai seperti itu. Jadi mereka berjaga-jaga kalau untuk jangka pendek mereka emas gitu ya. Jadi kan bisa di cash flow bisa ini. Tapi untuk jangka menangnya untuk jangka tertentunya mereka kalau saham sebenarnya masih ada sih. Saham masih ada untuk perusahaan tuh masih ada. Kalau di perusahaan-perusahaan menengah tuh mereka punya bagian divisi investasi dia yang terus mantau kira-kira kalau saham ini bagus ya. Buat ngatur cash flow gitu loh.
0: Yeah.
1: Karena mengandalkan penjualan sekarang lagi
0: kurang
1: di masyarakat tuh lagi
0: turun
1: lah gitu ya. Setiap daerah kan berbeda-beda turunnya ya, beda-beda gitu. Jadi ya saya melihat seperti itu. Tapi kalau di karena kan di Banyumas itu rata-rata perusahaannya masih perusahaan keluarga ya.
0: Yeah.
1: Belum ada perusahaan terbuka.
0: Betul.
1: Jadi ini hanya duga-duga aja gitu loh, hanya menduga aja gitu.
0: Baik, baik. Baik Pak
1: Encep. Sorry tambah lagi, apalagi boleh. Investasi karena kan pakai HP juga ada investasi.
0: Nah
1: kan?
0: Itu yang digital nah, itu, tadi
1: iya,
0: ya Pak
1: digital
0: ya.
1: Itu, iya. Tapi hati-hati. Ini hati-hati dengan investasi bodong ini.
0: Lah itu.
1: Wah itu.
0: Iming-imingnya yang terlalu gede.
1: Kita tuh kadang-kadang ya terpengaruh dengan investasi yang instan. Pengen cepat kaya gitu ya. Sekarang nggak perlu datang ke gunung tertentu gitu ya.
0: Gunung Kawi Pak.
1: Gunung Kawi.
0: Katanya modelnya 450 ribu aja dapat 200 juta.
1: Nah itu. Yang namanya investasi itu kayaknya nggak mau. Di saham aja maksimal 50% ya orang untung gitu ya. Ini orang kasih untung. 100%.
0: Lebih dari 100%.
1: Wah, itu gak masuk akal itu.
0: Yeah.
1: Dan lucunya, orang kok bisa terpengaruh gitu ya. Saya pernah diundang di satu kecamatan nih. Mas, tolong dong ke kecamatan ya. Saya datang gitu ya. Ini ada korban nih. Ada korban investasi bodong gitu ya. Oke. Dan itu satu gerumbul loh, bukan satu desa. Satu gerumbul itu kerugiannya hampir 2 miliar kalau gak salah.
0: Luar biasa. Baru gerumbul ya Pak ya?
1: Iya, satu gerumbul itu. 2 miliar lebih itu. Dan waktu saya dalami itu ya, ternyata korban juga pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia
0: kena batunya sendiri ya.
1: Kena batunya sendiri gitu ya. Dia ngajak orang investasi gitu. Nah, ketika investasi sudah pada titik nadirnya, dia juga kena, gak bisa ini. Dia juga hilang gitu ya. Ada yang sampai yang paling kecil kalau 200 juta kalau satu orang.
0: Lu luar biasa itu bukan kecil ya Pak ya 200 juta.
1: Iya,
0: untuk ukuran orang digerumbul di sebuah kecamatan gitu ya Pak ya.
1: Dan uang 200 juta itu kan dari ini, dari misalkan mereka gadain sawah mereka.
0: Luar biasa hilang semua ya.
1: Akhirnya,
0: Pak.
1: Akhirnya mereka enggak berani lapor polisi.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena mereka juga pelaku. Karena mereka yang seperti kayak MLM gitu ya.
0: Iya, MLM ya.
1: Itu. Jadi tolong hati-hati sekali kalau ini apa namanya, ada iming-iming investasi apa namanya, kita dapat uang besar gitu. Itu gak bakal mungkin.
0: Perlu dicurigai gitu ya Pak.
1: Curigai itu. Hmm. Langsung tolak aja lah. Hmm. Anda misalkan nyimpen uang, ini 10 juta ya, nanti tiap bulan dapat 5.000, wah udah langsung tolak aja deh. Hmm. Gak mungkin tuh. Beli dari mana itu. Iya. Pasti harus ada korban.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau investasi real aja kan cuma berapa ya?
0: Iya. Kita
1: 10 juta, di bank aja 10 juta tiap bulan paling 5.000 perak.
0: Betul sekali, itu pun dipotong pajak lagi ya Pak.
1: Potong
0: ya?
1: pajak lagi.
0: Baik Pak Ancep, ini mengingat waktunya juga sudah semakin tipis gitu ya Pak Ancep. Mungkin terakhir ada poin-poin penting yang mesti disampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini. Sekaligus closing statement Pak Ancep, monggo.
1: Saya berpesan ya pada diri saya juga buat para pemirsa Radio Republik Indonesia. Ya, RRI ini FM Pro 1 ya.
0: Pro 1 Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto.
0: Ke Jogja, Semarang, Solo juga.
1: Yang luar biasa gitu ya. Yeah. Kalau kita mendapat ajakan untuk investasi dengan imbal hasil yang lebih dari 10% aja lah ya gitu. Udahlah tolak aja, gak usah dipertimbangkan. Bilang aja saya gak suka gitu aja. Karena pasti korban itu. Gak mungkin ya orang investasi bisa itu. Lebih baik kita yang realistis aja. Yang realistis gitu ya. Yang namanya investasi pasti dapatnya sekian-sekian gitu loh. Gak mungkin tuh investasi dapat wah gitu. Ketika orang datang pakai, yang nawarkan tuh pakai Pajero atau pakai Fortuner. Coba aja paling itu nyewa itu mobilnya. Mobil nyewa itu.
0: Betul.
1: Iya. Dia nyewa biar kelihatan meyakinkan gitu ya. Iya. Investor kan harus meyakinkan.
0: Betul.
1: Mobilnya harus meyakinkan gitu
0: pakai
1: ya.
0: Pakai jas rapi gitu
1: nah,
0: ya.
1: Iya, pakai jas rapi gitu ya. Saya kesini pakai motor tuh. Jadi saya gak meyakinkan. Begitu. gitu. Jadi ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah saya pribadi nih ya, yeah. Kalau saya datang ke sini ya oke lah pakai motor aja. Tapi kalau ketemu orang juga saya kadang pakai mobil juga gitu
0: ya. Okay. Yang penting disesuaikan lah ya Pak ya.
1: Betul, okay. Jadi jangan tertipu dengan penampilan.
0: Jangan penampilan ini yang kemudian penampilan. Katanya kan jangan menilai orang dari penampilan lagi. Ini harus harus dinilai luar dalam betul, gitu ya Pak Ancep ya.
1: Betul, dalam. Terus okay. Juga kepada pemerintah, mari kita melibatkan para stakeholder pengusaha untuk roadshow.
0: Yeah.
1: RPJM Banyumas itu yang sampai 2009 itu, agendanya apa aja sih gitu lah. Dan kalau perlu ya cuman kan sekarang kan lagi ini ya, lagi apa namanya pemangkasan anggaran gitu ya. Artinya ketika pemangkasan anggaran ya kita pakai media lain lah gitu ya. Media apa namanya sekarang media sosial juga bisa gitu. Lebih gencar lagi untuk mengajak investor datang ke Banyumas terutama gitu ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ancep. Sudah datang ke Pro 1 Purwokerto berbagi insight terbarunya, berbagi ilmunya terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi sore hari. Terima kasih banyak Pak Ancep.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensinya. Jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi pada pukul 16.00 ya, nanti jam 4 sore pendengar, saya juga akan ajak Anda bersama dengan teman-teman di Pro 1 Semarang untuk menyimak warta berita dari Pro 1 Semarang. Sekian dari kami pendengar, jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman akibat kemarau. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman. Selain itu, mitigasi jangka panjang juga dilakukan dengan membangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Moyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto, menjelaskan dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
2: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pam cimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini. Sudah nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
3: Sementara ya.
2: Sementara. Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
1: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti, mengaku bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
4: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi sudah bisa dipakai. Ah, ini sayang kalau buat nyuci. Ya, semisal mepet, kepepet banget. Paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air.
5: Ya, terima kasih senang, sekali, Mbak. Senang.
4: Senang. Ya. Bermanfaat sekali.
5: Terbantu ya.
4: Iya, terbantu air ya.
1: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Hal itu karena perubahan kondisi cuaca yang diiringi peningkatan aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kenapa influenza ini kita angkat? Karena ada banyak peningkatan kasus ya. Di Indonesia,
7: Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Syakti mengatakan IDAI telah merekomendasikan penguatan pencegahan termasuk vaksinasi tahunan, pemenuhan kebutuhan cairan, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ia mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infeksi influenza. Hikari dalam seminar kesehatan yang diikuti secara daring itu menyebut sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang membuat anak berisiko tinggi mengalami komplikasi, terutama pada kelompok usia tertentu dan anak dengan penyakit penyerta. IDAI mengingatkan orang tua untuk mewaspadai sejumlah tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi yang tak kunjung turun, penurunan kesadaran, dan dehidrasi. Jika gejala tersebut muncul, anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
6: Pesan IDAI adalah bahwa kita harus selalu melindungi anak-anak kita, terutama pasien atau anak yang berisiko tinggi. Ya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi, pola hidup yang sehat, dan seterusnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Profesor Anggraini Alam dari UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI menyebut anak yang terinfeksi influenza dapat menularkan virus sejak 24 jam sebelum gejala muncul hingga 10 hari setelahnya. Oleh karena itu, anak yang sakit sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan sekolah ataupun bermain hingga pulih. Penggunaan obat antivirus seperti Oseltamivir

0: Lamivir harus berdasarkan evaluasi dan resep dokter, terutama pada anak berisiko tinggi.
1: Sekitar 5% anak-anak memerlukan rawat inap. Ingat tadi, angka di atas tadi juga memperlihatkan anak lebih tinggi. Dari yang dia rawat inap, 80%-nya kurang dari 2 tahun alias masih bayi. Dan separohnya, bahkan bayi yang lebih kecil lagi kurang dari 6 bulan. Sehingga tidak heran, balita kemudian yang memiliki komorbid, terutama neurologi, atau yang butuh perawatan lama, atau anak-anak yang di daycare, karena padat, termasuk juga di area yang padat, itu berisiko untuk terinfeksi oleh influenza.
0: Prof. Anggra ini juga menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan anak, khususnya saat cuaca panas dan kering. Orang tua perlu memastikan anak cukup minum untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi ketika terserang influenza. IDAI juga merekomendasikan vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai usia 6 bulan. Vaksinasi dinilai dapat mengurangi risiko infeksi, sekaligus menekan tingkat keparahan penyakit dan komplikasi. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Angka stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi.
4: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Bupati Demak Estiana mengatakan, kolaborasi tersebut sebagai bentuk bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Demak usai mengikuti rapat koordinasi teknis penanganan stunting di Hotel Novotel kemarin menerangkan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki tanggung jawab dalam ikut mengatasi masalah stunting. Kolaborasi tersebut menurutnya menjadi kunci bahwa Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang berhasil penanganan stunting, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
3: Angka stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi. Seperti yang kami sampaikan tadi pada beliau-beliau para narasumber dari pemerintah Kabupaten Demak punya instruksi untuk seluruh OPD perangkat daerah, bukan karena saat ini bukan tugas dari satu dua perangkat daerah.
4: Estiana menjelaskan sejumlah program dilakukan secara spesifik, salah satunya mempersiapkan remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Pemkab Demak juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi serta memastikan calon pengantin mendapatkan intervensi kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pemberian tablet tambah darah kepada remaja juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Intervensi lainnya mencakup perbaikan sanitasi melalui perangkat daerah terkait serta kampanye gemar makan ikan dengan melibatkan dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Ali Maimun mengatakan pihaknya memperkuat intervensi spesifik untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Menurutnya, intervensi tersebut dilakukan sejak usia sekolah melalui program gerakan aksi bergizi.
5: Kami lakukan bagaimana untuk memperkuat pencegahan supaya tidak ada stunting baru. Nah, ini kami mulai dari remaja.
4: Ali menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya ibu hamil dengan hipertensi. Karena itu menurutnya pengelolaan hipertensi pada ibu hamil menjadi salah satu fokus untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah sumber air di tempat tersebut debitnya berkurang, dampak dari musim kemarau yang saat ini kita dirasakan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
7: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau kakak harus mendapatkan bantuan air bersih dari pihak lain. Kepala Desa Wiro, Sinto, kepada RRI mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
8: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tekerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu berbegitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah bikin 1 sumur. Karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga, kalau posisi saat ini debitnya kurang mencukupi.
7: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan tromping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
6: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukup. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurjo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
7: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Rumah tak layak huni atau RTLH milik lansia 86 tahun di Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh. Robohnya RTLH ini menjadi perhatian serius dalam penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh Pemkab Sragen. Berikut laporan selengkapnya.
9: Rumah sudah lapuk otomatis. Apa itu sebenarnya, kalau layak sih layak, tapi kan karena musibah lapuk itu tadi kan roboh itu. Kebetulan itu sendirian untuk di rumahnya.
10: Rumah tidak layak huni RTLH milik Siem, 86 tahun warga Dukuh Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh rata dengan tanah. Kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu terjadi saat lansia 86 tahun itu tengah sibuk memasak di dapur. Bangunan limasan kayu berukuran 7x10 meter miliknya mendadak ambruk. Beruntung Siem menyadari tanda-tanda bahaya dan langsung berlari keluar sebelum material bangunan yang lapuk menimpa dirinya. Kapolsek Sumberlawang AKP Sigit Sudarsono membenarkan insiden tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material akibat robohnya rumah limasan kayu tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
9: Memang benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin ya, kurang lebih jam 10 ada rumah roboh milik Ibu Siem. Tempatnya di Dukuh Kacangan, RT 13, Desa Kacangan. Dan pada saat itu rumah langsung roboh dikarenakan usia rumah sudah tua atau lapuk. Sehingga langsung menghubungi petugas kami. Alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak ada korban.
10: Sementara itu, musibah robohnya rumah Siem menyingkap tantangan besar penanganan RTLH di Kabupaten Sragen. Menanggapi kejadian itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sigit menyebut berdasarkan pendataan yang telah terverifikasi by name by address serta foto kondisi fisik rumah, saat ini tercatat sekitar 17.000 unit RTLH kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di seluruh wilayah Sragen.
11: Alhamdulillah di Sragen program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
10: Untuk menuntaskan puluhan ribu RTH tersebut, Pemkab Sragen tidak hanya mengandalkan APBD yang kapasitasnya terbatas sekitar 900 hingga 1000 unit per tahun. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari APBN melalui program PSPS, APBD Provinsi, dana CSR, hingga pendanaan lembaga internasional seperti Habitat for Humanity. Mengenai besaran bantuan, Sigit menjelaskan bahwa nilainya bervariasi, bahwa bantuan murni dari APBD dialokasikan sebesar 20 juta rupiah per unit, sementara bantuan dari sektor non-pemerintah dinilai lebih dinamis sesuai dengan tingkat kerusakan, bahkan bisa mencapai 40 juta per rumah seperti kolaborasi dengan Habitat for Humanity yang tahun ini menyasar 101 unit rumah di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta, Mulatisan melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DLH PKP Purbalingga akan pasang alat pencegah pencemaran udara pembakaran sampah. Berikut laporan selengkapnya.
12: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau pro dengan cairan.
13: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemasangan alat pencegah pencemaran udara atau scrubber di 6 lokasi pengolahan sampah untuk menekan polusi asap sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Purbalingga. Pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DLH PKP Purbalingga, Nuruddin Rumekso, menjelaskan scrubber adalah alat untuk mengukur volume asap pembakaran dengan menyemprotkan cairan khusus. 6 lokasi yang menjadi sasaran pemasangan scrubber yakni TPS 3R Kembaran Kulon, TPS 3R Sari Tampah Kutasari, Transfer Depo RTH Bobot Sari, Transfer DPO Gor Guntur Daryono, X Fasilitas Bio Meta Green di sebelah barat Pasar Segamas, serta fasilitas di Desa Kajongan. Nuruddin menuturkan pengadaan dan pemasangan scrubber akan direalisasikan pada tahun 2026 ini sebagai langkah mitigasi agar penanganan residu sampah tetap dapat dilakukan tanpa memperburuk kualitas udara ambien.
12: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau pro dengan cairan untuk menahan asap karena pembakarannya kan penting. Jalan ya kita baru tahun ini bahkan yang berfisika perlu transfer Depo Gor Guntur Daryono, yang kedua transfer Depo RTH Bobot Sari, yang ketiga XBio Metagrid Desa Kajungan, kelima itu tadi Kembaran Kulon, yang keempat adalah TPS 3R Sari Tampah Desa Kutasari. Dari posisi pencemaran udara itu kita menyarankan untuk yang berscrubber seperti itu.
13: Nuruddin menambahkan pemasangan scrubber merupakan bagian dari strategi DLH PKP untuk menekan pencemaran polutan khususnya nitrogen dioksida NO2. Langkah ini sekaligus mendukung upaya perbaikan dan pengukuran indeks lingkungan hidup IKLH Purbalingga yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas udara. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Bazar TNI di Balai Pamungkas Yogyakarta yang menyediakan 42 stan UMKM dan sembako murah disambut antusias oleh masyarakat. Acara tersebut digelar untuk membantu perekonomian warga serta menggerakkan sektor UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya.
14: Riuh warga memadati Bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta, Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
15: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
16: Kalau harganya kribun?
15: Lumayan.
16: Membantu kebutuhan sehari-hari?
15: Ya, lumayan.
16: Belanjaan apa nih?
15: Saya nih, belang bawang, kerupuk, sayur, matang. Telur kampung.
14: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh Muhammad Rafli Maulana mengatakan penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
17: Untuk bazar ini sangat Kalau menurut saya ini sangat meningkatkan penjualan saya di rumah juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
18: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
17: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari snack-nya. Itu harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
14: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan mereka yang saat ini lalui, yaitu pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
19: Partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah.
20: Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan melalui pelestarian bahasa daerah. Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Kristina Setialingrum, mengatakan Bahasa Ibu Wiki Jawa merupakan kolaborasi Yayasan Bahasa Ibu Wiki dengan ICT Watch yang juga berperan dalam literasi digital. Menurutnya, platform tersebut hadir untuk memberikan ruang bagi anak muda yang ingin menyampaikan pendapat tetapi terkendala akses maupun wadah untuk menyalurkan gagasan.
19: Karena Bahasa Ibu Wiki Jawa ini salah satu tujuan yang mau dibawa adalah menyuarakan partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah. Jadi kita tuh hadir melihat karena teman-teman tuh kayaknya mau menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu tapi kesulitan karena tadi tidak punya organisasi, gak punya channel, kemudian kalau mau ngomong langsung ke Pak Bupati susah. Okay. Makanya kita buatkan platform dalam bentuk website Bahasa Ibu Jawa ORG. Jadi bisa diakses sama kawan-kawan.
20: Melalui platform tersebut, anak muda dapat mengikuti program Wikiton atau Wiki Marathon dan Mini Wikiton. Wikiton dikemas dalam bentuk lomba tematik yang mendorong peserta menyampaikan ide mengenai persoalan tertentu, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Kristina mengatakan pendekatan yang digunakan tidak hanya untuk mendorong partisipasi anak muda, tetapi juga melestarikan bahasa daerah. Peserta nantinya dapat menyampaikan ide menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Menurutnya penggunaan bahasa daerah juga diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa menggunakan bahasa Jawa tidak lagi relevan bagi generasi muda. Ide yang masuk dan terpilih dalam Wikiton selanjutnya akan mendapatkan pendampingan melalui coaching dan pradialog. Gagasan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk suara dan aspirasi generasi muda. Kristina menegaskan program tersebut tidak berhenti pada kompetisi atau pemberian penghargaan. Peserta juga didorong untuk menerjemahkan gagasan yang dihasilkan menjadi aksi nyata di masyarakat. Bahasa Ibu Wiki Jawa sendiri mulai dikembangkan di Jawa Tengah sejak Agustus 2026 lalu. Dan saat ini masih dalam tahap pengenalan serta audiensi dengan sejumlah pihak. Target peserta berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, mencakup pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas hingga kelompok masyarakat lainnya. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan langsung menyimak update terkini arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari Room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mbak Sani. Selamat sore Mbak Sani.
5: Selamat sore Mas.
4: Baik, silakan bisa di update informasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Monggo Mbak Sani.
5: Oke, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi Room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun arus lalu lintas masih terpantau lancar, yang pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sawangan. Pada sore hari ini di Simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Tanjung terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada sore hari ini di wilayah underpass arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, yang juga pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah Uin Seizu terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebun Dalem. Pada sore hari ini di simpang Kebun Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kursatria. Pada sore hari ini di simpang Kursatria arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang timur. Pada sore hari ini di simpang timur atau dari arah Gor Satria terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga masih terpantau lancar dan juga tidak ada hambatan pada sore hari ini. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sangkal Putung. Pada sore hari ini di Simpang Sangkal Putung arus lalu lintas masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Sultan Agung terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah barat atau dari simpang Karang Luas. Pada sore hari ini di simpang Karang Luas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Cilongo Karanglo terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karanglo. Pada sore hari ini di Simpang Karanglo, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Sani atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Sani.
5: Selamat sore Mas.
4: Baik, terima kasih.
2: Sekian info lalu lintas.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Baik, pendengar Pro 1, kita akan mengawali informasi Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan langsung informasi dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Purwo sore hari ini. Selamat sore Mas Purwo, silakan dengan informasinya.
3: Selamat sore Mas Rizky, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Ini akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 mulai sore ini hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan hingga 5-20 km per jam, dengan hembusan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan, suhu dapat mencapai 18 hingga 27 derajat Celcius. Dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 95%. Adapun untuk wilayah Cilacap, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Namun meski demikian, tetap kami menghimbau kepada rekan-rekan nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di pesisir agar selalu tetap waspada dan berhati-hati. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
3: Selamat sore Mas Rizky, terima kasih.
2: Baik. Pendengar Pro 1, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35.000 liter ke Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
4: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
5: Baksos, air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
4: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT 5, warga Desa Karangkemiri.
4: Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar Bro 1, debit air kolam menyusut DPPP Purbalingga dorong pembudidaya gunakan budidaya ikan hemat air. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
7: Musim kemarau mulai mengancam budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga sebab debit air kolam menyusut terutama pada sentra budidaya yang mengandalkan pasokan dari sumur pompa. Kondisi ini mulai dikeluhkan sejumlah pembudidaya karena terjadi penurunan debit air yang menjadi tantangan bagi sentra budidaya ikan di wilayah yang memiliki sumber air terbatas. Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati merinci tantangan air di musim kemarau terjadi di sentra budidaya lele, Kecamatan Kejobong dan Pangadegan. Selain lele, budidaya nila dan bawal juga menghadapi tantangan karena membutuhkan volume air yang lebih besar. Menghadapi musim kemarau, dijelaskan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga kini mendorong pembudidaya menggunakan teknologi budidaya hemat air seperti biofloc dan recirculating aquaculture system RAS. Program RAS yakni bekerja dengan menyirkulasikan kembali air kolam melalui proses penyaringan sehingga kebutuhan pergantian air dapat ditekan. Sedangkan teknologi biofloc telah diterapkan di Purbalingga selama beberapa tahun dan dinilai cocok untuk budidaya lele serta nila.
8: Jadi sudah mulai berkurang terutama yang mengandalkan misalnya dari sumur-sumur, sumber-sumber air seperti yang di Kejobong, Pangadegan, itu justru sentra lele kita di sana. Kalau yang airnya banyak, nila sama bawal, karena itu jenis ikan air deras. Nila, grame, sama bawal, itu membutuhkan air deras. Jadi hebat mereka, meskipun air sedikit, tapi mereka justru tetap berbudidaya lele. Ada keluhan sumber air, kan karena berarti sumber airnya kan dari sumur ya, sudah mulai berkurang. Yang kita lakukan adalah pengenalan teknologi budidaya ikan yang hemat air.
7: Hafidah menambahkan program RAS di Purbalingga akan didorong lebih masif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun ini. Menurutnya, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga juga telah melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan program RAS oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat Tangguh.
1: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri. Kali ini salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Perahu Kertas merupakan sebuah karya sastra yang memukau, ditulis Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan nama Pena D. Lestari. Novel ini telah menarik perhatian pembaca dengan sentuhan imajinatifnya, pesan filosofinya, dan gambaran yang mendalam tentang kisah cinta dan pertemanan. Kisah ini dimulai dengan tokoh utama Kugi, seorang gadis muda yang eksentrik dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Sementara itu, Kinan, seorang fotografer yang tampan, menjadi tokoh utama yang memasuki kehidupan Kugi. Pertemuan mereka memicu sebuah kisah cinta dan persahabatan yang penuh warna. Kugi dengan segala kelucuannya menghadapi tantangan hidupnya dengan cara yang unik. Ia menciptakan perahu kertas sebagai simbol perjalanan hidupnya yang penuh petualangan. Perahu kertas tersebut menjadi metafora perjalanan kehidupan yang dijalani Kugi dan Kinan bersama-sama. Novel ini memadukan elemen fantasi dan realisme dengan apik. D. Lestari berhasil menciptakan atmosfer yang mengundang pembaca untuk terlibat dalam dunia imajinatifnya. Kugi sebagai seorang penulis muda mencerminkan karakter yang penuh kreativitas dan kepekaan terhadap keindahan di sekitarnya. Cerita ini bukan hanya tentang cinta romantis, tetapi juga menyoroti pertumbuhan karakter dan arti sejati dari persahabatan. Perahu kertas yang menjadi simbol dalam novel ini memiliki makna mendalam. Perahu kertas yang rapuh namun penuh dengan pesan, melambangkan kehidupan yang singkat namun syarat dengan makna dan pengalaman berharga. Kugi dan Kinan membangun perahu kertas bersama, menciptakan kenangan dan ikatan yang kuat di antara mereka. Pesan filosofis yang terselip dalam setiap halaman novel memberikan sudut pandang baru tentang arti kehidupan. Melalui tulisannya, D. Lestari menyampaikan gagasan tentang keindahan dalam kesederhanaan, tentang kekuatan cinta, dan tentang bagaimana setiap orang membawa perahu kertasnya sendiri dalam perjalanan hidupnya. Adaptasi film Perahu Kertas yang dirilis pada tahun 2012 berhasil memvisualisasikan keindahan dan kedalaman kisah yang tertuang dalam novel. Maudy Ayunda sebagai Kugi dan Adipati Dolken sebagai Kinan memberikan kehidupan pada karakter-karakter tersebut membawa nuansa emosional yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sebuah kisah cinta klise, tetapi sebuah karya yang merangsang pikiran dan menyentuh hati pembaca. D. Lestari dengan mahir mengajak pembaca untuk merenung tentang perjalanan hidup, arti persahabatan dan keindahan di balik keadaan yang sulit. Novel tetap menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang memiliki daya tarik kuat, memberikan inspirasi dan meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang membacanya. Demikian esensi buku berjudul Perahu Kertas, penulis Dewi Lestari, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pemerintah Kabupaten Kebumen wis nyalurna 337 tangki banyu bersih gratis kanggo nyukupi kebutuhan warga ning 46 desa sing lagi kekurangan banyu pas musim kemarau iki. Warta Ketok Tular diwasakan sonten meniko dening kula undang Rizky. Pendengar Bros Tunggal, penggantian jembatan kali Kabong ning ruas jalan Desa Bojonegara Dawuhan Purbalingga terus dikebut. Siki progrese, progres penggarapane wis tekan 80,9%. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Tri Prapto ngendika, penggarapan jembatan permanen kia dimulai bubar penandatanganan kontrak pase tanggal 29 Juli 2016 kanti masa pelaksanaan 120 dina kalender serta nganggo anggaran sekitar 638 juta rupiah. Diterangna karo Agus ugi pendengar, penggantian jembatan iki dilakoni amarga struktur perangan ngingsor jembatan sing bengen wis rusak para marga keterjang utawane kegerus milian banyu kali ning ngisore. Pendengar Pros Tunggal, informasi salajengipun gawe peradilan sing resik. Kue ora mung gumantung maring hakim tok, advokat minangka salah siji penegak hukum uga duwe peran penting ben ngelar proses peradilan sing ada dasar argumentasi hukum duduk kepentingan transaksional semata. Perkara kue pendengar dari salah siji pembahasan yang diskusi terbatas Komisi Yudisial RI bareng DPC Peradi Purwokerto sing usung tema menjaga integritas dalam penegakan hukum sing wis dilaksanakan pirang dino kepungkur. Anggota Komisi Yudisial RI Dr. Abhan SHMH ngendika yen kegiatan iki tadi sarana anggo ngenalna tugas lan fungsi KY maring masyarakat lan uga anggo mbangun sinergitas karo para advokat sing saben dina serawung karo lembaga peradilan. Pendengar Pros Tunggal, informasi salajengipun pemerintah Kabupaten Banyumas nun sewu pemerintah Kabupaten Kebumen wis nyalurna 337 tangki banyu bersih gratis nggo nyukupi kebutuhan warga ning 46 desa sing lagi kekurangan banyu pas musim kemarau kiye. Penyaluran liwat BPBD kuwe wis nggayuh 14 kecamatan lan wis mlaku kawit awal wulan Agustus 2016. Penyaluran iki dilakoni karo Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kebumen. Bupati Kebumen Lilis Nuriani ngawasi langsung distribusi banyu bersih neng desa Celapar, kecamatan Karangganyam, Kebumen. Pendengar Pros Tunggal, informasi salajengipun Palang Merah Indonesia utawa PMI Tegal gelar donor darah massal kanggo mengeti hari ulang tahun PMI Kaping 80. Kegiatan kuwi pendengar dilaksanakan suwene rong dina neng gedung PMI Kabupaten Tegal. Kegiatan sing ngusung tema peduli bergerak bersama dari bagian saking upaya PMI Tegal gonjaga ketersediaan stok darah ben bisa nyukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Unit Donor Darah PMI Tegal, Dr. Vega Habsari ngendika, yen antusiasme masyarakat nggo melu donor darah lumayan dhuwur. Perkara kuwe wis katon kawit dina pertama pelaksanaan kegiatan mau. Pendengar Pros Tunggal, warta Pogpogan sonten meniko Dinas Lingkungan Hidup Perumahan lan Kawasan Permukiman Purbalingga ngendika yen ana investor saking Petronesia Global Holdings sing melirik pengelolaan sampah ning Purbalingga go skala regional. Pendengar yesi maring tahap nyusun studi kelayakan. Perkara kuwe pendengar didawuhna karo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 lan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLH PKP Purbalingga Nurdin Lutova yen investor rencanane milih ngolah sampah ning Purbalingga dadi RDF karo kompos lan ora di arah nanggo nggawe tenaga listrik. Pendengar Pros Tunggal, cekap semanten warta Ketok Tular sono meniko kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1. Cek fakta kembali hadir memberikan fakta menarik terbaru untuk Anda sore hari ini. Pendengar Pro 1, ada akun TikTok dengan username seni.sanos. Ini dan akun Facebook Nur Hasanah. Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2026, ini membagikan video yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengenakan seragam lengkap Bea Cukai beserta klaim bahwa dirinya diangkat jadi kepala Bea Cukai ya. Dimana hingga Rabu tanggal 23 September 2026 unggahan video tersebut ini menuai 14.300-an like, 600-an komentar. Sementara unggahan Facebook pendengar ini telah mendapatkan 2.000-an like, kemudian mendapatkan 200-an kali komentar dari netizen pendengar ya. Tim pemeriksa Makta Mavindo, Trunbeek Hawks, ini semula mengunjungi laman resmi Bea Cukai ya, untuk kemudian mengetahui profil pejabat direktorat di bawah Kementerian Keuangan tersebut pendengar. Pada laman profil pejabat pendengar diketahui bahwa direktorat tersebut dipimpin oleh seorang direktur jenderal ya, bukan kepala. Berdasarkan laman tersebut pendengar diketahui direktur jenderal Dirjen ya Bea Cukai saat ini adalah Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama ya, bukan Pak Purbaya pendengar. Trunbeek Hawks ini kemudian memanfaatkan Google Gemini ya AI untuk mengetahui konteks asli dari momen Purbaya dalam video tersebut pendengar ya. Di mana ternyata diketahui pada saat itu ini dirinya masih menjabat sebagai Menkyu RI menghadiri peringatan HUT ke-79 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Oktober 2015 silam ya mendengar ya. Faktanya mendengar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Dirjen Bea Cukai ya, Bapak Jaka Budi, bukan Purbaya mendengar. Jadi unggahan yang berisikan klaim Pak Purbaya Yudi Sadewa diangkat jadi kepala Bea Cukai ini merupakan konten yang menyesatkan ya pendengar, dan wajib kita waspadai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: So
0: tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, pendengar akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-ngendi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabunge nang PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contone kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungane Tamades, Tawa, BKK Prioritas lan Deposito.
1: Lah alamate nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 20 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Selamat sore pendengar Pro 1, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan info menarik dan juga terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar Pro 1, operator dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai tahun 2027. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan bodi bus sebagai media beriklan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
8: Operator dan pemerintah daerah mulai menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan layanan bus Trans Banyumas mulai 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan bodi bus sebagai ruang iklan. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menyebut sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik memasang iklan di armada bus Trans Banyumas. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pemasangan iklan, termasuk nilai yang dikenakan kepada perusahaan atau pemilik produk.
9: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan, dan sudah ada beberapa investor atau sudah beberapa perusahaan, beberapa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan, baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi

0: atau yang umum, kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa dan lansia itu antara 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nanti menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
1: Adapun layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu. Seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama, yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan difabel. Faisal Raihan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, Pesta Olahraga Asia atau Asian Games yang ke-20 ya, saat ini sudah memasuki hari ke-4 sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Selama beberapa hari berjuang, pendengar, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali, pendengar. Ya, di mana Indonesia ini mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23 nih, pendengar. Keren ya. Save the Mission CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah pundi-pundi medali ini masih terbuka lebar, pendengar. Hingga Selasa 22 September 2026, atlet Indonesia ini baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan yang dilombakan, pendengar. Tak lupa dirinya juga memohon doa dari masyarakat luas gitu ya atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Tim CDM akan terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non teknis kontingen ini dipenuhi dengan sangat baik, pendengar. Kemudian, pendengar, satu-satunya medali perak yang telah berhasil diamankan oleh tim Tekball kontingen Indonesia melalui Sumaya di nomor women single. Masih di tim Tekball, Putra Yoga ini juga menambah catatan medali perunggu sebanyak 1 buah untuk nomor single laki-laki, pendengar. Asian Games 2026 ini berlangsung di IC Nagoya, Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Sebanyak 43 cabang olahraga dipertandingkan di 54 arena yang tersebar di wilayah IC dan sekitarnya, pendengar. Dan tentunya ini juga menjadi doa terbaik ya, supaya atlet Indonesia ini bisa menambah pundi-pundi emas ke depannya, pendengar.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Pendengar Pro 1, rilas panggilan kepada tergugat nomor 38 PDT titik huruf G garing 2026 PN Banyumas telah memanggil kepada PT Pino Sumber Potensi dahulu beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 18 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti. Namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, supaya datang menghadap pada persidangan dalam perkara perdata nomor 38 garing PDT titik huruf G garing 2026 garing PN Banyumas yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya persidangan, perkara perdata gugatan Andara Menik Rahmawati selanjutnya disebut sebagai penggugat kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mendengar Pro 1 Rilas Panggilan Sidang nomor 72 garing PDT huruf G garing 2026 garing PN Purwokerto telah memanggil Kurniawan dahulu beralamat di Jalan Jatisari, Gang Cendana, RT 02 RW 03, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti, namun setidak-tidaknya masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat, supaya datang menghadap persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya nomor 241 Purwokerto pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dalam acara upaya perdamaian para pihak atau penunjukan mediator sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut, diantara adalah Dika Rioso sebagai penggugat melawan Kurniawan Deka sebagai para penggugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat yang dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1 sampai di sini, saya mengajak Anda untuk bersama menyimak dan seru-seruan ya gitu ya pendengar di sepanjang Purwokerto sore ini. Jangan lewatkan pendengar, setelah ini saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya nanti akan dilanjut bersama dengan rekan saya Deva Brionik yang akan melanjutkan keseruan di sepanjang Purwokerto malam. Pendengar, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami pendengar di siaran program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya. Prodangdut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan

0: menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350 ribu orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program magang HUB batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam, akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
0: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
2: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
0: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Rencana Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%. Selanjutnya Mahakam

0: Ulu sebesar 12,71% dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
6: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
4: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
7: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
8: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
7: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
9: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
7: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar
6: kita
5: siap. Dan dia menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengembangkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarap Nitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto ya. Dan kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto malam ini, yang mana malam ini kita akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar Konghucu, dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan informasi serta lagu-lagu terbaik kami hadirkan pula hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini, kami akan ajak Anda, para umat Konghucu, untuk menyimak mimbar Konghucu edisi Rabu 23 September 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Ibadah Chang pada saat Zongqiu.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu, RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taucin sekalian, beserta seluruh keluarga, di dalam rahmat dan kasih Tien, selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Hui Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para tojin yang terkasih, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Cesheng Kong Zhe, teladan dan penyertaan para Shenming, serta restu segenap leluhur, Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengutuk rohani dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga pada kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami untuk menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kurutu kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tien Yu De, Huang Yi Sangti Wei Tien Yu De, Sancai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, umat Konghucu mengenal persembahyangan pada 4 musim, yakni saat musim semi, kita melaksanakan sembahyang Ji, biasanya dilaksanakan pada saat tahun baru Imlek. Kemudian pada saat musim panas, kita melaksanakan sembahyang Ye, biasanya bertepatan dengan Hari Raya Tuan Yang. Pada saat musim gugur, dilaksanakan sembahyang Chang yang dilaksanakan pada saat Chongqiu. Dan yang terakhir adalah saat musim dingin, kita melaksanakan sembahyang Cheng yang dilaksanakan pada saat ibadah Tungce. Hal tersebut tercantum dalam kitab Liji, bab 24, pasal yang ke-24 tentang sempurnanya persembahyangan. Peribadahan Chang pada saat Chongqiu merupakan salah satu peribadahan besar kehadapan Tien yang sesuai dengan 4 musim yang ada. Pada saat itu sedang musim atau saat panen, maka pada saat Chongqiu juga diadakan sembahyang kepada malaikat bumi atau Fu Te Cheng Shen. Pada musim rontok atau musim gugur yang berlangsung dari bulan 7 hingga bulan 9 Imlek, digelar 2 kali persembahyangan. Pada awal musim rontok, digelar sembahyang Chongyan yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, pada sekitar awal hingga pertengahan bulan 7, digelar sembahyang bagi arwah orang tua dan atau leluhur secara orang per orang di rumah masing-masing. Persembahyangan ini dilakukan pula oleh Nabi Kongze
seperti yang tersurat dalam Kitab Licci bab 21 bagian 1 dalam kurung 8 tentang makna sembahyang. Tahap kedua di sekitar pertengahan hingga akhir bulan 7 digelar sembahyang bagi arwah sahabat atau sembahyang untuk kedamaian semua yang kita kenal dengan sembahyang Qing Haoping. Di rumah-rumah atau tempat ibadah seperti di Kelenteng, di Gongchu Miao, atau juga bisa di Wen Miao. Kemudian di pertengahan musim rontok, pada bulan 8 atau Paiyue, yakni di saat Chungju, digelar persembahyangan baik secara orang per orang di rumah masing-masing atau juga di tempat ibadah. Pada saat Chungju ini, menurut Kitab Licci bab 4C bagian 2.9, antara lain disebutkan menaikkan sembahyang kepada Shangti, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya di samping itu juga dilakukan sembahyang kepada malaikat bumi. Dalam sembahyangan itu, biasanya tersaji Chungju Yeping atau kue bulan sebagai sajian khas. Berbentuk bulat dan agak pipih berdiameter sekitar 10 cm dengan berbagai rasa seperti kacang hitam, durian, coklat, dan lain sebagainya. Kue yang satu ini sesuai dengan namanya hanya dibuat pada pertengahan musim gugur, merupakan salah satu dari 4 jenis sajian khas dalam persembahyangan. Persembahan sajian khas pada setiap musim terkandung dalam kitab Chongyong bab 18 pasal yang ketiga, yakni di dalam sembahyang musim semi dan sembahyang musim rontok, hendaklah dibangun kembali bio leluhur, diatur rapi barang-barang warisannya, diatur rapi pakaian-pakaiannya, dan disajikan makanan sesuai dengan musimnya. Persembahyang kepada Shangti atau Tuhan Yang Maha Esa di antara keempat musim dikaitkan pula dengan sembahyang kepada malaikat bumi atau Fute Chengsen atau juga dikenal dengan Hoktek Chengsin. Dan hal lain ini terkait pula dengan prinsip Yin dan Yang, sebagaimana dimaksud dalam kitab I Ching pada Babaran Agung, bab A yang kelima, pasal 24 dan 30, yang masing-masing berbunyi satu yin, satu yang. Itulah jalan suci. Yang menyempurnakan peta, itulah yang dinamai Qian, pencipta. Dan yang memberi bentuk tertentu, itulah yang dinamai Kun, atau ciptaan, atau juga penanggap. Persembahyangan pada musim panas mengungkapkan maraknya sifat yang, dan sembahyang pada musim rontok atau chang mengungkapkan maraknya sifat yin. Oleh karena itu, bagi umat Konghucu, melaksanakan sembahyang Tuan Yang pada musim panas di bulan Uye, Imlek, berkaitan dengan matahari atau unsur yang, sedangkan yang terkait dengan unsur yin adalah sembahyang pada musim gugur. Di antara berbagai bulan purnama, di sepanjang tahun, bulan purnama pada tanggal 15 bulan 8 Imlek, itulah yang dianggap lebih sempurna. Di dalam kitab I Ching, Babaran Agung, P5 pasal yang ke-32 tertulis, begitu matahari pergi, datanglah bulan. Begitu bulan pergi, datanglah matahari. Matahari, bulan, saling mendorong bergantian dan terbitlah terang. Dingin pergi, panas datang. Panas pergi, dingin datang. Dingin dan panas saling mendorong dan sempurnalah masa satu tahun. Yang pergi itu berkurang, kian berkurang. Yang datang itu bertambah, kian bertambah. Proses kian berkurang, kian bertambah, saling mempengaruhi dan membawakan berkah untuk kehidupan. Namun jangan lupa, dalam menggelar persembahyangan, Nabi Kung Tse selalu berpesan, bahwa daripada mewah mencolok, lebih baik sederhana, dan tidak mengharuskan mempersembahkan jenis suatu sajian yang sukar didapat. Bahwa sembahyang setiap pergantian musim, diantaranya sembahyang pada pertengahan musim rontok atau Chungju itu, sebagai suatu kewajiban yang patut dilaksanakan oleh umat Konghucu untuk mensyukuri berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat melalui setiap pergantian musim dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan. Karena sembahyang itu adalah pokok dari agama, bahwa bersembahyang tersebut menyiratkan keterpaduan unsur yang dan unsur yin yang perlu diharmoniskan. Maka sebagai insan yang beradab, rasa syukur pun disampaikan kepada malaikat bumi
atau Futu Changsen, karena hasil yang diperoleh dari bumi telah dapat menunjang kehidupan. Ada kisah heroik di balik sembahyang Chang. Terkisah pada masa dinasti Yuan, rakyat Han pada saat itu menentang pemerintahan Mongol dan dinasti Yuan, dan para pemberontak yang dipimpin oleh Zhu Yuanzhang merencanakan untuk mengambil alih pemerintahan. Zhu Yuanzhang bingung memikirkan bagaimana cara menyatukan rakyat untuk memberontak pada hari yang sama tanpa diketahui oleh pemerintah Mongol. Salah seorang penasehat terpercayanya akhirnya menemukan sebuah ide. Sebuah berita disebarkan bahwa akan ada bencana besar yang akan menimpa negeri Tiongkok, dan hanya dengan memakan kue bulan yang dibagikan oleh para pemberontak dapat mencegah bencana tersebut. Kue bulan tersebut hanya dibagikan kepada rakyat Han yang akan menemukan pesan revolusi pada tanggal 15 bulan 8 pada saat membukanya. Karena pemberitahuan itu, rakyat bersama-sama melakukan aksi pada tanggal yang ditentukan untuk menggulingkan dinasti Yuan. Dengan cara mobilisasi massa melalui surat yang disembunyikan di dalam kue yang berbentuk bulat agak pipih. Mobilisasi itu berhasil, maka tumbanglah dinasti Yuan. Dan sejak saat itu, kue bulan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan pertengahan musim gugur di saat Chongqiu. Bahwa saat bulan paling purnama di pertengahan musim rontok, yang terlambangkan dengan kue Tiongqiu Pia atau Chongqiu Yeping, mengingatkan pula semangat perjuangan yang digalang dari persatuan-kesatuan, yang mana dengan itu akan berhasil dalam mewujudkan suatu tujuan. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar, tempat yang maha mulia dengan bimbingan Nabi Agung Kongze, serta doa restu segenap leluhur Jin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Pada kesempatan ini, ya Huang Tien, kami telah bersama-sama merenungkan makna ibadah Chang pada saat Chongqiu sebagai salah satu bentuk pengabdian dan rasa syukur kita kepada Tien, sekaligus bersembahyang menyampaikan hormat kepada Hok Tek Cheng Sin selaku malaikat bumi. Semoga melalui ibadah yang tulus, hati kita senantiasa dibimbing untuk mengenal kebesaran Tien, mensyukuri karunia-Nya, serta semakin tekun membina diri di dalam kebajikan. Tien Tuhan Yang Maha Esa, bimbinglah kami agar tidak hanya menjalankan ibadah dalam bentuk upacara, tetapi juga mampu menghadirkan makna ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Sembah sujud kehadirat Tien, jauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Khalik Semesta Alam, firman-Mu melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti Wei Tien Yu De, Huang Yi Shang Ti Wei Tien Yu De, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien, San Cai.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 怎么想你会怀疑我？Tidur
0: bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemarau panjang membuat ketersediaan air untuk budidaya ikan di Banyumas semakin terbatas. Pembudidaya diminta menyesuaikan pola budidaya, mulai dari mengurangi kepadatan tebar hingga memperkuat aerasi dan sirkulasi air. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mendorong pembudidaya ikan menyesuaikan pola budidaya untuk menghadapi musim kemarau panjang 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produksi perikanan di tengah berkurangnya ketersediaan air. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani, mengatakan kemarau panjang dapat menyebabkan sejumlah kolam tidak berfungsi sehingga berdampak pada produksi perikanan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak selalu menyebabkan produksi menurun jika pembudidaya menerapkan strategi yang sesuai dengan ketersediaan air. Elita mengatakan pada kolam konvensional yang sangat bergantung pada air alami, pembudidaya dapat mengurangi jumlah ikan yang ditebar ketika debit air mulai berkurang. Selain mengurangi kepadatan tebar, pembudidaya juga dapat mengubah metode budidaya menggunakan kolam terpal atau sistem sirkulasi air. Penggunaan aerator maupun kincir juga dapat membantu menjaga kualitas air. Elita menjelaskan aerasi yang baik dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air sekaligus membantu mengurangi penumpukan limbah organik yang berpotensi menjadi racun bagi ikan.
3: Strategi yang lain juga mengubah metode budidaya, ya, dari sistem konvensional misalnya dengan menggunakan kolam bundar atau kolam terpal, itu kan airnya itu bisa diatur, ya kan. Kemudian dengan metode sirkulasi, ya, sirkulasi aerator itu aerasi. Kalau di yang kolam-kolam bukan kolam bundar itu bisa menggunakan metode kincir. Itu salah satunya yang sudah diterapkan di Kutasari. Itu pakai kincir.
2: Menurutnya metode tersebut tidak hanya dapat diterapkan saat musim kemarau, tetapi juga kondisi normal karena membantu menjaga kualitas air dan efisiensi penggunaan air dalam budidaya. Penerapan sistem aerasi dan kincir

0: FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada. Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya gak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: iya,
0: gimana?
1: Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu. Baru deh Mas Denny, terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi
1: ya.
2: Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali kayak juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match gak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Like Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa Gen apa?
1: Milenial.
3: Yeah,
0: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada itu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah kusimpan
1: dalam hati. Okay.
2: Dalam hati
1: itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket
1: ya,
2: karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Piscesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton dulu,
2: harus ada
3: nanti
2: dong.
3: Lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Mbak Rita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: itu
4: nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya.
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu apa aja, Yudis Mai Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas.
0: Maksudnya. Oh, siap.
1: Ada lagi,
5: Bang? Oh, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: kenapa ada apa dengan Januari gitu ya. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio, Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Solaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang yang lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh. Silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditoke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari teman saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare, iya, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah gak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih. Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke, okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter, dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Pak Namazari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, bangsa sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
8: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Teteh. Nah ini, oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa? Silakan Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Gila.
2: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
2: gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh teh? SMP ya udah.
2: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya gadis kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
2: Mbak Rita juga.
0: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
1: putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin
2: lebih
1: sebagai
2: ke
1: hobi aja
2: iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
1: Betul ah,
0: okay.
1: Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert
2: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama
1: sekolah. Iya sama
0: gak cuman mau
1: hobi
0: nyanyi.
1: Ya gak mau jadi musisi
0: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri
0: oke okay.
2: Tuh
0: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau gak salah.
1: Oh
2: tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
3: Bila.
1: Lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh jadi
3: lagu.
2: Maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu mbak.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Tadi 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya
3: SMP
2: ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
1: Enggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
1: selamat jalan,
3: banget ya
1: selamat
3: waktu
1: jalan
3: itu ya.
1: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker
1: iya.
3: Itu yang baru.
1: Yang ketuker dok.
3: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah.
2: Sampai.
3: Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin. Bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu dileskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan.
1: Habis
3: itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokter kan.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih perang,
1: masih konflik ya. Daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya gak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya, tapi nuansanya demikian rupa seperti seolah.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa, bikin video klipnya kesana dulu, ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu. Kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Okay.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh, terus
1: asik jadi juga, enak terus juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi tuh. Enaknya
2: Mbak Ita ya.
1: Wah, lewat di pulang ya. Iya, iya Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
1: kolaborasi,
0: dan kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Dengan Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita gitu. Tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
0: tadi, kakeknya
1: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi. Ya.
0: Kosasi.
1: Itu yang benar ya. Itu. Jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
2: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi. Penulisnya ini. Apa namanya?
1: Penulis lagu.
0: Brahma Kumbara. Satria.
2: Bara.
0: Iya wis. Teteh, nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
1: siap, 31
0: ya. Tanggal 31 nonton ya. Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
0: Saling
1: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
2: Oke, okay.
0: Sebelum sama kita Kahitna. Ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuda,
0: Yana
1: Julio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, di
1: konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
3: Enak tuh
1: mie
3: gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
3: ada juga. Single
1: Selamat
3: baru
1: jalan
3: aku
1: kekasih.
3: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
3: Selamat tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
3: Puter dong.
0: Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
4: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Teh Rita gak denger.
4: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
3: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
5: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
5: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya Dok, juga Teh Rita.
0: Mhm.
4: Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa
2: karya
0: gitu ya?
2: Siapa? Oke, okay, nanti dijawab
0: ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
2: Teh Rita langsung diciptakan FND. Untuk Teh Rita.
0: Oke, okay. Tunggu ya.
4: Teh Rita.
0: Siap.
4: Nah untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Okay. Yes,
0: siap.
4: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke oke oke.
2: Oke Teteh siap.
4: Ada pertanyaannya
0: oh ya. Jangan lupa nonton ya Teteh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Nah, yang pertama, nah, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
4: Malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur Nuhun.
0: Sama-sama.
2: Hatur Nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
2: Enggak, Bang.
6: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya silakan.
6: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Aha. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka aksi panggung mereka bagaimana Teteh menyikapinya ya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya Teteh itu menyikapinya juga seperti apa untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter kok tertarik sebagai penggiat musik penggiat itu aja ya pertanyaannya
2: siap.
6: Nanti tolong dijawab ya
2: oke okay, nanti dijawab
6: ya, kita menyapa dulu Mas Yudi ya
2: oke Bung Denny
6: yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya semangat ya Mbak Ike terus ada siapa ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
6: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
2: Bang Ori.
7: Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
7: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari
0: betul.
7: Bersama Bang Rita Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Ya, silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
7: Langsung aja ya.
2: Ya oh iya langsung Bang.
7: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
7: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
7: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa Bang Ori?
7: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
7: Bang Denny. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
7: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
7: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
7: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
7: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Mas Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya ya, betul ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang ya, baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke. Okay.
8: Cantik ini wajahnya.
0: Ah, siap.
8: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, Bisa. Ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
8: tadi
1: siap.
8: Untuk Bung Dijo, selamat malam.
0: Siap.
8: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
8: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
8: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
9: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
9: khusus
0: gimana?
9: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, yeah. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
9: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
9: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
9: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
9: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
5: Iya, lagu yang terbaru itu suka.
1: Ya,
5: pernah
1: pastinya.
5: Dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
5: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
5: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
5: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
0: Siap.
1: Oh,
0: siap.
5: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Emang masih banyak. Masih banyak.
5: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
9: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang
1: ya. Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
9: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
9: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
9: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
9: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
9: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Siap.
9: Iya. Betul.
3: Betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
3: Silakan Mas Denny.
5: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
5: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dokter Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal. Oh, oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
5: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini, akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser.

0: Apapun harus disyukuri.
1: Berapa bungkus disyukuri.
2: Oke. Ini Bang Lema nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
0: Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh?
3: Tidur.
2: Tidur.
0: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
2: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak,
3: iya. Karena kan aku kan emang punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa. Sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan. Kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya.
3: Udah gede-gede. Udah ada yang nikah. Udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah. Jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
0: Iya, mulia dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
4: Selamat hari. Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
4: Barita sehat.
2: Barita sehat.
0: Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
4: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Dokter cintaku. Teret.
4: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Terus jawabannya. Menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke,
4: jadi
2: siap.
4: Kita harus makan obat gitu ya.
2: Betul.
4: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
4: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
4: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh untuk iya.
4: Teh
2: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
4: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
2: Siap.
4: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
2: Masih.
0: Ini mau bikin konser, mau ada konser.
4: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
0: Siap.
4: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
2: Oke, siap.
4: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
2: Silakan.
4: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih,
0: Mbak
4: Ita.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
5: Selamat malam, Tete. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnomasari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
5: Iya, Alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
0: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
5: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita.
2: Mm-hmm.
5: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
5: Selamat Jalan Kekasih
0: Pak Ahmad.
5: Ya, berpisah denganmu.
2: Oke. Okay.
5: Membuat

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
1: Iya, buat promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, siap, ya.
1: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu
0: Effendi.
1: Singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya...
1: Ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini... Mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: karena
0: kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, okay, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya.
0: Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menurutku jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Dari Pekanbaru ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Napi Telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Napi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, Ijen di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke okay, oke. Okay,
5: katanya okay, okay. Gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke. Okay.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada. RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Dokter begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, okay, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di musiknya impresi.
1: Mana? Nah, kalau udah apa? Berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke Teh. Oke.
0: Siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih aku satu apa? Kesempatan lagi sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Yaudah lah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya aku lupa, gak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Udah donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Ya. Siap. Okay.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: puter.
2: Selamat tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak
1: dan
0: Ita.
1: Ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam
1: sukses,
0: buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang. Serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telpon ya. Lanjut. Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar
0: bisa
3: kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain. Ya.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: kalau
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Purwokerto malam ini, Purwokerto malam ini. Rosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani menginspirasi ya. Oke, di sisa waktu yang ada, ini saya masih akan terus temani Anda ya.

untuk menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik di sepanjang Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada 2 jam ke depan ya. Iya, yeah, dan saya juga masih akan update Anda informasi-informasi terkini lainnya ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Asian Games ya. Wah, ini bicara tentang Asian Games, ini sudah masuk ke hari keempat ya. Sejak dibuka pada tanggal 19 September lalu dan selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia ini berhasil ya mengamankan berapa medali nih? Wah, cukup banyak ya sebenarnya. Ya, ada kurang lebih 13. Kurang lebih Indonesia saat ini memperoleh 13 medali, pendengar ya. 13 medali dengan perolehan 1 medali perak ya. Ini dengan perolehan 1 medali perak, kemudian 12 ini ya, 12 medali apa nih, perunggu ya. Dan ini menarik ya pendengar ya, karena memang perolehan ini menduduki perolehan medali ini membuat kontingen Indonesia saat ini menduduki peringkat yang peringkat 23 ya. Peringkat 23. Dan memang peluang timnas menambah medali ini juga masih terbuka ya. Bahkan hingga Selasa 22 September kemarin, atlet Indonesia ini juga baru mengikuti sekitar 26% ya dari seluruh nomor pertandingan nih pendengar. Dan tentunya kita juga harus mensupport ya melalui doa dari seluruh masyarakat atas perjuangan para atlet kita di Asian Games 2026. Dan tentunya Indonesia juga terus memastikan bahwa kebutuhan non teknis kontingen terpenuhi dengan baik ya. Perolehan medali kontingen Indonesia didapatkan dari cabang olahraga badminton, karate, mixed martial arts, kemudian soft tennis, tackball, dan juga wushu ya. Cabang badminton menyumbang 1 medali perunggu yang didapatkan oleh tim regu putri. Dan tentunya ini menjadi harapan kita ya, agar peringkat kita juga bisa naik di peringkat yang ya mungkin di 5 besar ya. 5 besar ya, karena mungkin kita cukup jauh ya dari peringkat 23 ya. Paling enggak ya kita bisa masuk ke 5 besar atau mungkin 3 besar ya. Kita harapannya seperti itu ya. Oke, kita kembali ke lagu berikutnya. Kami akan hadirkan satu buah lagu dari Anci dengan Bidadari Tak Bersayap.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-ngendi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perserodat Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Patik Raja. Kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan pendidikan gratis ya bagi murid di jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ini mengatakan komitmen tersebut dimulai dari jenjang taman kanak-kanak atau TK ya. Dan penguatan pendidikan gratis ini juga akan didukung melalui pemanfaatan berbagai program bantuan pendidikan, diantaranya dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP, ataupun juga dana BOS serta program Indonesia Pintar ya, di mana seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta ini nantinya akan mendapatkan dana BOS, sementara PIP ini diberikan kepada murid yang berasal dari keluarga tidak mampu ya. Kebijakan ini juga akan diperluas untuk jenjang TK, dan mulai 2027 murid TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan PIP dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Dan tentunya perluasan dukungan pendidikan ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang menerapkan wajib belajar 13 tahun. Dan wajib belajar ini akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak, pendengar. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan penguatan kualitas tenaga pendidik ya, di mana Presiden mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai program pelatihan, dan juga pembiayaannya akan diupayakan berasal dari APBN.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat menutup sementara jalur pendakian Torean, Kabupaten Lombok Utara, karena adanya kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bukit Setampol, ya. Di mana Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Budi Kurniawan mengatakan kebakaran terjadi di Bukit Setampol Resort Torean pada Selasa 22 September 2026. Dan penutupan jalur pendakian Torean berlaku mulai hari Rabu ini hingga pemberitahuan lebih lanjut, ya. Penutupan ini berdampak pada calon pendaki yang telah memiliki etiket melalui jalur Torean mulai 23 September 2026. Dan mereka dapat melakukan penjadwalan ulang atau mengalihkan pintu masuk dan keluar melalui jalur pendakian lainnya hingga jalur Torean kembali dibuka. Sementara itu, bagi pendaki yang masih berada di kawasan Gunung Rinjani dan menjadikan Torean sebagai pintu keluar, pengalihan dapat dilakukan melalui jalur Sembalun atau Senaru sesuai arahan dari petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani di lapangan, ya. Dan seluruh pengunjung juga dihimbau untuk tidak memasuki atau melintasi jalur pendakian Torean selama masa penutupan. Untuk menangani kebakaran di Bukit Setampol, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan koordinasi dengan TNI Polri serta sejumlah pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemadaman awal dan pengendalian kebakaran dilakukan dengan melibatkan Manggala Agni dan juga Masyarakat Peduli Api atau MPA. Tentunya perkembangan terus dipantau, di mana penanganan kebakaran ini juga terus dilakukan serta melakukan evaluasi kondisi di lokasi, di mana langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar api tidak meluas ke kawasan lainnya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu menarik ya yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam hari Anda, pendengar. Ya, pendengar, Polri mendorong transformasi layanan SKCK melalui penguatan integrasi data dan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga ya, di mana pengembangan tersebut ditargetkan memungkinkan masyarakat dapat mencetak SKCK secara mandiri mulai 2027 tanpa harus mendatangi kantor polisi. Di mana layanan SKCK ini telah masuk dalam super app gitu ya, di mana sistem ini telah terkoneksi dengan sejumlah basis data pemerintah dan terus dikembangkan. Di mana pengembangan SKCK ini secara digital gitu ya, diarahkan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan masyarakat. Dan salah satu konsep yang disiapkan ini adalah pencetakan SKCK secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor polisi ya. Nah, ini menarik sekali ya. Dan konsep ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Jakarta, dan pengembangannya ditargetkan mulai 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta berbagai aspek teknis ya. Dan pemerintah telah memiliki solusi teknologi untuk mendukung integrasi data antar kementerian dan juga lembaga, dan tantangannya memang dalam membangun pola pikir kolaboratif ya di antara seluruh instansi terkait. Tentunya pengembangan berbasis digital ini diarahkan untuk menciptakan pelayanan SKCK yang lebih mudah, cepat, dan juga transparan ya. Dan integrasi data juga terus diperkuat agar layanan ini dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut, teman paling

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas ya. Hak distribusi Ghost in the Shell ini telah terjual ke 148 negara ya, luar biasa sekali. Dan penayangan di Amerika Serikat ini juga menjadi langkah lanjutan dalam perjalanan internasional film tersebut ya. Penonton di negara tempat Fantastic Fest digelar juga dapat menyaksikan film tersebut melalui jaringan bioskop mulai awal Oktober depan. Sebelumnya, film Ghost in the Shell ini melakukan pemutaran perdana dunia melalui program forum di Berlin International Film Festival 2026 ya. Dan film ini kemudian melanjutkan perjalanan ke berbagai festival film internasional. Di Indonesia, film Ghost in the Shell telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026 dan film ini telah diputar dalam 22 festival film internasional ya. Dengan capaian tersebut, Ghost in the Shell melanjutkan perjalanan panjangnya dari bioskop Indonesia menuju berbagai panggung festival internasional. Dan rilis di Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 juga menjadi bagian berikutnya dari distribusi global film horor Indonesia tersebut, pendengar.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Purwokerto malam ini.

Mendingan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Rabu 23 September 2026 bersama Umi Lutfi Habibah dengan judul Cinta Kepada Nabi Jangan Pernah Berakhir.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan penghujung bulan Maulid. Bulan yang penuh dengan lantunan solawat, pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW, pengajian, dan berbagai kegiatan untuk mengenang kelahiran manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Ketika bulan Maulid berakhir, apakah kita, cinta kita kepada Rasulullah juga ikut berakhir? Jangan. Maulid boleh selesai, acara boleh selesai, panggung boleh dibongkar, sound system boleh dimatikan, tetapi solawat, cinta, dan keteladanan kepada Rasulullah jangan pernah kita matikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau selama bulan Maulid kita rajin bersolawat, mari setelah Maulid kita tetap bersolawat. Kalau selama Maulid kita mendengarkan kisah akhlak Nabi, mari setelah Maulid kita praktikkan akhlak beliau. Kalau selama Maulid kita mengatakan Nabi Muhammad adalah teladan kita, maka setelah Maulid, mari kita buktikan dalam kehidupan nyata. Karena mencintai Nabi bukan hanya dengan ucapan. Cinta kepada Rasulullah harus terlihat dari akhlak kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kejujuran, maka jangan berbohong. Nabi mengajarkan amanah, maka jangan khianat. Nabi mengajarkan kasih sayang, maka jangan mudah menyakiti. Nabi mengajarkan memaafkan, maka jangan hidup dengan dendam. Dan Nabi mengajarkan agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka mari kita jadikan akhir bulan Maulid sebagai awal perubahan diri. Bukan lagi sekadar bertanya, sudah berapa kali saya mengikuti maulid? Tetapi tanyakan, sudah berubahlah akhlak saya setelah mengikuti maulid? Ini yang lebih penting. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada orang yang setiap tahun memperingati maulid Nabi, tetapi lisannya masih suka menyakiti. Ada yang rajin bersolawat, tetapi masih suka menipu. Ada yang menangis ketika mendengar kisah Rasulullah, tetapi setelah pengajian selesai masih mudah marah kepada keluarganya. Maka jangan sampai maulid hanya menjadi acara tahunan, tetapi tidak menjadi perubahan kehidupan. Mari kita bawa cahaya maulid ke rumah. Suami meneladani kelembutan Rasulullah. Istri meneladani kesabaran Rasulullah. Orang tua meneladani kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Anak-anak meneladani kejujuran dan kesopanan Rasulullah. Dan kita semua meneladani perjuangan beliau dalam berdakwah dan berbuat kebaikan. Pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda,
Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang paling kita cintai? Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah. Karena itu, ketika bulan Maulid hampir selesai, jangan berkata, Maulid sudah selesai. Tetapi katakanlah, Maulidnya mungkin selesai, tetapi perjuangan meneladani Rasulullah baru dimulai. Mari kita tutup bulan Maulid ini dengan satu tekad. Saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang lebih baik, lebih rajin sholat, lebih banyak bersolawat, lebih santun lisannya, lebih sabar hatinya, lebih jujur dalam bekerja, lebih sayang kepada keluarga, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita terus bersolawat, bukan hanya di bulan Maulid, tetapi sepanjang hidup kita. Maulid boleh berakhir, tetapi cinta kepada Nabi Muhammad jangan pernah berakhir. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini, edisi hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Oke, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas

0: Anda simak dialog.
1: Terus satu channel informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama dengan Citra dan juga Putri. Kali ini dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, tentunya pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Randes Ahmad Kifni yang akan mengusung topik mengenai tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan atensi dengar Anda. Kami tunggu di line telepon 6323336 atau bisa juga melalui

0: di WA di 08 11 25 40 911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, bumi makin tua ya, bencana alam terjadi di mana-mana. Perubahan iklim dan kekeringan semakin parah dan fenomena alam yang ekstrim ini makin sering muncul. Kerusakan moral juga kian merajalela. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Berbagai tanda kecil yang pernah diramalkan kini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran untuk membaca fenomena alam dan perubahan perilaku manusia menjadi pengingat pentingnya perbaikan diri. Dan pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Putri, Mbak Diana.
0: Apa kabar Pak Ustadz? Pagi hari ini sehat nih ya?
2: Baik-baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga kru RRI dan kita semuanya sehat, amin. Selamat, berkah.
1: Amin, ya Allah. Amin. Senang sekali rasanya bisa jumpa lagi nih Ustadz.
2: Amin.
1: Yeah, dan baik Ustadz, edisi kali ini mengulas tema tentang tanda-tanda awal kiamat sudah dekat ya Ustadz.
2: Insyaallah.
1: Ya, saya persilahkan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, agar kita tidak terlena dan lupa bahwa dunia dan alam semesta yang kita tempati ini tidak abadi. Ada batasnya, ada waktunya. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti seri 1, seri 2, dan seterusnya, pandai-pandailah kita membaca tanda-tanda awal dari dekatnya hari kiamat. Bahasan dari surat Al-Muhammad, surat Muhammad dalam Al-Quran, surat yang ke-47 ayat 18. Surat Muhammad ayat 18, surat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahal yang dzuruna illa sa'ata anta tiyahum bangta faqja asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu pasti akan datang hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Tidak ada sirine peringatan. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Maka banyak hadis itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri dan seterusnya. Jadi terkait dengan ini, bumi yang kita tempati, alam yang kita tempati ini tidak abadi. Dalam Al-Quran saja sudah disebutkan banyak tanda-tanda akan datangnya kiamat. Padahal ini yang berfirman Allah, pemilik alam semesta. Oleh karena itu, tanda-tanda awal yang sudah banyak sekali muncul di hadapan kita menjadi motivasi menguatnya iman, bergairahnya beramal soleh, memperbaiki diri, hari esok lebih baik dari hari ini, itu semuanya karena nanti kita akan mengalami batas akhir dari kita, dari alam semesta yang disebut dengan hari kiamat. Memang hari kiamat ini banyak sekali sebutannya. Ada yang menyatakan hari kiamat, hari berdirinya di hadapan Allah. Tidak ada orang duduk, tidak ada orang berbaring, semua berdiri. Yaumul kiamat. Ada yang menyebut Yaumuddin maliki yaumiddin. Hari agama, sudah enggak dibahas lagi dunia, yang ada hanya perkara agama, yaitu hari kiamat. Banyak sekali sebutan itu, yang populer juga hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, hari akhir. Kenapa? Tidak ada tahun, tidak ada bulan, tidak ada pekan, tidak ada hari, tidak ada jam. Jam dan seterusnya terkenal karena apa? Sebab kita masih ada putaran bumi, putaran bulan, putaran matahari. Padahal pada hari kiamat sudah tidak ada lagi putaran bumi, putaran matahari, putaran bulan, yang ada hanya hari akhir, hari terakhir dan untuk selamanya di akhirat. Pada seri pertama ini, kita sampaikan 5 dulu, 5. Karena hampir 40-an, jadi 5 tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Yang pertama, diangkatnya ilmu agama. Para pendengar, kaum muslimin, rahimakumullah. Ilmu agama sebagai dasar hidup, pedoman hidup, arah hidup, semakin kabur. Yang banyak bagaimana ilmu dunia. Diangkatlah ilmu itu. Bukan ilmu hilang dari kepala manusia. Wafatnya orang-orang yang ngerti agama, wafatnya para ulama, para kiai, para mubaligh, da'i, para penyampai tausiah, para penyampai mau'idhatul hasanah yang jernih, lurus, luas, apabila wafat, sulit mencari penggantinya. Maka ilmunya terangkat. Jadi, kalau kematian lurah ada gantinya cepat. Maaf, kematian bupati ada gantinya cepat. Kematian menteri ada gantinya cepat. Pokoknya kalau kematian manusia dalam hal dunia, mudah sekali mencari penggantinya. Tapi kalau sudah wafatnya, orang-orang yang berilmu agama bisa, tapi sulit. Itu sudah satu tanda yang dapat kita ketahui. Yang kedua, ilmu, terutama ilmu agama, dipelajari dari orang-orang yang tidak mendalam. Ya, katakanlah barangkali kurang ahli, hanya ilmu serampangan saja. Maka orang yang pakai ilmu yang sedikit itu dijadikan panutan, itu bisa sesat, menyesatkan. Dirinya sesat, menyesatkan orang lain. Alhamdulillah, religi pagi, dialog interaktif, RRI. Ini dalam rangka sebenarnya ada manfaat ilmu agama masih dikemukakan oleh narasumber. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat terus disampaikan. Sehingga ilmu tidak hilang. Dan insya Allah sumbernya kuat Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pertahankan acara religi pagi seolah-olah menjadi mundur kiamat itu tidak segera. Karena masih ada majelis ilmu lewat RRI, lewat TV, lewat HP, lewat laptop, lewat digital. Pendek kata dari semua arah. Insya Allah, Alhamdulillah, masih semangat. Yang ketiga, muncul orang-orang yang suka berdusta dan nabi palsu. Jadi berbohong, menipu, dusta, mengaku nabi, padahal la nabiyya ba'dah, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada nabi lagi. Wong Rasulullah itu nabi terakhir. Jadi nabi menjelang kiamat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Rasulullah wafat ada saja orang-orang yang dusta, menipu, mengaku nabi. Dulu ada di perbatasan Jawa Sunda, itu ada orang yang mengaku mendapat wahyu. Namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Itu ngaku nabi, yang ngaku nabi itu namanya Tukimin. Nabi kok Tukimin. Ini dusta. Jadi muncul banyak orang-orang mengaku sebagai nabi dan tukang dusta. Itu tanda-tanda awal dari datangnya kiamat. Yang keempat, bencana gempa terjadi berurutan dan sering. Kita oleh BMKG supaya waspada, jangan ketakutan bahwa kita ini akhir tahun 2026 akan banyak gempa bumi, malah ada yang namanya megatrust, gempa bumi yang dahsyat, bisa menimbulkan tsunami 30 meter permukaan laut. Subhanallah. Tidak bisa dipungkiri, beberapa hari ini, minggu ini aja sudah gempa di mana-mana. Ya di luar negeri, di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia. Kok beruntun? Gunung meletus beruntun, gempa bumi beruntun. Itu tanda-tanda awal dari dekatnya hari kiamat. Apalagi konon Indonesia itu termasuk rawan gempa bumi, terutama Pulau Jawa, terutama lagi Laut Selatan. Semuanya hanya perkiraan ilmu. Soal datangnya kapan, berapa besarnya, itu Allah yang maha tahu, wong Allah yang berkuasa. Tetapi seringnya berurutan terjadi gempa bumi, itu tanda-tanda awal dari semakin dekatnya hari kiamat. Yang kelima dan terakhir, jadi yang pertama diangkatnya ilmu agama, yang kedua agama dipelajari dari orang-orang awam yang bukan ahlinya, yang ketiga munculnya tukang dusta dan nabi palsu, yang keempat bencana gempa sering dan berurutan, yang kelima waktu berjalan begitu cepat. Ini September sudah kasarannya cara pensiun, sudah tanggal tua. Nanti sebentar lagi Oktober, November, Desember, Januari. Februari tanggal 7 itu awal dari bulan Ramadan diperkirakan. Ya, begitu cepat waktu berjalan. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari seperti membakar pelepah daun kurma yang kering. Demikian waktu berjalan begitu cepat. Insya Allah kita pandai-pandai menggunakan waktu, karena waktu ini berjalan begitu cepat. Hari, pekan, bulan, tahun. Mekaten para pendengar kaum muslimin, pecinta religi pagi, lima dulu dari sekian puluh tanda-tanda kami kutip dari bukunya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ensiklopedia akhir zaman. Tebalnya halaman hampir 1002 halaman. Dalam buku itu banyak sekali diungkapkan dasar-dasar bahasan. Saya baca, saya telaah, kita sama-sama untuk memberi motivasi pada diri kita, yang buruk jadi baik, yang bengkok jadi lurus, yang kotor jadi bersih, yang gelap jadi terang, karena dunia sebentar lagi akan hancur alam semesta ini dengan datangnya kiamat. Tanda-tandanya, satu, diangkatnya ilmu agama. Yang kedua, ilmu agama dipelajari dari orang-orang yang bukan ahlinya. Yang ketiga, munculnya tukang dusta dan nabi palsu. Yang keempat, terjadi gempa bumi berurutan dan sering. Yang kelima, waktu berjalan begitu cepat. Mekaten kirang langkung, karena hari ini kebetulan ada acara, jadi walaupun dapat berjumpa, tadi tidak sampai waktu yang disediakan semuanya dapat dipakai. Matur nuwun, monggo.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka telepon ya, ataupun WA. Silakan yang mau bergabung di 6323336 atau di 0811-2540911. Kita buka dulu yang melalui line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Faizin Lumbir.
0: Pak Faizin Lumbir, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada sebagian orang, apa itu Ustaz apa bagaimana, yang mengatakan begini, selagi ada orang yang masih ingat kepada Allah, nyembah kepada Allah, iman, sholat, walaupun beberapa orang, itu kiamat belum bisa terjadi. Nah, kalau kita waspadai, sekarang banyak pondok pesantren, gedung dakwah, dan lain-lain, berarti ya menambah ilmu agama juga, keturunan generasi penerus. Yang demikian itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya Pak Ustadz ya?
2: Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, kita ini tidak tahu. Semuanya itu Allah yang Maha tahu. Jadi kapannya itu Allah. Nabi saja tidak mengerti kapan, hanya tanda-tandanya gitu. Sebab waktu manusia dan waktu yang dihitung oleh Allah itu seperti satu hari menurut Allah itu 1000 tahun menurut kita. Arti dekat itu akan datang. Maka tidak ada yang lebih dekat dari yang akan datang. Ada yang memprediksi dalam pengertian membaca isyarat, umat Rasulullah itu diberi kesempatan 1500 tahun. Nah, sekarang sudah 1448. Berarti kan kurang 52. Ini artinya isyarat batiniah membaca keadaan. Seperti orang yang sakit-sakitan, tidak pernah sembuh bertahun-tahun, lalu sebagai isyarat, wallahu'alam dia sakit selama-lamanya, atau sebagai tanda sinyal, kalau itu akan berakhir. Oleh karena itu, alhamdulillah kalau suara azan masih kita dengar, pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, majelis taklim, kelompok pengajian masih berzikir, insya Allah tidak segera, tapi pasti akan datang. Karena tidak bisa dipungkiri sekarang ini, gunung meletus, kemarau panjang malah termasuk darurat kekeringan, gempa bumi, cuaca ekstrim, begitu. Moral akhlak pribadi manusia sudah hampir banyak yang jauh dari Allah. Wallahu a'lam. Tetapi kalau misalnya melihat dari gejala yang ada, ya hanya bersifat kemungkinan tidak segera. Lah segeranya kita dengan segeranya Allah itu hitungannya beda. Jadi tetap kiamat pasti datang. Tanda-tanda awal sudah banyak yang muncul. Pada pagi ini baru 5 dari sekian puluh tanda-tanda. Maka yang paling baik kita memperbaiki diri, berusaha memotivasi diri. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 18, antaktiyahum baghtah. Kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba. Sedang berjualan, tiba-tiba kiamat. Sedang ngobrol, tiba-tiba kiamat. Artinya, rahasia Allah bukan rahasia kita. Hanya kita masih mendengar adzan, mendengar baca Quran, melihat pesantren, madrasah, melihat banyak orang berzikir. Untuk ukuran kita mungkin 100 tahun itu panjang. Bagi ukuran Allah 100 tahun itu pendek. Wong 1000 tahun itu 1000 tahun kita seperti sehari menurut Allah. Nah, demikian. Ayo mari kita beramal soleh, mari kita memperbaiki diri, karena kiamat pasti datang. Kapannya hanya Allah yang maha tahu. Tetapi panjangnya menurut manusia, tetap nilai pendek menurut Allah. Maka ten kirang langkung, karena kiamat datang, sebagian mengatakan, tidak ada lagi orang yang ingat kepada Allah. Jadi sejelek-jelek orang itu yang hidup pada saat datangnya kiamat. Bahkan orang yang masih hidup menangisi di depan kuburan, ingin menyusulnya secepatnya. Karena fitnah sudah sangat dahsyat, merajalela dan bertubi-tubi. Makaten matur nuwun.
1: Yeah, baik, terima kasih banyak Ustadz, dan saya akan coba bacakan pertanyaan dari WhatsApp. Ini dari Pak Abdullah Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yeah, Ustadz, umur umat Islam dikatakan oleh Nabi 1 hari ditambah setengah hari. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan di mana disebut nama Allah kiamat diundur 40. Tidak dikatakan hari atau tahun. Apa yang dimaksud dengan umur umat Islam 1,5 hari? Apa maksudnya Ustadz? Matur nuwun dari Pak Abdullah.
2: Matur nuwun. 1 hari perhitungan Allah itu 1000 tahun perhitungan manusia. Nah, jadi kalau 1 hari setengah berarti 1500 tahun. Artinya waktu bagi manusia yang panjang itu menurut Allah pendek. Jadi kalau toh para ulama memperhitungkan 1,5 hari itu 1500, nah sekarang sudah 1448. Nah, 52 tahun lagi dalam arti genap 1500. Tetapi tidak ada yang tahu kapan itu. Apakah 1501 atau malah mungkin sebelum 1500. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 18. Antak tiyahum baghtah. Kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba. Tanpa ada alarm, tanpa ada sirine. Makaten, artinya berarti kita lebih baik siap-siap saja. Jadi 1,5 hari itu seolah-olah 1500 tahun sudah dipakai 1448. Jadi kurang 52 tahun. Wallahu a'lam baghtah, tiba-tiba datang kapan? Hanya Allah yang tahu. Makanya jawabannya wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Katakan kirang langkung, 1 hari sama dengan 1000 tahunnya manusia. 1,5 hari, 1500. Bagi Allah itu pendek, bagi manusia 1500 tahun itu sudah semenjak Rasulullah diutus sampai kiamat. Mekaten kirang langkung. Mugi-mugi tambah sedikit informasi. Matur nuwun.
0: Iya, baik. Berikutnya kita baca satu dulu Pak Ustadz ini melalui kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dari Ibu Juju. Pak Ustadz, jika suatu negara dipimpin oleh seseorang yang zolim atau munafik atau kemajuan teknologi yang begitu canggih, apakah itu bisa digolongkan kiamat sudah dekat nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya.
2: Alhamdulillah, Ibu Cucu sudah melompat karena belum sampai kepada yang ditanyakan, tapi memang ada. Bahwa pemimpin-pemimpin yang zolim itu banyak pendukungnya. Pemimpin-pemimpin yang soleh itu sedikit pendukungnya. Jadi nanti yang laku itu malah yang zolim-zolim, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Kenapa? Orang jahat mesti memilih penjahat. Orang bersih mesti memilih yang bersih. Karena zaman waktu itu nanti terjadi manusia banyak yang jahat, waktu memilih pemimpin, dipilihlah pemimpin yang sama dengan mereka, ya pemimpin yang jahat. Atau mungkin caranya jahat, menipu, memutarbalikan, merubah angka, merubah data, itu perilaku orang jahat. Nah, jadi suatu saat orang-orang baik jumlahnya sedikit, orang-orang jahat jelek jumlahnya banyak, waktu memilih pemimpin, terpilihlah yang banyak itu, yaitu yang jahat dan jelek. Maka yang baik-baik bersabar, tetap iman takwa, tetap beramal soleh, kan Allah itu maha adil. Apa? Hasilnya berbeda. Tetapi ujian itu berat, maka sabar dan tawakal kepada Allah. Jadi betul, akan ada pemimpin-pemimpin itu sifatnya zolim. Karena apa? Dipilih oleh yang zolim jumlahnya banyak, maka yang zalim itulah yang menang. Tetapi insya Allah, Nabi memberikan isyarat, sebelum zalim menang, pada saatnya nanti Islam akan jaya seperti pada awalnya, hanya diberi batas waktu beberapa puluh tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Setelah itu redup seredup-redupnya. Sinar itu padam segelap-gelapnya. Waktu gelap gulita itulah datangnya kiamat. Wallahu'alam, kita tidak jamani apa jamani. Sekali lagi, itu ilmu Allah. Rasulullah aja tidak tahu ilmu itu. Maka jawaban kita, wallahu'alam. Allah lah yang maha tahu. Tapi tanda-tandanya sudah banyak yang kita baca. Pekatan matur nuwun.
1: Nggih, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, dari Pak Zainuddin di Karangsari Kebasen Ustadz. Mau tanya, saya kadang ditanya orang setelah kiamat dan kehidupan akhirat, apakah Allah bikin kehidupan baru lagi? Minta jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Monggo Ustadz.
2: Allah penguasa alam semesta. Setelah hancur seluruh alam ini, Allah tidak hancur. Yang hancur itu selain Allah. Allah berkehendak apa, itu Allah lah yang berkehendak. Kita tidak tahu. Jadi untuk manusia, kiamat alam semesta dan manusia itu akhir dari segala kehidupan. Adapun Allah Maha Kuasa, ada apa lagi, Allah lah yang berkuasa dan bukan ilmu manusia. Jadi kita diberi kesempatan hanya sampai hancurnya alam semesta. Ada apa setelah hancur itu? Allah lah yang berkuasa. Bukan kadar ilmu manusia. Oleh karena itu sekali lagi, wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha perencana. Kita batasnya hanya sampai alam semesta hancur, ada yaumul akhir. Pekatan kirang langkung, semoga sedikit nambahi pengertian dan wawasan.
1: Oke, baik.
2: Nanti ada beberapa menit lagi, silakan.
0: Ya, baik. Barangkali satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, sekarang sudah banyak sekali musibah seperti gunung-gunung meletus, banjir di mana-mana, dan juga banyak gempa. Apakah ini juga sudah termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat nih Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, isyarat ini ditangkap oleh orang-orang yang beriman. Kalau pandangan ilmu yaitu gejala alam, fenomena alam. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, begitu. Kemarau panjang, misalnya kekurangan air, danau mengering, sungai mengering, sungai Efrat mengering, itu sebagai bentuk tanda-tanda. Jadi banyaknya musibah-musibah-musibah itu ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada suatu musibah kecuali atas izin Allah. Ini semua adalah tanda-tanda. Gunung meletus, beberapa gunung bersama-sama. Gempa bumi di mana-mana. Tsunami di mana-mana. Tanah longsor, kebakaran, kekurangan air, runtuhnya moral akhlak hidup manusia, maksiat dilakukan terang-terangan, minuman keras dianggap minuman biasa, sudah tidak ada rasa malu, melanggar agama, sedikitnya orang yang dipanuti agama karena Orang yang punya ilmu agama meninggal, penggantinya tidak menguasai. Munculnya nabi palsu, maraknya dusta, palsu, bohong. Itu semua adalah tanda-tanda awal datangnya kiamat. Untuk motivasi apa? Mari bersama-sama, mumpung belum kiamat, akan begitu. Mumpung matahari belum terbit dari barat, mumpung masih diberi hidup, maka marilah bersama-sama, kiamat sudah dekat. Alhamdulillah kita membacanya dari beberapa keterangan, baik dari hadis, analisa rohani yang tajam, semuanya sebagai bentuk tanda-tanda alam semesta tidak abadi. Pada saatnya fan, hancur, kecuali Allah. Sebelum hancur, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk lebih baik dari masa yang lalu. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Jadilah orang yang beruntung, sebelum kiamat datang, kita beranjak lebih baik. Karena kiamat itu adalah ilmu Allah, kuasa Allah. Saat datang kita tidak tahu, baghtah, tiba-tiba mengejutkan. Oleh karena itulah mari bersama-sama, karena tanda-tanda awal pada kesempatan kali ini baru 5, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, Kamis depan 5 lagi, dan seterusnya kami ambil dari ensiklopedia akhir zaman. Penulisnya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, halamannya 102. Kita analisa, ini penting dikemukakan biar kita tidak terlena, biar kita tidak lupa. Karena Nabi ingatkan kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, al-hadith. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah berbuat amal soleh, beramal soleh, dan seterusnya. Mekaten kirang langkung, mudah-mudahan mendorong kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, karena dunia ini tidak abadi. Pada saatnya mendadak menurut kehendak Allah akan hancur lebur. Itulah yang namanya hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026 bersama dengan Ustaz Kyai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni mengenai tanda-tanda awal kiamat sudah dekat.
1: Iya, dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi di kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terbacakan untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Syukur nikmat adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya melalui lisan, hati, dan perbuatan. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dirinya telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Adapun tanda-tanda orang yang pandai bersyukur adalah, pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya nikmat yang sangat banyak. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Ta'ala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang lain. Namun sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 93.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Gerujugan, Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mematangkan lahan untuk mengejar pembangunan gedung koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Gerujugan, Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Masing-masing penerima mendapat 30 kg beras yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Pemerintah bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Desa Gerujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas pada Rabu 23 September 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulyo Sulisto mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Ia juga mengapresiasi Bulog yang dinilai telah menjalankan penyaluran bantuan secara terstruktur dan memastikan kualitas serta ketersediaan beras bagi masyarakat.
3: Sangat senang bisa hadir di sini menyaksikan penyaluran beras ini, bantuan pemerintah dengan Bulog. Tentu kami sangat apresiasi Bulog sebagai mitra kerja dari Komisi 6 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan ketersediaan pangan, menjaga kualitasnya juga. Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Aji, ini proses pengambilannya sangat terstruktur, teratur, rapih, dan ya mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat buat warga masyarakat sini.
2: Adi Satria mengatakan kehadirannya bersama Bulog juga memastikan bantuan pangan benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bantuan pangan di Desa Gerujugan diberikan kepada 490 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan basis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
4: Jadi PPP-nya 490,
3: ya.
4: 490 masing-masing mendapatkan 30 kg per PPP. Gitu nggak, Bu Camat?
5: Ya, ini perhitungannya berdasarkan kategorinya desil atau patokannya?
4: Betul, Pak. Berdasarkan desil, tadi sudah disampaikan Bapak Adi Satrio bahwa desil 1 sampai 4 yang penerima yang berhak untuk menerima.
2: Penyaluran bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mematangkan lahan untuk mengejar pembangunan gedung koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Dari 15 kelurahan yang menjadi sasaran, sampai saat ini baru 2 gedung yang selesai dibangun. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pembangunan fisik koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kabupaten Purbalingga dari 15 kelurahan yang menjadi sasaran, baru 2 gedung yang selesai dibangun, yakni Kelurahan Kandang Gampang dan Wirasana. Kepala Bidang Koperasi Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga Jatmiko Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah masih mematangkan kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung pembangunan KKMP karena Pamkab juga bertanggung jawab terhadap dukungan, fasilitas, dan pendanaan pembangunan. Menurutnya syarat utama pembangunan KKMP adalah tersedianya lahan strategis dan siap bangun dengan luas minimal 1000 meter persegi. Adapun dari 15 kelurahan, 2 selesai dibangun, 6 lokasi yang lahannya dinyatakan siap setelah melalui verifikasi dokumen, diantaranya Kembaran Kulon, Kalikabong, Karangmanyar, Mewek, Karangsentul, dan Kedung Menjangan. Namun, belum ada bangunan dan masih perlu pengurukan di beberapa sisi. Sedangkan 7 kelurahan lainnya belum memiliki lahan sesuai persyaratan pembangunan. Diterangkan Jatmiko Dindakop UKM Purbalingga kini berkembang berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mempercepat realisasi pembangunan di 6 lokasi tersebut. Salah satunya terkait pengurukan yang direncanakan menggunakan anggaran APBD perubahan.
6: Purbalingga itu kan ada 15 kelurahan sudah terbangun. Gedungnya itu ada 2 kelurahan, yaitu KKMP ya, Koperasi Kelurahan Merah Putih Wirasana dan KKMP Kandang Gampang. Jadi ada 6 KKMP yang sudah ada lahannya tapi kan belum siap bangun. Artinya karena ya beberapa hal ya, masih posisi tanahnya masih lebih rendah. Kan rencananya dari Pemda itu mau menguruk, melakukan pengurukan terhadap 8, yang 6 yang sama sekali belum ada bangunannya, yang 2 sudah ada bangunannya cuma masih perlu pengurukan di beberapa sisi lah.
1: Jatmiko menambahkan anggaran pembangunan gedung KKMP nantinya bersumber dari dana alokasi umum DAU pemerintah daerah. Sementara gedung yang dibangun akan berstatus sebagai aset daerah sehingga Dindakop UKM Purbalingga juga berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Bakeuda. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
8: Baksos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
7: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari

0: 1.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, berdasarkan survei OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Kondisi ini dinilai membuat masyarakat lebih rentan terhadap tawaran investasi yang tidak masuk akal. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia disinyalir akibat masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Dr. Dian Purnomo Jati mengungkapkan, terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara masyarakat yang menggunakan produk keuangan dengan mereka yang benar-benar memahaminya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, tingkat inklusi atau penggunaan instrumen keuangan di Indonesia sudah mencapai di atas 80%, namun tingkat literasinya masih tertinggal di angka 60-70%. Kondisi ini menurutnya membuat masyarakat rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku investasi bodong yang menawarkan keuntungan fantastis.
3: Berarti mayoritas masyarakat itu berinklusi, mengeksekusi transaksi keuangan itu tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup. Seperti itu. Jadi masih ada gap. Walaupun gap ini semakin lama semakin diperkecil ya oleh pemerintah itu sendiri. Pengaruhnya tentunya ini rentan dengan masyarakat yang kemudian menjadi sasaran empuk dari investasi-investasi bodong itu sendiri.
2: Guna menghindarinya, masyarakat diminta untuk selalu memegang prinsip logis dan legal dengan membandingkan tawaran imbal hasil terhadap standar perbankan yang wajar. Menurut Dian, jika ada tawaran imbal hasil hingga 10% dalam setahun, maka hal tersebut patut dicurigai. Selain mengecek logika keuntungan, masyarakat juga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah percaya pada layanan jemput bola tanpa verifikasi identitas yang jelas.
3: Kita menggunakan benchmark atau pembanding, misalnya yang paling resikonya rendah adalah deposito perbankan saat ini adalah berkisar antara 2,5-4%. Untuk BPR mungkin sekitar 5-6%. Nah, mungkin investasi dalam kategori bulanan ya tentunya adalah 1-1,5% ya. Nah, yang kita pastikan adalah dalam 1 tahun itu, karena investasi itu kan rate-nya imbal hasilnya adalah dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 6% sudah wajar ya, 10% perlu kita pastikan lagi bahwa ini asal-usul atau bisnis prosesnya seperti apa. Jadi jangan hanya melulu percaya kepada imbal hasil yang fantastis.
2: Dian menambahkan, selain peningkatan literasi keuangan, peran keluarga juga penting untuk saling mengingatkan dan mendampingi sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mengikuti rekomendasi influencer di media sosial, tetapi tetap mempertimbangkan legalitas, keuntungan, dan risiko dari setiap investasi yang dipilih. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap melakukan pengawasan terhadap warga negara asing untuk mencegah TPPO dan TPPM. Pengawasan dilakukan melalui patroli lapangan dan pemantauan media sosial di wilayah kerja keimigrasian. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala.
4: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap terus melakukan pengawasan terhadap warga negara asing untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana perdagangan manusia atau TPPM. Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Jevandra Rizky mengatakan, pengawasan dilakukan melalui patroli lapangan secara rutin serta pemantauan media sosial di wilayah kerja keimigrasian. Pengawasan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Selain itu, petugas turut memantau informasi di media sosial terkait keberadaan warga negara asing. Jevandra menyebut, TPPO dan TPPM memiliki sejumlah modus, namun yang paling marak adalah penawaran kerja di luar negeri melalui media sosial dan pernikahan dengan warga negara asing.
5: TPPO, TPPM ini tidak hanya dengan modus kawin kontrak, akan tetapi juga penawaran kerja di luar negeri itu juga lebih waspada apabila ada akun-akun sosial media, contohnya seperti salah satunya Facebook, tiba-tiba menawarkan ada satu profil orang menawarkan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi. Pernah juga beberapa kali kita temukan juga ternyata dia dijanjikan kerja sebagai pekerja di restoran di satu negara, ternyata

0: Dia nyatanya setelah di luar negeri dia dipekerjakan sebagai scammer online di negara luar.
1: Jevandra mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap tawaran kerja maupun pernikahan dengan warga negara asing yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Informasi atau laporan mengenai dugaan TPPO dan TPPM dapat disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Seftia Mala melaporkan.
2: Pendengar, kawasan Dieng di Banjarnegara tidak hanya menawarkan panorama alam, kini potensi produk lokal dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman wisata. Konsep wisata berbasis produk indikasi geografis mengajak wisatawan tidak sekedar menikmati pemandangan, namun juga langsung datang ke sentra produk, melihat proses produksi, bertemu petani hingga mencoba dan membeli produk lokal. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Itu mengikuti musim. Kalau musim hujan biasanya satu minggu. Tapi kalau
4: Kementerian Hukum mengembangkan geografi indikasi atau GI tourism di kawasan Dieng Banjarnegara dengan menjadikan produk indikasi geografi sebagai bagian dari pengalaman wisata edukatif. Salah satu yang dikembangkan adalah kopi Arabica Pegunungan Dieng di Desa Babatan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum Fajar Sulaiman menyebut produk kopi ini bahkan telah memiliki pasar di sejumlah negara. Menurutnya, Dieng dipilih sebagai salah satu proyek percontohan karena memiliki perpaduan landscape alam, budaya, aktivitas masyarakat, serta produk lokal yang telah memperoleh perlindungan indikasi geografis. Tiga produk utama yang dikembangkan yaitu kopi Arabica Pegunungan Dieng, Karika, dan Purwaceng. Melalui jalur wisata ini, manfaat ekonomi diharapkan tidak berhenti pada penjualan produk. Wisatawan yang datang juga diharapkan akan memberikan dampak langsung bagi petani dan pelaku usaha. Selain mengembangkan wisata, kualitas produk indikasi geografis ini juga harus dijaga. Fajar mendorong petani bergabung dalam masyarakat perlindungan indikasi geografis untuk menjaga kualitas dan karakteristik produknya.
5: Jadi kita melihat bahwa uji jalur ini merupakan GI tourism yang memang harus kita kembangkan dan tentunya untuk edukasi dan sosialisasi ya pada masyarakat. Selama ini diketahui hanya produk aja gitu ya. Mereka bisa menjual produk tadi, bayangkan bisa dijual ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Pembeli bayarnya sudah ada gitu. Namun yang belum adalah bagaimana mereka bisa datang ke tempat ini dan kita berharap tentunya dapat mesejahterakan masyarakat setempat juga dengan kedatangan tamu-tamu wisatawannya yang akan datang melalui GI Tourism.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabica Pegunungan Dieng Turno mengatakan, selama ini budidaya kopi Arabica dilakukan sebagai upaya untuk konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program dari GI Tourism ini, jalur wisata kopi diharapkan akan semakin berkembang. Menurutnya di Desa Babatan, luas perkebunan kopi mencapai 50 hektar. Produktivitas kopi rata-rata mencapai 700 hingga 800 kg per hektar per tahun. Pemasaran produk kopi tersebut tidak hanya menyasar pasar lokal dan nasional, namun kopi Arabica Pegunungan Dieng juga telah dipasarkan ke sejumlah negara, seperti Singapura, Australia, dan Malaysia. Turno mengatakan kopi Arabica Pegunungan Dieng memiliki karakter dan cita rasa yang khas.
6: Kalau yang di kebun ini luas 4.000 meter. Kalau di Babatan ada 50 hektar di desa Babatannya. Kalau di Banjarnegaranya 1.000 hektar lebih. Ya. Karena terdiri dari 7 kecamatan di Banjarnegara bagian atas di datar deretan pegunungan Dieng. Di kopi Dieng ini istilah gula jawanya, fruitinya, terus rasa rempah-rempah ciri khas kopi Banjarnegara, kopi Diengnya.
4: GI Tourism Dieng diharapkan menjadi model wisata yang menghubungkan potensi alam, produk lokal, dan masyarakat. Sehingga wisatawan tidak hanya membawa pulang pengalaman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk dan perekonomian masyarakat Dieng. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
7: Ada dua.

0: Pendengar, Kuartir Ranting Kedung Banteng berhasil menunjukkan prestasi dalam Festival Kehumasan Kendali Sada melalui pembinaan dan penguatan kemampuan kehumasan secara berkelanjutan di tingkat pangkalan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan, pembagian peran, serta mendorong setiap pangkalan untuk aktif mengembangkan kemampuan kehumasan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Keberhasilan Kuaran Kedung Banteng dalam Festival Kehumasan Kendali Sada tidak lepas dari konsistensi pembinaan yang dilakukan secara berjenjang. Festival tersebut juga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui kekuatan tim humas di masing-masing pangkalan. Ketua Kuaran Kedung Banteng Supriyati mengatakan, penguatan kemampuan kehumasan telah dilakukan sejak 2023 melalui diklat kehumasan yang diikuti pembina dari seluruh pangkalan. Materi yang diberikan mencakup berbagai kemampuan kehumasan, termasuk menjadi narator dan menyajikan informasi kegiatan. Menurut Supriyati, hasil pelatihan kemudian diterapkan di masing-masing pangkalan, dengan pembagian fokus sesuai kemampuan anggota. Koordinasi dilakukan mulai dari tim humas, hingga melibatkan seluruh pangkalan, agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan secara bersama.
2: Dengan mendiklat pembina-pembina seluruh pangkalan dengan materi-materi kehumasan, bagaimana menjadi sebuah, narator begitu, semuanya bisa di situ dicontohkan, sampai membuat brosketch bagaimana kita menyajikan sebuah seperti inilah Kang ya, sudah dicontohkan di situ karena alhamdulillah tim humas kita juga punya ada alatnya seperti itu gitu Kak, jadi didopang oleh sarana prasarana juga gitu Kak.
1: Keterlibatan Mabigus, pembina dan peserta didik juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan. Melalui berbagai kegiatan dan perlombaan, seluruh unsur didorong untuk bergerak, berkreasi, serta mengembangkan kemampuan kehumasan di pangkalan masing-masing. Kedepannya, Kuaran Kedung Banteng akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan oleh tim humas. Setiap pangkalan juga ditargetkan aktif melaporkan kegiatan melalui humas pangkalan, untuk kemudian bersinergi dengan humas di tingkat kuaran hingga jenjang yang lebih tinggi. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Festival Kehumasan Kendali Sada menjadi contoh bahwa komunikasi publik dapat tumbuh dari lingkungan organisasi hingga tingkat kecamatan. Kehumasan tidak hanya berkaitan dengan menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana sebuah kegiatan mampu dikenalkan kepada masyarakat.
3: Selamat pagi. Keberhasilan Kuaran Kedung Banteng dalam Festival Kehumasan Kendali Sada menjadi contoh bahwa komunikasi publik dapat tumbuh dari lingkungan organisasi hingga tingkat kecamatan. Kehumasan tidak hanya berkaitan dengan menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana sebuah kegiatan mampu dikenalkan kepada masyarakat secara menarik dan mudah dipahami. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kreativitas dalam membangun komunikasi yang dekat dengan publik. Di era digital, kemampuan mengelola informasi menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. Kegiatan yang baik akan kehilangan banyak manfaat jika tidak terdokumentasi dan dikomunikasikan dengan tepat kepada masyarakat. Kita mengapresiasi upaya Kuaran Kedung Banteng yang menjadikan ruang kehumasan sebagai bagian dari pengembangan kegiatan dan organisasi. Festival Kehumasan juga dapat menjadi ruang belajar bagi para pengelola informasi. Mereka dituntut mampu membuat konten yang informatif, menggunakan media sosial secara bijak, serta memahami karakter masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Kita mendorong agar pengalaman dari festival tersebut tidak berhenti pada pencapaian lomba, tetapi diterapkan dalam kegiatan kehumasan sehari-hari. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana komunikasi publik tetap menjaga akurasi dan etika. Keinginan membuat informasi menarik jangan sampai membuat fakta diabaikan atau pesan justru menjadi berlebihan. Pertanyaannya, sudahkah setiap informasi yang diproduksi benar-benar memberikan manfaat, membangun kepercayaan, dan mendorong masyarakat untuk terlibat? Keberhasilan di festival juga seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Kemampuan fotografi, videografi, penulisan pengelolaan media sosial, hingga penyusunan strategi komunikasi perlu terus diasah. Kita berharap semakin banyak anggota organisasi memiliki keterampilan tersebut, sehingga informasi kegiatan dapat dikelola secara mandiri dan profesional. Pada akhirnya, kesuksesan Kuaran Kedung Banteng di Festival Kehumasan Kendali Sada bukan hanya tentang hasil kompetisi. Yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman tersebut dapat melahirkan budaya komunikasi yang terbuka, kreatif, dan bertanggung jawab. Kita mendukung penguatan kehumasan di tingkat lokal agar setiap kegiatan positif tidak hanya terlaksana, tetapi juga mampu dikenal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sekian komentar, Selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga...
1: Iya, Putri dong pastinya ya. Iya. Kemarin tuh aku sendirian aja dan sekarang udah ada my bestie lagi di sebelah aku.
0: Pasti kamu happy banget kan ada aku di sini.
1: Oh iya dong, jelas. Kalau kemarin tuh sendirian aja, sekarang udah ada Citra dan juga Putri. Sampai nanti di jam 10 pagi aja pendengar, kita akan hadirkan beragam acara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. By the way Citra, kamu persiapan buat berangkat kerja nih kira-kira berapa lama sih?
0: Aku? Kalau persiapan pagi, tadi pagi berarti ya, kalau pagi-pagi karena itu masih pagi banget.
1: Pagi buta
0: dan, ya? Pagi buta dan aku gak perlu harus makeup-makeup gitu ya.
1: Kayaknya sih cepet ya.
0: Iya, secepat-cepatnya tetap paling enggak 45 menit kali.
1: Butuh ya. Waktu 45 butuh menit waktu 45 ya. Menit,
0: 1 jam lah.
1: Nah, ini gimana nih pendengar Pro 1, kira-kira tipikal orang yang kalau berangkat ke tempat aktivitas tuh harus serapi mungkin atau yang penting apa ya?
0: Yang penting, asal berangkat
1: asal
0: aja gitu.
1: Yang penting berangkat aja, yang penting mandi aja udah ya.
0: Kamu mandi enggak?
1: Entaran aja lah ya. Oke nih pendengar Pro 1 menemani Anda sampai nanti pada pukul 10, jangan lewatkan juga, nanti akan kami hadirkan juga informasi perakiraan cuaca dan juga informasi lalu lintas.

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya, menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, menghadirkan beragam acara menarik untuk temani aktivitas Anda. Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya saya akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Mota, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten. Lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Langsung saja ya, pada pagi hari ini yang terpantau oleh kamera CCTV, terpantau lumayan ramai ya untuk lalu lintas di sekitaran kota Purwokerto ya. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, langsung saja di Simpang Kursatria. Simpang Kursatria ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang melintas dari keempat kaki simpang ini, sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi ya. Dari keempat kaki simpang, dari timur, dari arah barat, dari arah jalan ofis, terus ini ramai semuanya untuk di Simpang Kursatria. Tapi ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk pagi hari ini. Terus ke Simpang Karangjambu atau Simpang Purwanegara ya. Di Simpang Purwanegara ini juga terpantau ramai dari empat lagi simpang ini, tapi masih lancar-lancar aja sih untuk kendaraan yang terpantau ya. Terutama sepeda motor ini banyak sekali, jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah. Jadi ramai untuk di Simpang Karangjambu pada pagi hari ini untuk yang terpantau ya. Untuk di Simpang Karangjambu atau Purwanegara, jadi yang mau melewati Simpang Purwanegara atau Simpang Karangjambu ini, walaupun ramai tapi ini masih lancar, masih aman. Terus berikutnya ke pusat kota, ada di Simpang Sawangan, Simpang Alun-Alun, Simpang Musumberi. Simpang tersebut juga lancar ya, dimulai dari Simpang Alun-Alun dulu yang masuk arah jalan masjid dan yang menuju arah Sawangan. Ini sama ramainya lah, masih aman sih. Ini karena satu arah ya, dari arah timur menuju arah barat ini lancar. Dan untuk yang di Simpang Sawangan ini, kendaraan yang dari arah Tanjung menuju ke arah kota ini lumayan ramai, dari arah Sawangan juga, maaf, dari arah Alun-Alun, dari arah timur juga ramai ya menuju arah Museum PRI. Tapi ini yang sampai ke underpassnya lebih sepi ya dibanding yang masuk ke arah kotanya ya, dibanding yang dari arah underpass yang menuju ke arah Alun-Alun. Ini lumayan ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah underpass. Tapi tidak ada antrian ya, yang biasanya ada antrian sampai ke jembatan, ini lancar sekali pada pagi hari ini. Itu di pusat kota ya. Terus di Jalan Gerilya ini juga ramainya ramai lancar, lebih lancar lagi malah ya dibanding Jalan Jenderal Sudirman, dari Simpang Pancurawi, Simpang Karang Bawang, Bundaran, Andang, terus Simpang Patriot, terus Simpang Karangpucung, ini lancar semuanya. Tidak ada kemacetan atau antrian atau kepadatan sama sekali, ini tidak ada. Jadi yang mau melewati Jalan Gerilya, baik dari Pancurawis atau dari arah Tanjung, ini lancar-lancar aja ya. Paling ramai emang di Tanjung, Simpang Tanjung ini biasa emang ramai ya. Kendaraannya dari arah Patik Raja, dari arah timur, dari arah Gerilya tadi ya, Karangpucung, ini ke arah Jalan Veteran atau dari arah Jalan Veteran, terus menuju Jalan Pahlawan, ini semuanya ramai untuk di Simpang Tanjung, tapi ini benar-benar masih lancar ya, karena ada tambahan juga kendaraan barang ya, dan bus untuk yang melintas di Jalan Gerilya. Terus itu untuk di kota ya. Terus berikutnya saya tambahkan di Sokaraja. Sokaraja juga ini lagi ramai ya, dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas, dari arah Pliken, dari arah Purwokerto. Ini semuanya hampir ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi ya, yang terpantau mendominasi. Tapi ada tambahan sedikit kendaraan barang dan bus untuk yang melintas di Simpang Sokaraja. Tapi memang kebanyakan untuk pagi hari ini sepeda motor dan mobil pribadi di Simpang Sokaraja. Ini masih lancar juga ya walaupun ramai, tapi ini lancar. Dari Purbalingga terutama, dari arah Purbalingga yang paling ramai, tapi ini benar-benar masih lancar. Terus ada lagi mungkin di Simpang Cibarang ya. Cibarang ini juga kendaraan biasanya yang ramai ya, dari arah Cibarang ini banyak emang yang menuju arah kota, tapi lancar sekali untuk di Simpang Cibarang. tidak terlihat ada kemacetan atau antrian ya, atau kepadatan ini tidak ada sama sekali untuk di Simpang Haji Barang, walaupun kendaraan yang melintas ini banyak kendaraan barang juga ya, walaupun masih pagi tapi sudah mulai banyak kendaraan barang. Dan untuk bus ini juga ada, tapi tidak terlalu banyak, yang banyak memang sepeda motor yang dari arah Haji Barang menuju arah Purwokerto. Dan terakhir saya sebutkan di Simpang Karang Lewas. Simpang Karang Lewas ini sering saya sebutkan karena paling memang ramai ya, kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi dari arah timur, dari arah barat, karena kepadatan pasar juga ya, ini lumayan ramai, tapi ini sih masih lancar sih, ramainya ramai lancar. Untuk di Simpang Karang Lewas, kepadatan pasar juga tidak mengganggu untuk lalu lintasnya ya, jadi emang ramai-ramai biasa aja untuk di Simpang Karang Lewas. Terus yang dari arah selatan dan utara, ini sepeda motor ya yang mendominasi lebih banyak, dan mobil pribadi tidak ada kendaraan barang, karena emang yang kendaraan barang dan bus biasanya emang di jalan utamanya ya di Karang Lewas. Jadi ini lancar untuk di Simpang Karang Lewas walaupun ramai ya, tapi ini lancar untuk di Simpang Karang Lewas. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini.
1: Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Haji, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Dan tadi kita sudah dengarkan ya info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang sudah menginformasikan terkait dengan padatnya lalu lintas di beberapa titik di Kabupaten Banyumas.
2: Iya, betul sekali. Nah, Citra, pernah gak sih kita menyampaikan aduan atau keluhan tapi kemudian bertanya-tanya udah sampai mana ya laporan ketika sudah ditindaklanjuti apa belum?
1: Iya, udah banget, pernah.
2: Iya, nah hal inilah yang jadi perhatian peserta workshop Kawal Banyumas. Mereka menilai menyampaikan aduan saja belum cukup. Masyarakat juga membutuhkan tindak lanjut yang jelas dari setiap laporan yang sudah disampaikan oleh mereka. Ya. Nah, pendengar, workshop Kawal Banyumas yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup atau LPPSLH ini mendorong masyarakat supaya aktif mengawal proses pengaduan.
1: Iya, peserta menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan juga kepastian tindak lanjut sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan laporan yang kira-kira sudah mereka sampaikan. Dengan begitu, pengaduan tidak berhenti hanya sebagai laporan saja, tetapi benar-benar mendapatkan respon dan penyelesaian dari pihak terkait.
2: Ya, jadi pendengar, menyampaikan aduan ini adalah langkah awal ya. Yang gak kalah penting adalah masyarakat perlu mengetahui bagaimana laporan ini diproses ya. Dan bagaimana tindak lanjutannya. Karena itu ketika aduan mendapat respon yang jelas, masyarakat pun punya ruang yang lebih besar untuk ikut mengawal pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyumas ya. Salah satunya adalah melalui Halo RRI, di situ kita menjembatani Anda untuk menyampaikan keluhan ya. Seputar pelayanan dan juga fasilitas publik yang ada di Kabupaten Banyumas kepada pihak-pihak terkait ya. Ya, jadi Anda bisa mengikuti juga nih Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik mendengar Pro 1, segera kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita. Selamat mengikuti.
1: Satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
2: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
3: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal.